0: berkurang ya, entah dari ornamen-ornamen atau kegiatannya, tapi itu apa perasaan aku aja?
1: Ah, perasaan
0: coba, aja. Perasaan sahabat Winehome yang lain juga bagaimana? Apakah coba begitu?
1: Perasaan aja mah.
0: Iya, kayaknya rame-rame aja.
1: Rame kan di sosial media rame.
0: Iya, sosial media yang rame, Ki, ya kan?
1: Ah, Dokter ya. Coki.
0: Halo Dokter Coki.
1: Dokter Coki mau lagunya Hong tadi udah ya?
0: Sudah dong.
1: Kalau Dokter Coki itu peserta.
0: Oh, peserta
1: makan
0: dia.
1: Makan kerupuk
0: gitu. Oh, why.
1: The best makan kerupuk.
0: Mantap sekali. Kerupuk apa tuh?
1: Kerupuk babai.
0: Mau dong.
1: Abah Wesel.
0: Halo Abah Wesel.
1: Halo Abah Wesel, katanya penonton aja.
0: Alright.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Paling enak emang jadi penonton doang sih. Iya, aku kan juga pasti gak ada repot di bangku penonton ya. Ya Eric.
1: Hai Eric.
0: Olivia Rodrigo dong ini ya Bu ya. Mm-hmm. Kalau aku penonton aja. Kemarin waktu OTW ke pantai Semeti.
1: I don't know.
0: Semeti.
1: Kayaknya yang di Lombok.
0: Semeti. Siapa yang orang Lombok? Oki. Ya Oki ya.
1: Oki orang Lombok.
0: Oh pernah di Lombok dia kayaknya. Pantai apa nih? Semeti.
1: Anggap saja
0: Semeti. Ya begitulah. Ya. Udah mau deket ke pantainya seru banget deh. Lihat orang pada lomba 17-an. Kebetulan kemarin lah lagi lomba nih. Bukan lompat karung tapi gelinding karung.
1: Hah?
0: Gak bahaya nih.
1: Ini adalah pocong gelinding ventilasi.
0: Iya bener. Ya begini, ini adalah sebuah manifestasi dari pocong
1: menggelinding ventilasi.
0: Ventilasi ya. Ini menggelindingkan karung loh.
1: Iya loh.
0: Jadi pesertanya masuk ke karung, dikasih helm, terus digelindingin dari tanjakan keturunan.
1: Ih, bahaya.
0: Iya, bahaya ya. Lucu-lucu banget lagi noh. Terus sebelumnya juga kena macet panjang karena karnaval deh.
1: Iya, seru banget.
0: Ini ada karnaval nggak sih? Aku juga mau nonton dong.
1: Enggak tahu ya. Coba enggak, yang kamu rekam itu diam di sana lagi, siapa tahu ada karnaval.
0: Iya kan? Siapa iya tahu. Kan? Tapi itu tempatnya kan di gang, Dek.
1: Iya.
0: Yang aku rekam itu iya. Oh. Bukan di
1: buat yang penasaran besar. Bibi itu sempat ngerekam satu jalan.
0: Iya, gerak jalan.
1: Gerak jalan ya?
0: Iya, benar.
1: Gerak jalan di mana sih? Petang di Canggu.
0: Bukan di sini, di Batu Bulan.
1: Oh, jadi di Batu Bulan.
0: Pagi-pagi itu aku lagi nongkrong ngopi tuh di namanya Default gitu. FOLDT ya kan. Nah, itu kan masuk ke jalan kecil deh.
1: Iya, iya.
0: Nah, terus tiba-tiba ada anak SMP 5 lagi gerak jalan lewat sana dengan nyanyian yang
1: menyalawi.
0: Seru banget tuh, aku rekam, aku bikin konten, ternyata yang nonton 20.000.
1: Wih, mantap. Yang penasaran coba lihat ke TikTok-nya Wibi, apa
0: iya,
1: TikTok-mu?
0: Di TikTok Wibi Inugraha. Enggak, Wibi Nuk.
1: Wibi Nuk.
0: Ya.
1: Coba cari Wibi Nuk tuh ada tuh di sana dia posting ya.
0: Iya, iya. Mars terbaik, Mars gerak jalan terbaik 2026 aku bilang gitu. Tapi emang kreatif sih.
1: Ada ya yang enggak kan? Tonton cuma satu doang.
0: Iya, ada dua sebetulnya yang ada dua yang itu yang tim putri duluan terus tim putra ini. Tapi yes, yang tim putri menarik karena lagunya lagu sendiri.
1: Menyalawi.
0: Iya kan, seru banget.
1: Ada Jarniki?
0: Halo,
1: Coldplay.
0: Jarniki.
1: Something just like this.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kita siapin lagunya ya. Ada Agus Ade. Lagunya nanti kita siapin kalau dia adalah peserta dong.
1: Oh iya.
0: Mantap.
1: Peserta dan penonton yang ramai.
0: Loh, kalau kamu apa?
1: Kamu yang mana?
0: Iya, peserta apa penonton?
1: Kan emosi kan kita. Titin, apa kabar kamu, Titin?
0: Iya, oh iya. Ih, Titin kamu masih ada?
1: Titin pengennya jadi pedagang biar dapet cuan.
0: Kemarin aku tuh sempat ngomong sama Adi, Titin kemana ya, Dik ya?
1: Iya loh.
0: Jangan.
1: Kita masih worry
0: hidup
1: loh,
0: kan aku bilang gitu. Masih hidup kan Titin ini? Tin, tolonglah Tin, ya kan?
1: Jangan
0: kan
1: bikin kita khawatir.
0: Iya dong Tin. Kita sangat peduli sama kamu.
1: Kamu P gitu aja. P
0: iya
1: gitu,
0: bener.
1: Kayak, oh, kayak Titin masih ada.
0: Kalau nggak sempet pun juga nggak apa-apa. Tinggal di P aja gitu kita.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa banget ya.
0: Iya dong.
1: Terus kalau dia bilangnya jadi beberapa dari orang-orang lebih suka lihat aku kalau hebohin acara. Jadi aku jadi peserta aja deh.
0: Oh, oke okay deh.
1: Requestnya I can be with you. Kalau nggak ada Enrique.
0: Enrique aja ya yang be with you ya.
1: Okay.
0: Ada Luther Tama. Selamat pagi. Dia bilangnya adalah tim penonton. Dulu zaman kecil masih semangat ikut lomba makan kerupuk, balap karung dan lomba-lomba lainnya ya. Tapi sekarang lebih menikmati jadi supporter aja. Duduk sambil ketawa lihat anak-anak dan warga yang ikut lomba gitu loh. Kadang jadi penonton juga seru, apalagi lihat semangat dan hebohnya suasana 17-an. Kemudian lagunya adalah Kesha Lefron, kan coba diganti aja ya. Kayaknya gak ada lagunya ya.
1: Mama Yuna.
0: Mam Yun.
1: Charlie Put dong yang home.
0: Oke okay.
1: Salam semangat, happy weekend, thank you. Mbak Titin tadi ada we, aku we.
0: Oh okay, ada kamu. Ya udah, yang penting kamu ada, kelihatan masih ya masih hidup lah ya.
1: Iya masih rusuh lah.
0: Iya benar banget, masih
1: di
0: rusuh
1: TikTok ada
0: ya.
1: Siapa aja
0: di
1: yang
0: TikTok
1: nyapa?
0: Udah ada yang nyapa kita, tadi ada Dokter Kane, Dokter Diah Kane.

0: Pagi sudah halo. Menyapa kita Sukanta Depok, selamat pagi yes. Tutu, selamat pagi. Yang lain juga yang pengen join di live TikTok kita di @pinguinfmbali boleh banget sahabat Pinguin FM ikutan ngobrol bareng sama kita. Kalau tadi kan kita pengen nanyain ke Anda tentang posisi Anda di mana sih ketika Ner. Lomba 17-an. Tapi sekarang kita pengen pengen tahu dong cerita paling seru yang pernah Anda alami ketika lomba 17-an atau ada event 17-an di tempat Anda.
1: Iya, coba ya, ngobrol kan? Sama kita yuk di topik kita hari ini. Ada enggak momen terkenang yang benar-benar masih diingat? Mungkin dirindukan banget nih dan yes. berharap please dong di 17-an ini ada lagi nih lomba ini karena seru banget.
0: Gitu banget sih.
1: Kan seru soalnya.
0: Aku enggak bisa, No. Seru banget.
1: Tua banget, Pak. Sumpah. Itu kayak turun mesin banget suaranya, No. Diam.
0: Udah tua gimana dong?
1: Iya lagi.
0: Nafas tersengal-sengal.
1: Kebanyakan ini dia masuk angin kena, iya, kena angin sadur kemarin.
0: Enggak pernah olahraga ya kan.
1: Iya,
0: lu, ya, luar biasa. Makanya kita ngobrol yuk pagi hari ini yuk.
1: Ayo.
0: Ada enggak pernah ada enggak pernah emang, sebuah cerita seru?
1: Emang Wibi pernah ikut lomba 17-an?
0: Enggak.
1: Sudah kuduga.
0: Aku mah penonton
1: sudah
0: dong.
1: Kuduga.
0: Tapi enggak aku menampil. Aku kan nyanyi deh.
1: Oh iya nyanyi keroncong ya.
0: Iya nyanyi keroncong, nyanyi karaoke. Oke, nyanyi ngeband semua aku jalani. Meskipun hidupku begini-begini aja.
1: Berarti yang paling terkenang apa dong?
0: Terkenal ya aku manggung nyanyi.
1: Nyanyi lagu apa?
0: Lupa aku nyanyi lagu keroncong kayaknya itu.
1: Lagu keroncong ya.
0: Kan ya di kampung ya kan. Seperti itu kayaknya sih ya deh aku lupa No. Aduh. Tentang
1: coba
0: lagunya.
1: Coba sahabat Pinguin FM bangkitkan juga memori kita ya. Kita juga
0: yeah, kadang
1: yeah. Siapa tahu ketika Anda sudah cerita kita baru oh iya kita juga pernah. Ada apa ya?
0: Tapi kalau yang aku inget ya cuman aku ini aja apa namanya? Nonton itu masih inget.
1: Ada nonton enggak pernah loh.
0: Malah ikut ya?
1: Iya.
0: Kamu yang ditonton.
1: Karena Ade enggak mau datang kalau itu cuma biasa Leo kan
0: harus center menjadi of ketika attention. Aku nyemplung ke sini aku harus menjadi center of attention.
1: Yes, correct.
0: Semua orang itu matanya setuju kepada aku yeah, melotot sampai yeah, meledak yeah, kayaknya.
1: It's me. Yes, correct. It's me totally it's me.
0: Kalau hanya penonton doang mending enggak usah datang.
1: No. Yes, benar.
0: Wow, luar biasa tadi sekali. Gitu, no. Ada gebrakan apa besok berarti kamu akan lakukan? Di lomba itu
1: saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari KPID akan mengapa saja
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya jadi betul kayak, jadi saya harus menang. Kalau nggak menang saya nggak akan ikut.
1: Saya akan gitu mencari kan? Pertarungan
0: gitu nggak sih, kira-kira. Yoi,
1: saya akan mencari pertarungan yang dimana saya akan memenangkan
0: iya.
1: Dan mendapatkan hadiah
0: atau paling tidak bagaimana caranya supaya saya bisa menang
1: yes.
0: Di lomba ini.
1: Benar.
0: Itu luar biasa langsung kepada panitia ya.
1: Langsung
0: kepada ketua panitia nggak?
1: Ketuanya saya nggak tahu siapa.
0: Ketua panitianya ya kan?
1: Kalau Pak Ketua mungkin bukan ketua panitia ya,
0: bukan,
1: Pak Ketua
0: ya.
1: Penanggung jawab aja
0: gitu
1: biasa.
0: Gitu ya.
1: Saya ngikutnya nanti.
0: Luar biasa ya.
1: Mana nih peluangnya?
0: Lobby-lobbynya ngelobby banget.
1: Ngelobby banget.
0: Iya kan?
1: Kan aku punya orang insight.
0: Oh wow.
1: Orang Bu, have.
0: Kamu tidak cuma orang have tapi juga orang insight.
1: Orang dalam, orang insight. Siapa sih yang bikin gebrakan-gebrakan?
0: Anak Gen Z bukan?
1: Gen Z ini kenapa
0: Gen
1: sih
0: Alpha
1: bikin,
0: yang punya
1: bikin gebrakan setengah-setengah
0: orang
1: gitu?
0: Have and heaven, ya kan?
1: Iya, yeah, have kan? And heaven, bukan heaven surga ya.
0: Iya, bukan
1: heaven
0: have, not,
1: punya,
0: have not,
1: ya, have not, tidak yeah. punya ya.
0: Iya, benar.
1: Terus kalau orang dalam, orang inside.
0: Iya.
1: Kalau bahasa kita kan ordal ya?
0: Iya, padahal kan biasa sama aja sebetulnya istilahnya, iya kan? Ya kan?
1: Cuma nih orang inside.
0: Iya, kamu tuh punya orang inside ya.
1: Oh, baik kayak orang.
0: Aku tuh heran, kamu tuh orang heaven. Tapi kenapa kamu selalu juara? Kamu itu punya orang insight gitu kali ya kira-kira ya.
1: Akulah sih paling orang have. Orang punya. Aku bingung dengan tata bahasa akhir-akhir ini guys.
0: Ya memang setiap generasi itu kan punya tata bahasa yang masing-masing deh.
1: Iya sih
0: ya,
1: no cap, no cap. Tau
0: iya.
1: Gak no cap tuh apa?
0: Apa sih?
1: Coba ada cari
0: yuk, yuk, yuk.
1: No cap artinya
0: no caption.
1: Emang apa
0: deh? Enggak.
1: Enggak, no cap tuh artinya tidak bohong. Serius deh.
0: Oh gitu, gitu. Baik.
1: No cap.
0: Oh iya.
1: No cap.
0: Aku taunya yang lain-lain, cap yang lain ya kan.
1: Caption. Cap apa? Gak nyampe otakku.
0: Aku punyanya okap yang lain ya kan. No cap ya kan. Aku okap yang lain aku yang punya.
1: N-nya diganti.
0: Masih, iya.

0: daripada nokep yang itu kan,
1: mendingan mending okep yang lain ya.
0: Mama Yaya, aku tim penonton yang ketawa paling keras. Jiwa introvert ini sudah cukup terkuras energinya dengan ketawa. Kalau Mbak Wiu, tadi ikutan ini dia.
1: Oh, lomba gerak jalan. Ya nanti ya kita bacainnya yuk. Joinan sama kita topik kita hari ini, pengalaman 17-an Anda yang sudah pernah Anda lalui apa gitu. Coba.
0: Pengalaman lomba 17-an yang paling terkenang. Anda ingat sampai sekarang ya kan? Mau Anda yang nonton doang, misalnya Anda nonton terus ada kejadian apa di sana ya kan? Ternyata ada tiba-tiba ada maling lari di tengah lomba perlombaan gitu.
1: Tiba-tiba panjat pinang, pinangnya roboh.
0: Bener banget. Coba. Atau bisa panjat pinang tingginya 50 meter.
1: Iya. Alah, gimana cara masangnya coba?
0: Sampai surga kali.
1: Sampai ke benua lain deh kayak.
0: Iya, bener banget. Atau apa yang seru misalnya Anda enggak perlu ikut, Anda misalnya menjadi penonton doang gitu kan. Tapi ini benar-benar enggak bisa aku lupain nih seumur hidup ya kan.
1: Coba yuk ngobrol sama kita 0811 393 494. Sekalian masih bisa request lagu. Karena masih jam segini, jadi silakan buruan di request biar bisa keputar.
0: Ditunggu ya cerita Anda sahabat Uni FM sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: dari single milik Charlie Puth, sahabat Tuna FM dengan Home ya. Spesial buat yang sudah request lagu ini, sahabat Tuna FM. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, cerita yuk tentang pengalaman 17-an yang sampai sekarang Anda masih ingat, sahabat Tuna FM.
1: Yes, coba ngobrol sama kita 0811 393 494. Topik kita buka.
0: Betul.
1: Yes, ini ada yang nyapa kita, Kak Goy Father.
0: Halo Kak Goy, selamat pagi.
1: Kak Ade, Kak Wibi, terus ada TJ juga.
0: Halo TJ.
1: Iya.
0: Kemudian ada siapa lagi?
1: Kak TJ morning berdua katanya morning juga ke Jakarta kita. Iya Kak Goy, ada ke Jakarta bulan depan Kak Goy.
0: Oh iya benar.
1: Tolong sambutlah aku dengan karpet merah itu.
0: Ih, karpet merah, kuning, hijau, magicu, hibiniu kayaknya. Disiapkan.
1: Ada Mbak Desi Chen juga udah nyapa.
0: Halo,
1: kita.
0: Des.
1: Dia bilang enggak ikutan Agustusan nih, mau cari duit aja, ya udah enggak apa-apa. Jadi penonton aja. Dokter Dayukanya juga, Mbak Utami lagi on the way ke Ubud, hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanan. Tutu juga, semangat lomba 17-an Kak Ade, sama-sama ya. Kamu juga semangat untuk lombanya kalau ada. Terus TJ bilang biar gebiar ya Kak ke Jakarta. Ih, gebiar banget.
0: Gebiar.
1: Godfather red carpet di Bundaran HI nanti, di GBK aja. Ade mau ke TVRI Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Kak Goy, temenin apa?
0: Wow.
1: Kayak sendirian banget Kak Goy.
0: Pikir sedia. Dia gak sibuk.
1: Oh iya, no,
0: dia loh membawahi berbagai macam
1: manajer.
0: Manajer. Kantor-kantor yang ada di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Kamu pikir dia gak sibuk? Gampang banget mulutmu. Kak Goy, temenin aku dong.
1: Iya no, kayak semua pasti sibuk ya.
0: Iya benar.
1: Ngapain aku kesana? Aku juga bingung.
0: Kan kamu sudah komitmen. Kan bukannya ini kuliahmu?
1: Iya, iya kuliahnya toh? Satu hari.
0: Satu hari doang.
1: Ngopi-ngopi lah di Spark deket TVRI. Oke.
0: Oh, tuh kan.
1: Oke, okay,
0: Kak Goy. Akhirnya
1: Jumat. Oke, okay. Nanti ada ini deh. Ada chat deh. Biar agak misterius dikit. Ntar kalau aku buka di sini semua tahu nanti.
0: Cepet banget. Tumben ada yang mau ditutup-tutupin. Hidup Anda misterius sekali ya.
1: Aku akan berubah menjadi Ade Yuda misterius. Aku tidak akan membongkar sedetik, sekecil, semini apapun kisah hidupku di radio ini. Aku akan diam-diam saja.
0: Eke aib kan. Hot headlines. Dari Kompas.com, Satu FM, pemerintah Prancis resmi memberlakukan larangan total terhadap aktivitas panggilan telepon pemasaran atau telemarketing atau cold call yang tidak diminta oleh konsumen Ade. Kebijakan ini berlaku untuk pelaku bisnis di semua sektor industri dengan pengecualian hanya khusus diberikan bagi panggilan terkait kontrak berjalan yang telah disepakati atau apabila perusahaan telah mengantongi persetujuan tertulis dari konsumen sebelumnya. Kelompok advokasi konsumen di Perancis, Ke Coisir Ensemble, menyambut baik larangan ini dan menyebutnya sebagai bentuk revolusi kecil dalam perlindungan hak sipil.
1: Yes.
0: Jadi, presiden dari Ke Coisir Ensemble, Mary Amandine Stevenin, menggarisbawahi bahwa masyarakat berhak mendapatkan ketenangan di ruang pribadinya tanpa harus terus-menerus disasar sebagai target pemasaran otomatis. Jadi kalau ada orang telemarketing atau mau nelpon menawarkan sesuatu, itu sudah tidak boleh lagi di sana.
1: Oh, udah nggak boleh ya?
0: Iya, kalau tidak ada persetujuan dari konsumen.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Wah, ini kita bisa menolak.
0: Iya, wah, ya. Itu sebuah hal yang sangat menarik, ya kan?
1: Iya, kan? Terus ada juga informasi dari USS Fit, Iko Uwais ini dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7 Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di China pada 10 sampai 12 Agustus kemarin ya. Melalui unggahannya di Instagram, bintang The Raid ini mengungkapkan bahwa dirinya dipilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut.
0: Keren banget.
1: Iya kan, Jackie Chan International Action Film Week ini merupakan ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi hingga tim stunnya juga. Dan edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi.
0: Alright.
1: Kehadiran Iko Uwais di jajaran juri menjadi pencapaian tersendiri karena ia bukan sekedar hadir sebagai tamu, tapi dipercaya untuk menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara. Kesempatan ini juga memperlihatkan bagaimana kiprahnya sebagai aktor dan praktisi laga asal Indonesia yang semakin diperhitungkan di industri perfilman internasional. Dan selama mengikuti acara, Iko membagikan sejumlah momen kebersamaan dengan Jackie Chan. Ia juga ikut merayakan ulang tahun ke-50 Jackie Chan stunt team yang sempat melakukan video call bersama Audi juga dan keluarganya.
0: Alright, kalau ini berita dari internasional Sahabat Dunia FM, di mana Rusia untuk pertama kalinya menerima pasokan bensin dari India, adik. Di tengah kekurangan bahan bakar domestik yang dipicu serangan drone Ukraina terhadap kilang-kilang minyaknya. Dari Kompas.com, pasokan bensin dari India tersebut berasal dari Nayara Energy, perusahaan penyulingan minyak India yang sebagian dimiliki perusahaan minyak negara Rusia, Rosneft. Bensin dikirim dari kilang Nayara di Vadinar, India Barat, menggunakan jaringan kapal yang terhubung dengan apa yang disebut Shadow Fleet Rusia. Ya, jadi pertama kalinya akhirnya mereka harus mengimpor minyak, adik.
1: Oke.
0: Ya, wow, ya. Kemudian
1: ada informasi dari infipop.id, aktivis dan seniman Melanie Subono meluapkan keprihatinannya terkait maraknya kerusakan hutan dan kekeringan yang mengancam keselamatan satwa liar. Dan melalui unggahannya, ia menegaskan bahwa dampak buruk yang dirasakan saat ini menegaskan bahwa dampak buruk yang terjadi itu bukanlah semata-mata salah kemarau, melainkan akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penampung air alami akibat alih fungsi lahan. Dan sebagai langkah nyata, Melanie mengajak masyarakat kota untuk lebih peduli dengan mulai bersikap kritis dalam memilih produk sehari-hari yang ramah lingkungan. Ia juga menyayangkan masih rendahnya kesadaran publik yang kerap memandang sebelah mata isu kelestarian lingkungan dan perlindungan satwa.
0: Alright, ini juga dari Kumparan News, satu event di mana Polda Jawa Timur menetapkan selebgram asal Bali, adik. Siapa? Joyce Nidia Kaliza sebagai tersangka penipuan dengan modus arisan online. Jumlah korbannya diperkirakan mencapai 140 orang dengan total transaksi yang berkaitan dengan arisan tersebut mencapai 71 miliar. Dari Diresiber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto ini mengatakan bahwa Joyce menjanjikan keuntungan sebesar 10% kepada korban, dan untuk meyakinkan calon korban, Joyce juga mempromosikan arisan online tersebut melalui influencer lain, Ade. Dan korban ada 140 orang tersebar dari Aceh hingga Papua.
1: Oke.
0: Wow.
1: Kemudian ada info dari Info Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menilai kompetisi keamanan cyber internasional Country to Country Capture the Flag 2026 yang digelar di Bali merupakan capaian penting. Jadi ini akan dibuka acaranya lewat pemukulan gong yang menyambut baik kompetisi yang diikuti 81 peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Australia, Hong Kong, Singapura, Bangladesh, Kamboja, Inggris, Kazakhstan, Laos, Filipina, Spanyol, dan juga Amerika Serikat. Indonesia ini menjadi tuan rumah melalui Universitas Indonesia dengan menggandeng Universitas Udayana sebagai mitra pelaksana di Bali.
0: Nah, itu dia satu FM. Saya memang lagi banyak lagi banyak riuh juga di sosial media terkait dengan video mediasi itu, adik.
1: Iya,
0: ya
1: bener.
0: Kan, dan juga banyak hal-hal lain yang seperti kayak penistaan agama yang ada terjadi di sebuah apa ya, dek ya, sebuah event ya kan, yang berkaitan dengan minuman beralkohol.
1: Iya, bener.
0: Ya kan, ini juga lagi riuh sekali di sosial media. Mungkin Anda bisa mendapatkan beritanya langsung di sosial media ya, Sahabat Tuna FM.
1: Bahkan nih ada ininya loh, info dari CNN Indonesia terkait itu, polisi tetapkan 4 tersangka kasus challenge hafalan Quran tukar miras.
0: Bener ya, sudah ada berita,
1: sudah
0: langsung
1: ada.
0: Ya,
1: jadi dari CNN Indonesia, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan terkait tantangan hafalan Al-Quran untuk ditukar dengan minuman keras atau miras di The Sound Project yang ada di Ancol, Jakarta Utara.
0: Oke, baik, eventnya namanya The Sound Project.
1: Keempat tersangka masing-masing berinisial RES, AK, I, dan juga M. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 300 dan atau pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Berdasarkan penyidikan sementara, tersangka RES yang bertugas sebagai pembawa acara diduga terlibat dalam interaksi di depan booth tersebut. Dan disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini dalam proses penyidikan polisi telah memeriksa 5 pelapor dan sejumlah saksi termasuk pihak pengelola kawasan, bagian penyelenggara acara, serta pihak-pihak yang berada di lokasi.
0: Oh, baik, jadi sudah ada tersangka ya, dek ya, berarti ya sudah resmi ditetapkan ada 4 tersangka, Sahabat Tuna FM.
1: Iya.
0: Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya saja. Kalau begitu, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Special buat Abdul, lagu Munidul dengan Glass dari Glass Animals dengan Heat Waves ya. Halo Bayu, selamat pagi. Halo Steven Maduratna Canggu juga selamat pagi. Kak Goy, Kak Hai. Yoga juga selamat pagi. Pak Dewade, selamat pagi, melaporkan katanya dia cerita nangkanya gagal panen.
1: Yo.
0: Rontok saat masih muda. Tapi bisa kan Pak dimasak kan?
1: Sebal.
0: Tapi nangka masih muda berarti rontoknya masih kecil-kecil dong, Dek.
1: Enggak tahu lagi.
0: RIP nangkanya Pak Dewa.
1: Udah jadi sayur. Jadi ini aja,
0: iya,
1: Pak.
0: Bener.
1: Lawar.
0: Oh iya ya. Halo Nata,
1: selamat
0: pagi.
1: Tum, tum nangke.
0: Iya, oh iya enak juga ya. Mm-mm. Bener. Nanti tadi Nata dikasih lagunya adalah As It Was ya.
1: Dia minta lagu apa ya?
0: Adalah Harry Styles.
1: Harry Styles.
0: As It Was. Ya, yeah. Siapin. Wirama tadi juga sudah menyapa, ngobrol sama Kak Ade, yeah. TJ selamat pagi. Kok TJ pipinya enggak ada merah putih?
1: Kita enggak pakai filter merah.
0: Iya, kita enggak pakai. Iya.
1: Karena di dada kita tuh sudah ada merah putih.
0: Ada Garuda di dada aku.
1: Benar sekali.
0: Desi, Mbak Des, selamat pagi.
1: Anyway, Ade mau ngingetin juga nih buat sahabat dengan FM ini kan akhir-akhir ini lagi banyak ini ya, apa? Ada survei dari BPS, Badan Pusat Statistik gitu kan.
0: Survei ngapain?
1: Survei untuk kependudukan.
0: Ke rumah-rumah.
1: Ke rumah-rumah.
0: Oh gitu.
1: Di rumah ada berapa orang.
0: Tok, halo.
1: Iya.
0: Saya dari
1: Tapi yang harus diwaspadai ada juga oknum-oknum yang sebenarnya tuh bukan dari BPS, tapi dia ngaku-ngaku BPS.
0: Oh gitu.
1: Jadi better, lebih baik kalau sahabat pengen FM tuh nanti ada yang nanyain, dia bilang dari BPS. Biasanya tuh mereka pakai rompi tulisan BPS. Mm-mm. Kemudian dia akan nyerahin surat dulu, surat tugas. Kalau sudah mendapatkan izin dari Kaling, ketua lingkungan, ketua RT, RW atau apapun itu. Karena kemarin tuh ada juga pas baru banget pulang kerja, ada yang gini, Mbak, permisi gitu. Saya mau dari BPS. Terus dia
0: buktinya apa?
1: Nah, dia melakukan.
0: Aku boleh enggak begitu?
1: Boleh lah. Karena ada juga langsung kayak enggak ini loh, enggak terlalu yang memberikan perhatian kayak.
0: Iya, iya.
1: Oh iya? Ngapain? Ngapain? Oh, ini ada suratnya, Kak, ada surat tugasnya.
0: Kenapa ke rumah-rumah?
1: Baca. Kan emang harus ke rumah-rumah dia ngecek
0: gitu.
1: Ada berapa orang di rumah.
0: Zaman online enggak bisa online aja.
1: Dia ngecek, jadi dia cuma ngecek, kita cuma kasih satu nama, dia ketik di ininya dia.
0: Langsung ketemu.
1: Oh, ada Ade
0: Bimbi.
1: Iya, gitu.
0: Oh, dengan
1: Ade Bieber gitu.
0: Oh, Ade Bieber dengan anggota keluarga Hailey dan juga
1: Bu Agung,
0: Justin.
1: Iya, Bu Agung dan ada Ade Bieber ya. Iya, pas banget berdua gitu. Terus dia hanya mengkonfirmasi sih.
0: Iya.
1: Mengkonfirmasi. Jadi enggak yang dari nol banget, enggak. Dia cuma mengkonfirmasi.
0: Oh, bagus.
1: Hanya satu nama, terus dia cek, oh ya sudah ada di data, benar dengan ini aja gitu. Dan Bapak kan udah enggak ada kan. Jadi Bapak sudah tidak ada, ya udah enggak ada. Jadi berdua aja gitu.
0: Oh, baik. Jadi ditulis, oh di sini ada Ibu Agung Bieber dan anaknya adalah Ade Bieber.
1: Ade Bieber.
0: Sedangkan gitu. Bapaknya adalah siapa, Pak? Siapa namanya?
1: Justin Bieber lah.
0: Justin
1: Bieber. Enak ya? Justin Bieber enak sama Bu Agung ya? Kok enak? Gak bisa dong.
0: Salah.
1: Gak
0: terima dia langsung.
1: Gak terima.
0: Kok ternyata bapaknya Justin Bieber. Harusnya dia suamimu ya.
1: Yoi. Wah. Sama satu lagi yang harus diwaspadai. Ini buat sahabat pengen FM yang WhatsApp-nya tiba-tiba ke lock.
0: Iya benar.
1: Ke band
0: sih ya. Ternyata emang itu dari WhatsApp-nya kan?
1: Dari WhatsApp-nya.
0: Tanpa sengaja kan?
1: Tanpa sengaja.
0: Okay.
1: Jadi itu bisa diakali dengan cara melaporkan sahabat pengen FM.
0: Melaporkan ke kepolisian.
1: Non lah. Jadi bisa dicek dari kalau misalnya ke lock nih, ke band nih, WhatsApp-nya itu kan bisa laporkan apa, itu bisa dilaporin.
0: Oh gitu, laporkan lagi. Kalau saya itu baik-baik aja.
1: Dan bisa dicari di Google sama ChatGPT juga.
0: Caranya untuk
1: mengembalikan
0: melawan WhatsApp ya.
1: Menyerang.
0: Mengembalikan ya.
1: Itu beberapa hal permasalahan yang terjadi nowadays ya, iya, sahabat dengan FM sudah membantu
0: saat-saat ini ya kan. Tim Maduratna Canggu cerita tuh, tempo hari petugasnya ke kantorku cuma minta tanda tangan karena petugasnya udah terima kasih kata bohong dia. Ada Gus Eka, selamat pagi. Lagu yang coklat yang bendera, selamat pagi. Mbak Kusuma Wardani, selamat pagi. Jadi bahas apa ini? Kita lagi ngebahas tentang cerita dong, tentang 17-an
1: yes,
0: yang paling masih Anda ingat sampai sekarang ya.
1: Benar sekali. Joinan sama kita di topik kita hari ini 08.11.3.93.494.
2: Topik pagi.
0: Iya, selamat pagi. Cerita Salatu FM ya pagi hari ini. Halo Titin, selamat pagi. Dia menyapa di TikTok juga pagi hari ini ya. Ada Mbak Wiu, Mbak Wiwin. Kalau dia bilang 17-an dari SD sampai SMA selalu ikutan lomba gerak jalan.
1: Mantap.
0: Ikutan lomba sepeda lambat. sepeda lambat gimana mas?
1: Ya nggak boleh sampai jatuh kakinya, jadi main sepeda.
0: Tapi lambat,
1: yang paling
0: lambat
1: terakhir nyampe, cuma nggak boleh kaki tuh sampai jatuh.
0: Nggak boleh kakinya menyentuh tanah.
1: Nggak boleh. Ya? Jadi harus keseimbangan terus gitu loh. Terus kayak entah di pernah bisa naik sepeda nggak kamu?
0: Bisa dong. Kan aku justru di kampin aku itu kan di kampungku maksudnya itu sepeda aku
1: karena
0: awalnya.
1: Ada beberapa teman-teman ada nggak bisa naik sepeda? Naik sepeda,
0: kan
1: sepeda,
0: sepeda
1: motor nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Jadi langsung naik mobil.
0: Wow.
1: Kan orang have, teman-teman aku bener. Kan have banget.
0: Pak banget no, teman orang have.
1: Yang enggak have kan aku.
0: Iya benar.
1: Jadi aku bisa naik sepeda.
0: Meskipun namanya Bieber ya kan?
1: Yoi.
0: Bieber yang have not.
1: Iya kan? Ya aku
0: Bieber have heaven
1: not.
0: Kan?
1: Have not aku kan. Dimundurin gitu ininya, apa namanya pedal
0: itu gitu.
1: Mundur-mundur maju
0: pokoknya
1: paling lambat.
0: Paling paling lama bertahan tidak menyentuh tanah.
1: Yes.
0: Lomba khusus buat para hantu kayaknya.
1: Itu adalah lomba untuk seorang perfeksionis yang sabar.
0: Oh,
1: ingat
0: gitu. Oh ya lelet maksudnya. Ya kan? Ada dia junjung ember isi air, junjung keben. Ya masukin paku ke botol, bawa kelereng pakai sendok, taruk taruk tembang, tarik tambang, wis akeh banyak maksudnya gitu ya. Semakin lambat semakin jadi pemenang dan selalu menang katanya.
1: Lambat ya, Mbak? Berarti ya, Mbak.
0: Mungkin dia keseimbangan, Dik.
1: Oh iya,
0: itu
1: bener.
0: Kan latihan keseimbangan,
1: yes, toh. Yes, yes, yes.
0: Gitu dong.
1: Terus ada Mama Yaya.
0: Mama Yaya
1: udah. Oh, tadi udah ya. Oke, terus ada Pak Dewa Budiman.
0: Halo Pak Dewa.
1: Saya tim yang enggak manapun karena acara tiap tahun monoton gitu-gitu aja. Pak Dewa Budiman jujur banget sih.
0: Kamu kalau begitu kamu jadi ini dong, Pak, jadi panitia untuk membuat sebuah revolusi.
1: Gebrakan.
0: Iya, revolusi permainan 17-an.
1: Iya, Mbak Raisinta.
0: Halo.
1: Aku pernah ikut lomba gobak sodor.
0: Okay.
1: Begitu lihat lawan, aku udah ciut duluan. Mereka ibu-ibu kekar, pekerja keras, sedangkan aku ibu-ibu kemayu, kuku kaki tangan penuh warna.
0: Oh,
1: nggak
0: gitu
1: usah tanding,
0: ya?
1: Mereka pasti menang dan mereka lah juara dari 13 banjar.
0: Terus akhirnya ikut apa enggak?
1: Ikut, tapi nggak menang.
0: Oh gitu, baik.
1: Celine Dion dong, To Love You More.
0: To Love You More.
1: Terus ada Mbak Tian, The Script Hall of Fame.
0: Alright, disini habis satu persatu ya.
1: Fapang minta lagunya Linkin Park.
0: Ini
1: 6.
0: Kenapa tiba-tiba requestannya mendadak membelodak di jam segini ya?
1: Begitulah ya. Biasa, Agustusan ikut karnaval aja, jalan-jalan santai untuk merayakan, kata Fapang. Makasih.
0: Alright.
1: Sama-sama. Dokter Tama, hey hello.
0: Okay.
1: Udah siapin. Kapru.
0: Halo, Mbak Kapru.
1: Pagi Ade Wibi, enggak tahan pengen cerita tentang lomba 17-an.
0: Gimana nih. Gimana?
1: Zaman kerja dulu aku ikut lari karung dan menang. Hadiahnya dinner 3 courses for 2.
0: Oh, lumayan ya, Dek.
1: Sama videoin teman-teman lomba tarik tambang, expression mukanya lucu. Tahun ini aku jadi provider konsumsi aja dapat cuan.
0: Oh, berarti penjual dia. Provider konsumsi kan dia jualan ya. Ada Mbak Kusuma Wardani di Perum.
1: Halo.
0: Di Perumku biasa rame banget dengan lomba-lomba, apalagi emak-emak ya. Estafet tepung. Oh, ini estafet tepung, Dek.
1: Aku benci aku yang itu kotor. Gak suka.
0: Tidak bisa kecantikanmu ternodai ya, Dek ya.
1: Soalnya kan aku tanpa makeup kosong. Aku dengan makeup baru sempurnanya aku gitu. Kan aku takut
0: pengen,
1: nanti luntur.
0: Pengen ngejelek-jelekin tapi on air ya kan. Dan I estafet tepung dan air bikin sakit perut katanya.
1: Oh iya. Apa air bikin sakit perut?
0: Ya, estafet tepung dan air bikin sakit perut. Ketawa kali sakit
1: baik.
0: Perutnya. Aku pikir
1: kira
0: sakit
1: mah.
0: Iya, no, tepung dan air dilep-lep-lep gitu kali.
1: Ada Mbak Jero Putu.
0: Halo.
1: Mau request lagunya Lantas Juicy Lucy.
0: Okay. Wih, banyak ya tiba-tiba yang request lagu, no.
1: Mbak Ratna?
0: Ya.
1: Waktu SD kayaknya kelas 4 atau 5 aku pernah ikut lomba gerak jalan 8 kilo. Mm-mm. Itu karena enggak ada orang. Sekolahku kan sekolah swasta dan kelasnya di kelasnya dulu cuma satu, nggak kayak kelas-kelas sekarang. Mm-mm. Ada A, B, C, D. Mm-mm. Karena aku pendek, aku baris paling belakang.
0: Iya bener banget, aku juga.
1: Sekolahku juga bukan tipe yang nyari prestasi di bidang olahraga. Begini jadi sekedar ikut aja.
0: Mm-mm.
1: Dan yang penting sampai finish. Syukurnya grupku nyampe finish walau nggak juara. Mana begitu garis finish kita kayak otomatis nggak bisa berhenti. Kayak badan gerak aja gitu. Itu pengalamanku ikut gerak jalan dan nggak mau lagi deh. Trauma.
0: Tapi aku juga pernah ikut waktu itu diajak satu tim untuk lomba gerak jalan. Aku juga paling belakang, Mbak.
1: Sama kontet.
0: Aku
1: paling
0: tinggi pendek.
1: Mau.
0: Kamu tinggi banget ya?
1: Tinggi banget. Termasuk dari SD aku tinggi.
0: Cewek-cewek tinggi ya, luar biasa banget lo. Aku tidak lah. Aku pasti yang paling belakang. Itu dia. Tapi seru ya yang sudah pada ngobrol bareng pagi ini.
1: Iya. Tadi ada Abdul.
0: Halo Udal. Udal lagi.
1: Belum. Abdul dia minta lagunya Glass Animals Heat Wave.
0: Alright.
1: Kalau aku jadi penonton lomba 17-an aja, walaupun selalu bayar iuran. Entah kenapa selalu malas setiap diajak join. Cukup nontonin keseruan para peserta aja udah bikin aku happy. Thank you sama-sama
0: ada
1: Abdul.
0: Ada iuran ya?
1: Kok ada
0: buat
1: iuran?
0: Hadiah kali deh. Kayak misalnya kita diminta iuran 17-an event, itulah hadiahnya. Hadiahnya berarti ditanggung
1: dari
0: bersama
1: kita ya, oleh kita untuk kita. Ya. Rian Putra, Somber, my body isn't ready ya.
0: Nanti coba kita siapin satu persatu ya. Sambil yang belum cerita pagi hari ini, cerita dong tentang lomba 17-an.
1: Bener.
0: Yang paling Anda ingat sampai sekarang, sahabat Bun FM.
1: Tadi si Dokter Teguh jadi pembina upacara ini. Semangat ya, semoga lancar acaranya.
0: Ikut panas-panasan kan, Dok?
1: Iya, Dokter Teguh panas-panasan katanya.
0: Panas-panasan. Siap, ya sudahlah ya. Approve kalau gitu.
1: Approve.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Seventy pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Go!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri Juicy Lucy dengan lantas ya. Yeah. Spesial buat yang sudah request lagu ini.
1: Semoga aku yang milikimu.
2: Kita masih nemenin sahabat Minggu FM sampai jam 10 pagi sebelum kita juga nanti akan long weekend.
0: Iya,
2: sampai hari Senin. Jadi ketemu kitanya di hari Selasa.
0: Yes, hari Senin yang siaran adalah Suma. Iya. Sudah menggantikan kita siaran ya.
2: Terima kasih Suma, Luf.
0: Thank you banget loh. Kalau bisa terus-terusan lah, Mak.
2: Nanti bingung nanti sahabat pas Pengguna tanggal, nyariin kita ya.
0: Pas tanggal merah maksudnya. Iya, kan? Pas tanggal merah, Suma aja udah. Gitu kan, Mak?
2: Yoi.
0: Lagi dengerin gak sih, Mak?
2: Di mana?
0: Sepakat, Mak. Sepakat. Ya, pokoknya sepakat aja,
2: Mak. Mantap jiwa aja lah, pokoknya.
0: Tenang
2: lah.
0: Tenang saja, Mak.
2: Buat sahabat Win FM yang mau joinan topik kita masih ngomongin tentang keseruan 17-an yang pernah Anda lalui. Walaupun Anda jadi penonton gak apa-apa.
0: Yes.
2: Ngobrol sama kita, berbagi sama kita apa sih seru-serunya ketika 17-an yang sudah Anda lalui atau mungkin sedang dilalui sekarang.
0: Betul.
2: 0811-393-494.
3: Topik pagi.
0: Yes, ada siapakah yang belum kita baca pagi hari ini?
2: Tadi yang belum kita baca itu adalah
0: ada Mbak Rima.
2: Halo.
0: Selamat pagi, aku mau ikutan topik ya. Kalau memori aku 17 Agustus pasti kerja.
2: Mm-mm.
0: Karena di mall ya, aku itu setiap 17 Agustus harus upacara bendera.
2: Mm-mm.
0: Dan itu, dan afternya aku harus handle acara fun games. Ya karyawan dan ya karyawan.
2: Panitia berarti, Wak.
0: Iya, berarti Anda panitia, Mbak Rim. Dan itu gak cuma satu sorenya aja. Aku harus juga handle
2: okay.
0: Aku juga harus handle acara game karyawan di hotel lain.
2: Smart.
0: Oh, banyak sekali kerjaanmu, Mbak Rima.
2: Kamu HR ya?
0: Tapi dia di mall juga. Tapi di hotel juga. Bagaimana
2: ya, mungkin terintegrasi,
0: bisa?
2: Wak.
0: Oh iya, jadi
2: seperti dia, discovery terintegrasi.
0: Oh iya benar. Dia kerja di satu tempat di mana dia punya mall, dia punya hotel.
2: Yes.
0: Sedangkan Mbak Rima ini kerja di quarternya gitu ya.
2: Iya benar. Kan ya, bisa kan? Jadi kan dia HR di company-nya.
0: Iya benar, yang menghandle segala-galanya.
2: Iya kan? Benar. HR di mana sih, Mbak Rim, kalau
0: iya,
2: boleh
0: Rim.
2: Tahu?
0: Iya, Mbak Rim.
2: Apakah di Arya Duta Lipo atau Discovery Hotel Mall?
0: Iya benar, karena dia punya hotel juga ya kan.
2: Ada hotel, ada mallnya.
0: Iya benar.
2: Gitu, kan? Atau di Trans?
0: Yes.
2: Trans apa namanya? Tempak?
0: Oh ya.
2: Trans Studio?
0: Atau di mana?
2: Trans Resort?
0: Oh.
4: Liping.
0: Oh. Aku baru tahu loh kalau ternyata satu ini ya kan?
2: Iya, aku juga baru
0: berarti
2: tahu.
0: Berarti itu satu perusahaan kan, Mbak?
2: Satu perusahaan ya, Mbak Rima ya.
0: Satu manajemen ya, jangan-jangan ya.
2: Wibi ini adalah membershipnya dari Living World. Dia selalu ke Living setiap minggu.
0: Mau ngapain pun.
2: Iya.
0: Pokoknya kalo, living.
2: Iya, living. Kalau ibu peri kita tuh tiap hari dia ke Living.
0: Iya, tiap hari, tiap detik bahkan Mbak Rima. Ya, kayak kalau bisa tiap detik ya, tiap detik kayak ke Living ya kan.
2: Semangat ya Mbak Rima ya. Semoga lancar acara 17-annya. Thank
0: betul.
2: You udah join.
0: Lagunya I'm good.
2: Baby Rexata kita siapin ya.
0: Alright.
2: Terus ada juga Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
2: Mbak Nina
0: ini
2: tadi bilang
0: HR-nya.
2: HR.
0: Udah HR dari zaman kapan lah ya dia.
2: Iya, tiap tahun di tempat kerja kalau 17-an pasti jadi panitia. Arrange acara sebaik mungkin untuk semua staff. Terus ini habis belanja hadiah-hadiah lomba.
0: Wah, luar biasa.
2: Borong-borong tar sampai kantor bungkus-bungkus, enggak apa-apa, capek yang penting staff seneng.
0: Ih, mantap
2: sejahtera
0: banget.
2: Sejahtera staffnya,
0: ya,
2: luar biasa.
0: Aku mau dong jadi staffmu, Mbak. Yuk kita jadi staffnya Mbak Nina. Untuk hadiah doang.
2: Demi ini aja ya, lomba doang ya.
0: Iya benar.
2: Terus ada Mbok Rai Batu Kande.
0: Iya, halo.
2: Terima kasih sudah mendengarkan. Kebiasaan yang Mbok lakukan kalau 17-an lomba makan kerupuk di Banjar.
0: Oh gitu.
2: Sama kadang dapat lomba masak katanya.
0: Oh, lomba masak.
2: Akal lomba makan asik kerupuk ya? Katanya dapat nanti adik. Oh baik. Wah, lomba makan kerupuk
0: itu
2: nih.
0: Itu aku akan selalu nonton kalau ada lomba masak. Karena yang makan kita kan.
2: Iya, yang masak mereka yang makan kita.
0: Iya ya. Benar.
2: Terus ada Tutu.
0: Halo Tutu.
2: Tutu tadi dia
0: Tutu
2: dari
0: Maritu.
2: Waktu sekolah daerah Ciledug Tangerang sampai lomba di Perum Surya Husada tahun 2025 jadi peserta lomba tarik tambang.
0: Ih, menang pasti kamu tuh.
2: Lomba makan kerupuk.
0: Tambangnya
2: football,
0: putus.
2: Terlalu semangat ya, Wak.
0: Iya benar.
2: Yes, gitu kan. Untuk tahun 2026 absen ikut lomba 17-an karena full kesibukan, Wak.
0: Oh, gitu.
2: Acara ngaben, ada nikahan juga katanya. Terus kalau keseruan pas lomba 17-an itu waktu sekolah di SMA Budi Luhur daerah Tangerang, ikut lomba tarik tambang juara pertama lawan para body kakak kelas. Oh, body kamu juga luar biasa sih tuh.
0: Iya benar, pasti mereka kalah semua terjengkang gara-gara kamu, iya. Ya kan? Kamu megang aja, baru kamu pegang satu tangan, jatuh semuanya semua. Terpental, ya kan? Iya. Pakai tenaga dalam kali kamu.
2: Hayalan tingkat tinggi banget Bibi ini. Capek kali. Buat yang udah joinan, thank you loh, udah joinan. Semoga yang lagi berlomba hari ini 17-annya bisa mendapatkan hadiah ya, bisa menang ya.
0: Betul sekali.
2: Dan tidak luka-luka ya.
0: Pastikan keselamatan yang utama, sahabat FM ya. Jangan sama menggelinding sembarang menggelinding ya kan.
2: Pocong menggelinding di ventilasi.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Bingung FM yang Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri the script. Will I am dengan Hall of Fame. Selamat pagi dulu yang siapa yang belum kita sapa ya,
1: Dek? Romi.
0: Mbak Rom Rom. Selamat pagi.
1: Terus juga siapa ya? Udah semua kita sapa. Thank you banget loh sahabat pengin FM.
0: Iya,
1: kayaknya semua pada sibuk lomba 17-an deh.
0: Iya, lagi sibuk mempersiapkan segala hal. Mbak Nina bahkan semingguan ini selong weekend besok sibuk banget ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Saya hari Sabtu dia kemana, hari Minggu dia kemana, hari Senin dia kemana. Gak ada libur ya Mbak? Dia gak ada libur ya Dek, Mbak Nina.
1: Mok Dek si demen.
0: Mok Dek si demen.
1: Tadi udah kita sapa Mok Dek.
0: Kayaknya ini deh
1: gak kita sapa on air.
0: Iya deh kayaknya.
1: Masa?
0: Udah dibales. Udah dibales di chat tapi ini
1: Gak kita ngomongin ya, kita iya. Ngerasa udah nyapa Mok Dek loh dari tadi loh Mok Dek. Sumpah tadi Bibi nanya, Mbak Dek udah kita sapa?
0: Iya,
1: udah?
0: Iya, aku udah nanya ke adek.
1: Iya.
0: Mbak Dek, si demen udah kamu sapa belum, Dek? Adek bilang, udah kok, adek, gitu.
1: Baru pulang dari melayat. Iya. Lagi ini ya, Mbak Dek ya, lagi apa namanya?
0: Apa?
1: Banyak yang ngaben, tapi banyak yang nikah juga.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Bali tuh sering banget gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Duase ngaben sama duase nikah tuh banyak.
0: Jadi kayak ada yang datang, ada yang pergi gitu ya.
1: Iya benar. Bahkan kemarin Bu Agung juga udah ngingetin Ade. Ade, 19 sudah izin kan, Dek? Kita ke Karangasem. Oh iya, saudara nikah.
0: 19 tanggal hari apa itu?
1: Hari Rabu.
0: Oh, Rabu besok.
1: Rabu besok, saudara nikah.
0: Aku sama Selina ya?
1: Sama Selina.
0: Selina Grace. Yuk, terima kasih loh buat sahabat Yuna FM, kita pamit dulu.
1: Iya, selamat 17-an, long weekend. Yes. Ketemu lagi hari Selasa sama kita. Besok ada PHMC, jangan lupa.
0: Iya, betul banget. Tetap dengerin kita ya, berdua ya.
1: Bye-bye.

Win FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Win FM. Gimana hari ini? Udah hari Jumat loh. Seneng banget ya. 14 Agustus 2026, Dwi Putra di Office Hour sampai dengan jam 1 nanti. Stay tuned.

Lukman merdeka menjadi diri sendiri. Hey Lukma, I made it. Panic at the Disco. Yes, kita berhasil ya. Udah masuk ke hari Jumat ini. Ih, seneng banget ya hari Jumat. Banyak status-status di sosmed teman-teman saya itu udah mulai itu mengumandangkan hari Jumat, hari menjelang weekend, hari perayaan katanya. Terus ada juga nih status-status yang menarik perhatian saya. Katanya nih kayak gini nih. Di hari Jumat biasanya kita cuma pura-pura sibuk supaya kelihatan kerja, ya kan? Ya, bikin senyum sih, tapi ada yang protes nih, itu nggak berlaku untuk freelancer kali. Bener banget ya, kalau buat freelancer hari Jumat nih justru sering jadi hari paling menegangkan loh. Karena harus ngejar deadline, klien sebelum akhir pekan. Terus ya bukan cuma pura-pura sibuk depan layar. Kalau pura-pura sibuk ya nggak dapat uang lah, ya nggak sih? Realitanya itu adalah yang pertama kejar tayang, kemudian ada revisi kilat mungkin, terus ada pitching project-project baru, cari project baru lah ya. Siapin penawaran untuk minggu depan, biar gimana jadi lead business itu, biar jadi turn into cuan, ya nggak sih? Yang pasti nggak ada libur pasti sih, kadang akhir pekan juga tetap dipakai kalau kerjaan belum beres, ya nggak? Tapi ya udahlah ya, nggak perlu dibanding-bandingin gitu freelancer dengan kerja tetap, masing-masing ada plus minusnya lah ya. Mending sekarang fokus aja, gimana sih caranya buat biar Jumat ini kita bisa kerjalarin kerjaan dengan tepat waktu, ya nggak? Ada Dwi Putra di sini dong, sampai dengan jam 1 siang nanti di office hours. Kita mau sama-sama semangatin diri kita masing-masing ya, atau semangatin diri bersama, boleh. Dengan lagu-lagu kesukaan ya, boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pugna FM Bali, atau di X kita at Radio Pugna FM. Office hours untuk sesi satu ini, sahabat Pugna FM bisa streaming loh di live.radiopugnafm.com. Kita lanjut lagi dong, yuk jangan kemana-mana.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Independent Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Mika Angelo, soulmate. Ada yang sudah menemukan soulmate-nya kemana-mana bareng, atau dalam susah ataupun senang bareng ya, itu soulmate banget ya. Yang gak ada pada senangnya aja, tapi pada saat kita susah, lari entah kemana, sembunyi, atau gak mau nemenin. Ih, gak banget ya soulmate-nya ya. Bukan soulmate dong namanya. Nah, kita gak ngomongin tentang soulmate nih, sahabat NFM, karena sekarang ini, kemarin-kemarin tuh saya ngeliat banget ya, teman-teman saya itu mamerin kuteksnya, ya, ada Neti, selamat pagi, kuteksnya baru ya. Terus ada Olin juga, selamat pagi. Ada Bram, hai Bram. Kalau Bram sih kukunya tuh selalu rapi ya, selalu rapi berkilo ya Bram ya. Dan semuanya pingin ya memiliki kuku yang berkilo. Saya juga pingin banget ya punya kuku berkilo ya. Kuku saya ini agak-agak kusam gitu ya. Kayaknya saya perlu ini deh, perlu perawatan deh, perawatan kuku. Dan biasanya ini teman-teman saya menggunakan bantuan kuteks ya untuk hal yang satu ini. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Kalau saya nggak pakai kutek ataupun cat kuku, bisa nggak kita dapetin kuku yang berkilo tanpa cat kuku tersebut? Coba kita cari tahu yuk.
1: Blast on.
0: Ternyata ada nih sahabat NFM cara-cara kita untuk dapetin kuku yang berkilo tanpa cat kuku loh. Yang pertama kita bisa menggunakan air mawar. Jadi kalau setiap hari kita mengoleskan air mawar ke kuku, maka akan terlihat nih lebih berkilo kuku kita. Nggak perlu melakukan manicure mingguan loh, karena dengan air mawar secara konsisten kita akan mendapatkan tampilan glossy tanpa kuteks. Wow. Tapi kalau misalnya udah keburu nih kebiasaan mengoleskan kuteks, kita juga ya kuku kita tuh lebih rentan memiliki kuku kuning. Nah, untuk membuat kuku tetap berkilo tanpa kuteks, coba deh rutin menggosoknya dengan irisan lemon. Kita juga bisa mencoba pengobatan sederhana buatan sendiri, yaitu campurkan 1 sendok makan soda kue. Ini bukan buat kue ya, 1 sendok makan soda kue. Kemudian 1 sendok teh perasan lemon dan 1 sendok teh minyak zaitun. Hingga menjadi pasta kental. Kemudian gosokkan pada kuku dan bilas dengan air. Dengan begitu kuku akan tetap berkilau sehat dan kuat. Oke. Berarti ada 2 cara. Kemudian ada satu lagi nih sahabat NFM, ini kayaknya mudah banget ya. Bisa menggunakan nail buffer. Tahu dong benda apa nih nail buffer ini? Ini adalah alat yang sederhana yang dapat digunakan untuk menggosok kuku dengan hasil lebih berkilau. Begitu kita menggunakan nail buffer dan melihat kuku kita mengkilap, wow, kita nggak akan bisa berhenti menggunakannya. Tapi pakai nail buffernya di rumah aja ya. Ini kan jam kantor. Masa mani-pedi di kantor lagi gabut ya situ ya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Bikin FM Your Sweet Music Station tenang dari Yura Yunita. Wah, bikin tenang sih memang sih lagunya ya. Karena suaranya keren banget, kemudian melodi yang dinyanyikan itu pokoknya buat melayang-layang deh. Gimana? Udah tenang? Akhirnya udah memutuskan ya, setelah long deliberation, long discussion dengan diri sendiri, kemudian teman-teman dekat juga. Akhirnya kita memutuskan untuk resign dari tempat kerja yang sekarang. Gimana? Udah agak lega ya? Karena udah memutuskan untuk resign. Tapi kalau kita ngomongin tentang alasan kenapa kita resign itu banyak banget ya, banyak banget alasannya. Ada yang bosen, butuh tantangan baru untuk dapetin tawaran yang lebih menjanjikan. Itu juga seringkali jadi alasan untuk resign seseorang. Ada juga alasannya itu karena culture kantornya agak-agak gimana gitu ya, sering naik darah. Atau drama di kantor yang terjadi antara blok kanan dan blok kiri, sayap kanan dan sayap kiri. Kita ada di tengah-tengah jadi pusing ya ngelihatnya ya, ini apaan sih? Atau enggak kesel sama si bos. Gimana dong, kita belum bisa ganti si bos ya. Kita belum bisa menggantikannya, jadi dengan terpaksa kita harus keluar dari situ. Atau masalah personal lainnya yang buat kita memutuskan untuk resign. Dan sering juga resign menimbulkan drama, jadi curiga nih ini kantor atau teater ya, drama melulu ya. Tentunya gak menyenangkan ya saat berurusan dengan hal yang justru membuat kita tuh kurang nyaman saat kita akan meninggalkan kantor. Maunya sih lega, tapi kok jadi drama ya? Nah, biar gak jadi drama nih, drama resign. Jadi konten deh sosial media nanti ya, drama resign. Jadi ada cara-cara untuk kita tidak meninggalkan sesuatu yang jelek gitu ya di kantor kita yang sekarang ini. Yang pertama, ini berikan waktu yang cukup ya bagi perusahaan untuk mempersiapkan segala hal setelah kita tinggal pergi. Ya umumnya perusahaan memberi jangka waktu untuk resign sekitar 4 minggu lah ya dari tanggal pengajuan resign. Tapi biasanya sih kalau udah gondok pakai banget, nggak pakai kaedah-kaedah ini deh, balik ke yang ideal aja yuk. Yang kemudian bantu perusahaan untuk menemukan pengganti nih kalau bisa ya, cari pengganti kita ya, bisa direkomendasikan seseorang untuk menggantikan posisi kita ya. Cara ini akan membantu perusahaan terutama atasan kita untuk proses handover. Ketika orang yang menggantikan kita cukup kenal, maka proses ini akan jauh lebih mudah. Enak ya di kita ya nantinya ya. Dan jangan lupa juga untuk memberi training tentang semua pekerjaan kita kepada karyawan yang akan menggantikan kita itu. Pokoknya jangan pelit deh. Jangan pelit untuk membantu trik untuk memudahkan pengganti kita menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga akan meringankan kita ke depannya. Nggak ditelepon melulu ya. Males banget ya udah keluar dari kantor itu ditelepon melulu. Ininya di mana sih? Itunya di mana sih? Males. Dan selesaikan semua pekerjaan dengan baik ya. Jangan ogah-ogahan mentang-mentang udah disubmit nih resignnya dan udah di-approve sama perusahaan. Jadinya ogah-ogahan. Kemudian yang terakhir nih sahabat FM, beri salam perpisahan. Bagaimanapun juga selama ini nih kan ada rekan kerja yang mendukung kita, ya kan? Membuat semua pekerjaan segera beres. Jadi sebelum meninggalkan perusahaan untuk terakhir kalinya, jangan lupa untuk memberikan salam perpisahan kepada semua tim yang telah mendukung kita. Good luck ya di tempat yang baru. Mudah-mudahan nyaman.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: Mil Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri karena ku cinta kau, kata Once Michael ya. Pokoknya semuanya dilakukan yang terbaik deh untuk berjalannya cinta ini, cih. Ngomongin tentang kehidupan cinta nih pagi-pagi, gak apa-apa dong ya. Pokoknya intinya kita melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan yang terbaik deh untuk kehidupan, ya kan? Salah satunya juga dengan merespon panggilan dari teman, merespon WhatsApp dari klien ataupun dari teman kita, rekan kerja kita dengan cepatnya, dengan sigap gitu ya, bukannya slow respon atau nunda-nunda. Males banget ya kalau saya ngadepin orang seperti itu ya. Di WhatsApp-nya kapan, jawabnya kapan. Di WhatsApp hari ini, jawabnya itu bisa 3 hari atau enggak seminggu kemudian. Udah basi dong pertanyaan kita ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang slow respon nih, saya enggak ngerti ya apa yang ada di benaknya ya. Atau mungkin memang benar-benar tidak memegang handphone atau tak membalas secara sengaja. Ya, hal tersebut akan berdampak buruk loh ternyata bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah image yang dibangun sekian lama tercoreng hanya karena slow respon loh. Bisa jadi loh seperti itu ya. Rugi dong kita, ya kan? Jadi kerugian besar. Alhasil nih, perjalanan hidup kita akan terhambat. Cia, perjalanan karir akan terhambat. Sebab banyak orang mulai kehilangan kepercayaan dong terhadap kita, ya kan? Gimana? Mau melanjutkan aksi slow responnya atau gimana nih? Atau fast respon? Kalau saya sih ya fast respon aja sih. Kalau memang ada waktu ya respon. Kalau misalnya itu memang kita lihat itu ada waktu kemudian itu urgent, ya udah direspon aja ya, ngapain ditunda-tunda. Biasanya kalau saya menunda-nunda itu sering lupa ya. Itu alasan saya untuk selalu merespon WhatsApp yang masuk ataupun panggilan yang masuk. Anyway, selamat pagi saya untuk Agus Ade. Agus atau Ade, Agus Ade ternyata di Tabanan. Pingin dengerin lagunya Run. Run, salamku untuk kekasihmu yang baru featuring Kahitna. Ini ada gak sih? Coba nanti saya lihat ya, Agus Ade ya. Dayu Asriani apa kabar? Dayu, Ibu Dayu, lagunya adalah Jason Derulo yang Jiggle Jiggle. Ini keren banget. Have a great day to Jane, have a good business today. Wah, seneng banget nih, bisnisnya kayaknya lancar nih ya. Mudah-mudahan semakin lancar dan semakin jaya ya, Bu Dayu ya. Kemudian ada Desak Mariani juga. Hari ini mau dengerin lagunya Bergema Sampai Selamanya. Wah, Bergema, Bergema. Ayu, gimana yuk? Pengen dong dengerin lagunya Rem Laude yang Ikro ya. Itu aja, pengen request lagu aja sih katanya. Ada Vino Bramasta. Vino Bramasta, hati-hati di jalan ya. Kayaknya ini sibuk banget nih bapak ini ya. Semoga bisnisnya lancar, semoga aktivitas lancar untuk hari ini. Lagunya udah diputerin tadi, Happy Prayer Weekend. Thank you so much. Ada Titin. Tin, lagi masak apa nih Tin? Kayaknya ini ya, dapurnya udah mengebul dan aroma-aromanya juga sudah sampai ke sini nih, nyampe sini nih Tin. Tapi penasaran ya, bentukannya kayak apa nih masakannya. Lagunya udah diputerin tadi, Timbaland Apologize ya. Itu bareng One Republic ya. Kemudian ada Tian juga, hari ini menyapa dan pengen dengerin lagunya Ron and Keating. When You Say Nothing At All. Thank you banget. Kita lanjut aja perjalanan kita di Office Hours sahabat Bung FM sampai dengan jam 1 siang. Saya masih ngundang ya sahabat Bung FM untuk request lagu di sini. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Bung FM Bali atau di X kita at Radio Bung FM. Mau joget-joget bareng, nyanyi-nyanyi bareng, ya udah silakan dipilih mau yang mana. Jiggle, jiggle, jiggle, jiggle.
1: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle, jiggle.

Kenapa sih? Jadi agak-agak keganggu ya tidurnya ya. Gimana dong? Coba cari tahu kenapa sih? Penyebabnya apa sih? Mungkin karena spring bednya kali yang perlu diganti. Nah, kalau alasannya itu udah ganti dong spring bednya. Jadinya adalah Lady Americana nih, sahabat Una FM. Merek spring bed dari USA.

Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok dong buat sahabat Minafam yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi nih, Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex 3 Vium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus serta bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru yuk dari Lady Americana di Instagramnya @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nothing at all. Enak banget ya lagu ini di puterin temenin yang lagi di kantor, temenin yang lagi ngetik, temenin yang lagi nyari-nyari ide, temenin yang lagi driving di jalan, temenin yang lagi kesel karena kemacetan yang luar biasa katanya. Hati-hati di jalan ya Lingga ya. Ini macet di mana sih Lingga? Kasih tahu dong biar kita-kita pada tahu nih, biar kita menghindari jalanan itu. Thank you banget ya sudah menyapa saya. Selamat siang saya untuk Mama Yuna juga. Lagunya betul lagi ya. Nih cocok nih ya. Nona Yang Hong. Hong. Hong, hong, hong. Ditunggu lagunya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa saya? Ada Juna. Selamat pagi menjelang siang Juna. Bentar lagi diputerin ya lagunya ya. Thank you banget sudah menyapa. Gimana nih, gimana? Kabarnya di kantor gimana? Nanyain kabar di kantor aja. Gimana kalau kita nanyain kabar di rumah? Yang lagi di rumah, selamat siang. Ada Titin, kemudian ada siapa lagi di situ? Pokoknya kalau ngomongin tentang rumah nih ya, selain tempat beristirahat, rumah ini kan jadi tempat bertemu, kemudian berkumpul setiap anggota keluarga ya. Dan berawal dari rumah lah keluarga harmonis bisa tercipta. Kalimatnya bagus ya. Jadi rumah harus menjadi tempat yang hangat dong dan nyaman bagi setiap orang. Suasana rumah yang hangat dan nyaman tentu akan membuat setiap penghuninya tuh betah tinggal di dalamnya. Terus gimana dong, gimana caranya tuh kita biar bisa menciptakan suasana hangat dan nyaman di dalam rumah kita? Gimana tuh?
1: Home sweet home.
0: Sebenarnya mulai dari hal-hal kecil sih. Jadi bisa ya dimulai dari sekarang, diperhatiin hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kebiasaan buruk seperti taruh handuk lah sembarangan. Hati-hati loh, handuknya jadi lembab ya. Atau lempar handuknya di sofa begitu aja. Kemudian tidak menyiram toilet dengan bersih. Nggak hanya bisa memicu konflik loh, tapi juga bisa membuat rumah jadi berantakan. Nah, mulai diubah ya kebiasaan tersebut sejak sekarang, dari detik ini ya. Selain itu, rapikan dan manfaatkan kembali barang-barang lama, kemudian tata seminimal mungkin. Terus area duduk diatur senyaman mungkin nih dengan menempatkan bantal-bantal empuk di atas sofa. Kelupaan terus ya beli bantal ya. Malah bantalnya dipakai Milo jadinya. Nah, kemudian bisa juga bantal-bantal itu bisa kita lapisi dengan ataupun dipakaikan sarung gitu ya, sarung bantal. Dan motif yang menarik tapi gak terlalu rame. Dan ada lagi nih, selanjutnya diperhatikan lantai rumah kita. Menghias lantai rumah. Nah, ini bisa dicoba nih sahabat Nafem. Dengan menggelar karpet atau permadani di salah satu area pada lantai. Bisa juga diletakkan di bawah kursi atau meja tamu atau di samping tempat tidur. Ini akan memberikan kesan nyaman dan hangat loh. Sepertinya long weekend kali ini akan di rumah aja deh.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Back to Friends by Sunbird. Selamat siang untuk Ayu, udah request single satu ini, thank you banget. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa? Mama Yuna, apa kabar? Ups, kenapa jadi gede ya? Thank you banget ya sudah sapa-sapa saya. Kemudian ada siapa lagi ini? Oh, ada Citra. Thank you ya Citra ya. Lagunya betul lagi diputerin ya Citra ya. Yuk yang lain yuk yang belum request lagu. Sekarang juga di 0811 393 494. DM di Instagram boleh. @WinFMBali atau di fanspage Facebook juga boleh. Sama tuh ID-nya. Atau di X boleh juga @RadioPenguinFM. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Win FM, Taman Kanak-kanak di Singapura sedang bersiap-siap menghadapi dampak kabut asap yang melanda negara tersebut. Beberapa pusat prasekolah terus memantau dengan cermat data kualitas udara terbaru dari Badan Lingkungan Nasional. Lembaga kajian Singapore Institute of International Affairs melaporkan Singapura jadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menghadapi risiko tinggi kabut asap lintas batas. Risiko ini dilaporkan mencapai puncak pada Agustus dan September. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Eka Gustiwana sudah di Office Hours Sahabat FM. Selamat siang saya yang baru join nih, di sini ada Romy di Jimbaran. Terima kasih ya Romy. Romy pengen dengerin lagunya Eken's Beautiful Day. Semoga memang hari ini adalah hari yang indah, hari yang menyenangkan. Bukankah begitu Romy? Iya dong, begitulah hari ini. Di luar sana tampaknya cerah ya. Ada yang pakai kipas, kipas-kipas ya. Panas ya, kalau di sini sih adem sih ya. Mama Yuna, lagunya ini kayaknya nggak bisa diputerin ya. Boleh kasih tau yang lain ya, Mama Yuna ya. Ada Mama Yaya juga. Saya dihubungi oleh Mama-Mama. Selamat siang, Mama-Mama. Lagunya adalah Nona Yang Hong. Belum diputerin, bentar lagi. Sudah ada di list di antrian hari ini, thank you banget ya. Kemudian siapa lagi nih yang sudah menyapa? Ada Juna. Juna Hindia yang let down. Ini salamnya buat para atasan katanya. Wah, ya. Bawahannya enggak dapat salam nih. Let down, let me down. Hindia. Hindia sepertinya lagu yang Juna request itu belum available. Ya. Boleh kasih tahu yang lain ya Juna ya, boleh ya. Apakah cincin, berdansalah, karir itu gak ada artinya, everything you are, janji palsu, kita kesana rumah ke rumah, secukupnya, semua lagu, cinta terdengar sama, yang mana coba? Kalau boleh dikasih opsi ya Juna ya. Tian lagunya udah diputerin tadi, kemudian ada Adi Hendrawan, sudah juga. Adele, I Drink Wine. Saya belum menyentuh fanspage Facebook, coba kita sentuh-sentuh ya. Biar tidak ada kesenjangan di antara fanspage Facebook dan yang lainnya. Fanspage Facebook sebentar, sudah ada dong, kalau dari tadi sudah kayaknya udah tang-ting-tung, ya enggak? Ada Darmini yang ada di Pajeng, thank you banget sudah menyapa. Wayan Brata di Batu Bulan, Koming Swerty juga. Terus ada Ricky hari ini mau dengerin lagunya Endah, Endresa. Pulang ke Pamulang. Salamnya buat Devi Rosmala, thank you banget ya. Terus ada Dewa di Kedewatan juga, Sugina Dinastra, kemudian Widiantara juga sudah menyapa kita, makasih ya. Sudana, ada Hendra, terus ada Arini, ada Virgo, sudah ikut meramaikan office hours hari ini di fans page Facebook. Thank you banget ya. Telegram, ada siapakah di situ? Ini juga belum saya buka ya. Hello. Ada siapa di situ, biasanya ada Rian Putra tuh. Rian Putra yang menyapa dari Uluwatu, coba dilihat. Nah, bener kan? Ada Rian Putra mau dengerin lagunya Woman. Kemudian ada Mary Okta juga mau dengerin lagunya Rio yang Sumpah Mati. Terus ada Indra Perdana, Adrian Khalif 2001. Satu persatu pokoknya lagunya akan dimainkan, mudah-mudahan bisa ya semuanya ya. Sekarang ini listnya udah penuh sahabat FM, dan udah penuh atau over ya? Over penuh, overbook ya. Mudah-mudahan bisa saya puterin ya. Jadi requestnya di office hour sesi 1, saya tutup aja ya sahabat FM ya. Soalnya udah membludak ya, takutnya nanti gak keputer, saya dilemparin tomat nanti. Yuk, kita lanjut lagi perjalanan di office hour sini. Mau dengerin bareng-bareng atau nyanyi bareng, terserah sahabat FM. Maroon 5, She Will Be Loved.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Bu, kenapa menelemes gitu? Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
4: Belum pakai Elite ya Bu.
3: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
4: Ya jelas bagus dong Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
3: Nah kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

lagi on the way nih ke sebuah tempat. Sebuah tempat banget gak sih? On the way-nya kemana sih? Ke tempat kerja dong tentunya ya. Selamat siang juga untuk yang baru join di Office Hours. Sekarang saya mau kasih tahu nih sahabat Nevan, ada sesuatu yang spesial nih di bulan Agustus ini. Saya mau ngajakin sahabat Nevan ke Toya Devasya nih. Yang pengen staycation bisa nikmatin signature stay package Toya Devasya. Ini hanya Rp2.300.000 ya. Akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya dan gratis sunrise ship tour. Kemudian yang lebih menikmati camping, ya udah ambil camping escape experience. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua itu dapetin breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Terus ada promo yang oke-oke banget ya di sini ya, boleh dipilih nanti. Ada family fun package salah satunya hanya dengan Rp340.000. Bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toya Devasya. Jangan masuk ke yang lain ya. Jadi di situ akan dapetin gratis satu loyang pizza, kemudian nongkrong juga di Kawah Back and Brew juga boleh, seru banget ya. Bisa nikmatin kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Kemudian yang mau rame-rame ini bareng timnya, wah, bisa pilih team building package. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Untuk info lebih lengkap silakan kontak ke WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya adalah 0818-0232-2888. Atau boleh follow ya Instagram-nya ya, @toyadevasya. Fresh single on Penguin FM.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Segernya kelewatan! Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Pisces, enak kan? Sudah dipecah-pecah menjadi bagian yang kecil-kecil, akhirnya bisa dikerjain satu persatu dong. Kalau tadi pagi kelihatannya gede banget ya kerjaan-kerjaannya, tapi setelah dipecah-pecah, ternyata cemen banget. Ya udah, kalau udah ngerasa ringan sekarang berarti udah bisa melaju dengan kencang dong ya. Berarti gak ada lembur ya hari Jumat ini ya. Seneng banget. Karena besok udah bisa menikmati long weekend. Sampai dengan Senin dong. Seru. Yang bisa menikmati long weekend, selamat long weekend. Yang mesti harus kerja di hari Sabtu atau Minggu atau hari Seninnya, gak apa-apa. Kita kerja bareng-bareng ya. Thank you banget bareng saya Dwi Putra di sini udah pilih-pilih lagu ya. Makasih loh, office hours-nya berasa menyenangkan ya. Berasa berwarna, lebih berwarna katanya. Thank you banget loh. Setelah ini ada yang lebih berwarna lagi, ada Winda Juanita, sahabat FM di sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Langsung dari Jalan Gatot Broto dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Yes, ini dia satu single dari Maizura. Berharap tak berpisah saat FM. Saya juga nih tentunya yang tidak mau berpisah dulu karena saya baru juga sampai ke studio. Pokoknya sampai nanti di jam 4 sore saya temenin Anda saat FM, tentunya di Office Hour Session kedua. Kalau misalnya mau request lagu favorit sambil menemani siang hari ini, kegiatannya apa? Karena sebentar lagi long weekend, pasti pada ngebut ya kerjanya di kantor ya. Pada ngebut, pokoknya semua meeting-meeting dirampungkan hari ini supaya 3 hari ke depan tidak ada urusan kerjaan. Boleh, pokoknya semuanya dikelarin aja, dituntasin aja hari ini sambil Winda temenin, pokoknya sampai nanti di jam 4 sore ya. Kalau mau request lagu favorit, boleh banget WhatsApp dan Telegram 0811 39 3494, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di FM Bali. Kalau mau streaming bisa di live.radiofm.com. Follow kita di TikTok juga bisa banget di FM Bali, I-nya 2 di belakang ya. Kalau mau request sekarang juga bisa banget. Coba aku cek dulu di WhatsApp, ternyata belum ada yang menyapa. Gak apa-apa, Telegram juga kayaknya masih sepi-sepi aja. Gak apa-apa, kayaknya lagi pada sibuk makan siang ya. Atau mungkin lagi scrolling-scrolling aja di aplikasi. Hari ini, siang hari ini mau pesan makan apa ya? Ya udah, sambil Anda bingung gitu kan ya, mau pesan makan apa siang hari ini, saya mau puterin dulu satu single terbaru milik dari Flow, This Is Remedy.
1: Fresh single on Penguin FM.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedied pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedied mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: traffic light, traffic light.
1: Yes, Salt FM. Kita sampai di traffic light. Kita lihat dulu bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di seputar Rotarium Pasar. Apakah ada yang macet? Atau mungkin semuanya lancar-lancar aja siang hari ini? Coba kita cek dulu ya. Saya mulai seperti biasa dari Jalan Gatot Subroto Barat dulu. Ternyata di sini cukup ramai ya di sekitar traffic light. Tapi sisanya masih lancar-lancar saja. Saya cek lagi ke Jalan Imam Bonjol ya. Saya langsung lompat ke sana. Ternyata di sini lumayan ramai juga. Apalagi yang menuju ke Jalan Subur. Yang sama juga terjadi ini di sepanjang Jalan Imam Bonjol, apalagi yang menuju ke Sunset Road. Di Sunset Road sendiri siang hari ini juga padat dari ujung ke ujung, Salt FM, jadi diharapkan bersabar ya. Apalagi yang datang dari Dewi Sri, kemudian di Jalan Raya Kuta, Imam Bonjol, itu juga sama. Jalan Raya Kuta juga siang hari ini padat dari ujung ke ujung. Saya menuju ke jalan mana lagi? Coba aku cek dulu ya, kira-kira mana yang berwarna merah. Yang berarti padat ya siang hari ini. Jalan Raya Sesetan, Sesetan siang hari ini juga padat. Lanjut, saya ke Jalan Pulau Sailus, masih lancar-lancar saja. Coba saya cek lagi Jalan Raya Puputan. Siang hari ini masih lancar-lancar saja. Jalan Cok Agung Tresna juga masih lancar-lancar aja siang hari ini ya. Saya menuju ke Jalan Hayam Wuruk juga sama, lancar-lancar saja. Jalan sebentar, WR Supratman siang hari ini juga padat ya di sepanjang jalannya. Kemudian saya ke Jalan Trengguli, masih lancar-lancar aja tapi cukup ada keramaian di Jalan Gatot Subroto Timur. Iya, dari ujung ke ujung itu ramai. Jalan Gatot Subroto Tengah juga sama, sahabat NFM. Dari traffic light Ahmad Yani itu sudah ramai siang hari ini ya. Oke deh, sahabat NFM, kayaknya ada beberapa titik yang ramai tapi ada beberapa titik juga yang lancar-lancar aja. Kalau misalnya lagi di jalan, tetap ingat selalu berhati-hati, stay fokus sahabat NFM, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, Sobat FM, kita sampai di Rumors. Anda pasti ya sudah membaca berita ini kemarin karena sempat ramai juga, apalagi kalau Anda ARMY. Nah, kita bahas aja ya. Ada berita terbaru dari VBTS nih. Ya, karena dia baru saja mengklaim salah satu telinganya hanya berfungsi 30% aja. Kalau kali ini nih, saya ambil informasinya dari detik.com Sobat FM. Jadi VBTS ini baru saja membuat pengakuan mengejutkan kepada para penggemarnya saat live Weverse pada 12 Agustus kemarin ya. Kalau dia mengaku mengalami penurunan pendengaran selama 2,5 tahun terakhir. Jadi dia belum pernah bilang hal ini sama siapapun, apalagi sama ARMY. Jadi sekitar 2,5 tahun terakhir kondisi pendengarannya itu semakin memburuk. Nah, mendengar pernyataan V tersebut, Jungkook yang ada di sebelahnya nih langsung bereaksi. Tapi kan kamu check up ke rumah sakit ya, kan belum lama ini. Jadi kondisi kamu nih udah lebih bagus atau sama aja? Itu katanya Jungkook. Kemudian VBTS menjelaskan kalau pendengarannya di salah satu telinga itu hanya tersisa 30% aja. Sementara telinga satunya itu masih baik-baik aja. Nah, karena kondisi itu, V harus rutin mengkonsumsi obat-obatan. Dan katanya nih, kondisi telinganya tuh makin memburuk saat dia masuk militer saat never. Masuk wamil ya. Tapi karena semua orang di sekitarku, katanya V BTS karena mereka suportif ya, jadi dia tetap bisa menjalani semuanya dengan baik-baik aja sambil tetap mengkonsumsi obat-obatan yang memang disarankan oleh dokternya. Seperti itu Zat FM. Dan katanya sih VBTS juga bilang enggak usah khawatir ya para ARMY karena dia juga rutin check up dan masih sering meminum obat-obatan supaya kondisinya tetap membaik dan tidak memburuk gitu Zat FM. Sama kaget juga ya sama berita ini. Karena kan memang BTS ya, BTS ini memang wah populer banget, energi, kemudian karya-karyanya juga banyak banget disukai dan fansnya juga wow banyak banget di seluruh dunia. Nah, kita jadi khawatir ya sebagai fans gitu kan, VBTS ini baik-baik aja kah dengan pendengaran yang katanya tersisa 30% aja ini? Tapi kalau dirinya bilang sih gak usah khawatir ya para ARMY ya, fans-fans aku ya, karena dia juga sudah check up rutin dan selalu menjaga kesehatannya dengan selalu mengkonsumsi obat-obatan gitu. Tapi salut sih, walaupun dia mungkin kondisinya sekarang lagi gak baik-baik aja ya, walaupun dia terus check up, walaupun dia terus menjaga kesehatannya, tapi dia tetap bisa tampil sempurna, tetap bisa memberikan yang terbaik ke fansnya, tetap total gitu kan ya, walaupun kondisi kesehatannya mungkin tidak sefit teman-teman yang lainnya. Wah, semangat terus ya VBTS, semoga berangsur membaik kondisi telinganya dan terus bisa menghibur para ARMY di seluruh dunia.

resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

0: Taylor Swift dengan Look What You Made Me Do.
1: Do.
0: Single yang rilis tahun 2017, Sound FM ingat gak sih waktu itu Taylor Swift rilis album yang isinya marah-marah semua. Marah-marah liriknya, tapi oke banget ya, image-nya baru banget di album itu ya. Itu tahun 2017 sudah lama juga ya, hampir 10 tahun yang lalu ternyata. Tapi masih enak aja didengerin lagu-lagunya. Kalau Sound FM juga pengen dengerin lagu yang mungkin juga rilis tahun 2017, 2016 atau awal-awal 2000-an, ada nggak Winda? Ada dong, kalau misalnya judulnya ada, penyanyinya ada juga di playlist kita, langsung kita play ya. Kalau Anda mau request, kalian juga bisa banget WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Udah pada makan siang, Sound FM sudah jam 2 pas nih, jam 2 siang. Semoga udah pada makan siang, jadi energinya terkumpul supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kerjaannya di siang hari ini ya. Aku mau cek dulu deh di WhatsApp udah ada yang menyapa belum. Ternyata ada Mbak Ratna, selamat siang. Ini udah request lagunya Home dari Charlie Puff. Semangat Jumat, terima kasih. Lagunya sudah saya play, semoga tadi sempat dengerin ya Mbak Ratna ya. Ada Abah Weisel juga nih baru masuk WhatsAppnya. Dia cuma menyapa aja. Selamat siaran ya Winda, selamat bertugas, terima kasih. Terus ada Rian Putra juga, selamat siang. Ini mau dengerin Clean Bandit sama Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You. Sudah saya play juga, terima kasih sudah request ya. Terus ada siapa nih baru masuk, Mbak Ratna? Oh denger dong, aduh terima kasih, berarti dirimu masih denger sampai sekarang. Terima kasih Mbak Ratna ya, sudah request, sudah dengerin juga, sudah tune in juga sampai sekarang. Terima kasih. Winda masih di sini sampai jam 4 sore saat FM. Jadi mungkin ada yang baru dengerin, mungkin lagi di jalan, baru masuk mobil, langsung tune in ke 103,6, ada suaranya Winda. Kalau Anda mau request lagu favorit, Winda masih di sini sampai jam 4 sore. Jadi boleh banget request, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau ajak Anda goyang-goyang tipis-tipis kali ya sama Peggy Gou. This is It Goes Like Na Na Na.

0: it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: The Man Help. Man Help. We then help. We then help. Ya, saat November kita sampai di Fit and Health. Buat Anda yang sama seperti saya, ya, masalahnya adalah perutnya buncit. Padahal kayaknya udah diet, udah coba ini itu, kayaknya kurang deh. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan perut buncit ini, menghempas perut buncit ini, saat November, ya? Kalau dari kompas.com, lifestyle.kompas.com, ternyata ada cara-cara terjitu untuk mengatasi perut buncit. Jadi yang bisa kita coba yang pertama nih adalah membatasi asupan gula. Aduh, saya juga lagi nyoba sih, cuman kayak susah banget ya. Jadi selain memperhatikan asupan gulanya ya, kita juga disarankan untuk memperhatikan apa yang kita makan. Jadi jangan tergesa-gesa saat makan, terus juga hindari melakukan aktivitas lain seperti makan sambil main HP terus. Nah, cara ini dapat mencegah kita makannya berlebihan dan mencegah kita makan atau mengkonsumsi asupan gula yang berlebih karena kita lebih konsen ya. Jadi no-no ya, kalau makan sambil main HP, no-no. Yang kedua adalah mengganti minuman-minuman kemasan ya dengan air putih. Jadi menghidrasi tubuh adalah faktor kunci untuk menyingkirkan kelebihan lemak. Jadi perbanyak minum air putih, kemudian juga batasi kopi, tidak lebih dari 2 cangkir per hari. Karena kafein ini dapat meningkatkan kadar kortisol. Terakhir, olahraga saat NFM ya. Jadi kita bisa bergerak selama 30 menit dalam sehari, entah itu jogging, berjalan kaki, lari, atau sepeda, atau gym. Apapun jenis olahraganya, nggak masalah, selama itu dapat meningkatkan detak jantung dan juga membuat kita tetap aktif. Nah, katanya jalan kaki setelah makan malam ini juga dapat dicoba ya untuk membantu mengurangi lemak perut dan juga mencegah kita ngemil. Larut malam. Jadi kalau misalnya lapar, gas langsung jogging aja malam-malam ya. Sorry itu saat NFM. Jadi kalau misalnya sekarang lagi sama nih kayak saya ya, masalahnya adalah perutnya buncit. Jadi boleh dicoba nih beberapa caranya supaya kita bisa menghempas yang namanya perut buncit tersebut. Yang pertama adalah membatasi asupan gula. Yang kedua adalah mengganti minuman kemasan dengan air putih. Banyakin minum air putih. Kemudian yang ketiga adalah tentunya berolahraga.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Young money. Loving a thousand different flavors.

0: Rolão.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

single yang sudah di request dan juga bikin kita throwback ya ke tahun 2006, jauh banget. 2006 dikala Chris Papi waktu itu merilis single Mengenamu yang hits banget waktu itu ya, kayaknya seluruh radio muterin lagu ini waktu itu. Saya play khusus buat yang sudah request. Tadi ada, sebentar coba saya cek dulu ya, di WhatsApp ada Afif. Hai Afif, apa kabarnya? Winda, gimana kabarnya? Baik dong. Terima kasih udah request ya. Chris Party Mengenamu sudah di play. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore aja, which is itu lagi sejam aja. Jadi boleh banget kalau mau request lagu favorit, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau cek di sini ada Bu Ana. Hai Bu Ana, katanya hadir. Terima kasih Bu Ana sudah dengerin ya. Terus ada Bayu juga, selamat sore. Ini mau dengerin Yovie Nuno, sempat memiliki. Coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih udah request ya Bayu ya. Kemudian ada siapa lagi? Belum aku baca. Ada Ayu, hai Ayu, selamat sore. Ini request lagunya Jason Derulo yang Suala. Sudah saya play tadi langsung ya. Spesial katanya buat Eka di Syaka Bali Logistik. Semangat menunggu jam pulker. Semangat ya Ayu dan juga tim juga, dan juga buat Eka ya. Lagunya sudah di play. Lanjut ada Mbak Tian juga nih, selamat sore. Westlife, If I Let You Go juga sudah saya play. Semoga tadi sempat dengerin. Kemudian juga ada Dokter Tama, hai. Lagi OTW home visit katanya sama Pak Heri dan Mbak Fi. Iya, kebalangan siang ini. Wah, hati-hati di jalan ya. Katanya perjalanan terpantau cukup ramai tapi masih lancar aja. Semoga sampai tujuan dengan aman dan semua kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Lancar-lancar kegiatannya ya Dokter Tama ya. Requestnya Raisa Jatuh Hati, bentar lagi aku play. Terima kasih sudah request. Di Telegram ada Indra, hai Indra, selamat sore, mau dengerin adalah 2001 kali dari Adrian Khalif, oke aku siapin. Ada Mary juga, selamat sore, Mary mau dengerin lagunya siapa? Rio sama Andi Rianto yang Sumpah Mati, oke aku siapin dulu ya. Terima kasih sudah request buat sahabat pengen ada yang baru masuk bentar ya. Ada Agus Ade, selamat sore, mau dengerin Bagas Ran Cinta Terakhirku. Kalau nggak ada Ran, salamku untuk kasihmu yang baru. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih ya Mbak Romi. Oh kan, aku lupa baca. Aduh, maaf ya Mbak Romi, tadi requestnya Michiko sudah saya play. Thank you udah di remind ya, aku lupa bacain. Lagunya sudah di play juga Mbak Romi. Thank you udah request dan masih dengerin sampai sekarang. Oke deh sahabat NFM yang belum dengerin lagu favoritnya atau mau request, boleh gak usah ragu aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore ya. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Dokter Tama ya. This is Raisa with Jatuh Hati.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio Penguin.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Ya, saat nafas kita sampai di family time. Apakah ada dari Anda yang sedang mempersiapkan anak-anak untuk menerima atau menyambut adik barunya? Wah, sebentar lagi lahir nih adiknya. Tapi gimana caranya untuk mempersiapkan sang kakak ini menjadi kakak gitu kan ya? Biar tidak ada rivalry atau persaingan untuk merebut kasih sayang bunda dan ayahnya. Seperti itu, gimana caranya supaya anak bisa menerima dan juga menyambut adik barunya dengan gembira dan bahagia? Yang pertama, kalau dari Femina.com adalah membahas kehamilan nih, sahabat FM. Jadi sebelum hamil, ibu bisa membahas tentang adik atau adanya saudara untuk anak. Bisa diperhatikan reaksi anaknya. Kalau misalnya reaksinya positif atau mampu menerima, maka pastikan mengucapkan terima kasih. Karena itu bisa membuat kita menghargai penerimaan si anak. Dia juga pasti bakalan happy. Yang kedua, memberi kasih sayang yang sama selama hamil. Jadi selama hamil dan setelah melahirkan, pastikan selalu mengajak si calon kakak dalam berbagai aktivitas, tetap memenuhi kebutuhannya juga. Nah, sesekali latih anak untuk peduli pada adiknya yang ada di dalam perut dan juga menemukan rasa sayang pada adiknya. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan kakak pada berbagai aktivitas tentang adiknya. Jadi untuk mencegah anak merasa dikesampingkan, selalu ajak kakak nih ya terlibat dalam berbagai aktivitas menyangkut adiknya. Seperti ikut mandiin, belai rambutnya dengan lembut, atau nyuapin nanti kalau udah bisa makan, udah boleh. Dan lain sebagainya untuk membangun rasa sayang si kakak pada adiknya. Jadi seperti itu Sobat FM, kalau misalnya ingin menumbuhkan rasa gembira dan bahagia ya kakaknya untuk menerima dan menyambut adik barunya, supaya tidak menjadi persaingan, berebut kasih sayang, atau bahkan mungkin si kakak merasa tidak disayangin lagi karena semua perhatian menuju kepada adiknya, coba dimulai dari hamil bahkan ya. Selalu deh bahas tentang nanti ada saudara baru atau saudara yang akan lahir, ada adik yang akan lahir yang juga sama sayangnya. Kemudian juga memberi kasih sayang yang sama selama hamil. Dan yang terakhir adalah melibatkan sang kakak pada berbagai aktivitas tentang adiknya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Sudah hampir jam 4 sore, Sound FM. Winda harus pamit dulu ya. Terima kasih yang sudah request, sudah dengerin juga. Dari jam 1 pagi, jam 1 siang tadi. 1 pagi ngapain, Win? iya, aku mau salam-salam juga buat ada Kakak Maria, ada siapa lagi tadi yang sudah dengerin, ada Ayu juga, dan Daniel, ada Yudi juga yang sudah tadi sempat dengerin. Terus terima kasih juga Sound FM yang mungkin tadi ada yang request tapi belum aku baca atau belum. Oh iya, ada lagi, aku titip sama Suma ya. Aku titip sama Suma aja, dan kamu siapa, sama siapa? Kak Betty ya? Sama Betty juga yang siaran sampai nanti di jam 8 malam ya. Aku mau sapa juga ada Agus Oki, tadi requestnya adalah Silon 7 yang sederhana udah aku play. Terus siapa lagi? Agus Ade belum aku play, nanti aku titip ya. Terima kasih saat ini sudah request. Sampai ketemu lagi besok. Winda Janta pamit, selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye semuanya.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Hey, ada kita berdua yang hari ini memakai baju hitam.
1: Oh iya, kembar.
0: Siapa yang punya?
1: Hai, siapa dong?
0: Punya Anda 4 jam ini kita.
1: Iya, sampai jam 8 ya.
0: Yes, tungguin kita siaran, oke? Okay? Stop.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: Bangun FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Lagu ini ya, terus terang ya, bikin aku merinding tau.
1: Serem
0: kayak
1: ya.
0: Kayak ini, kayak lagi mau hipnotis anak kecil gitu. Iya kan?
1: Benar-benar, lagu itu kayak ada unsur-unsur misterinya.
0: Nah itu ada mistisnya ya, sahabat Bangun FM. Mistis banget gak tuh?
1: Benar-benar bikin takut ya.
0: Daripada mistis, mending mie instan aja.
1: Wah, bener, enak ya. Di tengah kelaparan melanda, mie instan datang sebagai penyelamat superhero.
0: Asik, super mie kali.
1: Super mie. Mereknya tuh ya.
0: Aduh, kita nggak ngebahas merek ya, sahabat Bangun FM, karena kan tiap orang punya apa persepsi yang berbeda.
1: Betul.
0: Ya, selera yang berbeda.
1: Iya, selera bermacam-macam ya.
0: Selera,
1: ya itu ya.
0: Atau enggak bisa macam-macamnya. Enggak, kita enggak ngebahas merek, tapi memang kita ngebahas seputar mie instan.
1: Oh, alah.
0: Drama seputar mie instan yang relate drama loh sampai.
1: Banyak ya dramanya.
0: Banyak, karena

0: Oh, berarti apapun pembukanya tetap tumpah-tumpah ya.
1: Tetap tumpah-tumpah. Jadi kayak tanganku tuh apa ya, minyakan. Akhirnya pasti setelah itu cuci apa, cuci tangan, gunting, cuci tangan, lengket soalnya.
0: Iya.
1: Itu agak... aja sih yang bikin aku kesel tiap bikin.
0: Itu drama mie banget ya ketika bikin mie.
1: Nah, makanya kalau bisa dibikinin sama anakku yang perempuan, aku minta tolong deh sama dia.
0: Khusus untuk minyaknya.
1: Enggak.
0: Oh, semuanya.
1: Aku itu ya, walah, tiap drama bikin mie instan ya, itu adalah selalu kemunceratan minyaknya.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: minyak,
1: tanganku
0: minyak
1: ini melengis, guys.
0: Kuku-kuku yang ada di pedikir, manikir itu kena jadinya ya.
1: Yoi.
0: Wah, Tuhan.
1: Kalau kamu, Sum, suka makan mie instan?
0: Enggak. Jarang sih.
1: Jarang juga.
0: Sama
1: ngurangin ya.
0: Mengurangin, betul. Hmm. Tapi kalau drama-drama itu juga terjadi di Suma sih. Tapi yang belum matang tapi udah gak sabar dimakan. Karena mie instan
1: Fatos kan... dong, Sum.
0: Ah, iya.
1: Oh, kamu suka ya?
0: Kadang-kadang tuh jadi sisanya itu sambil menunggu rebusan sama makan gitu.
1: Oh ya ampun, yang kecil-kecil remaja
0: iya.
1: Itu alam maksum.
0: Jadi sambil menunggu biar menunggu gitu kayak biar ada yang dimakan aja, kegiatan aja enggak bosen nungguin mie yang direbus. Jadi sisa-sisanya itu dimakan.
1: Kalau Suma itu adalah suka makan remahan-remahan.
0: Remahan.
1: Kalau Anda yang mana, sahabat Twin FM?
0: Atau mungkin karena kepedesan tapi tetap makan, karena tuh mie yang pedas banget, salah beli.
1: Atau enggak salah beli, atau memang sengaja beli tapi ternyata di luar ekspektasi pedesnya.
0: Pengen menantang diri tapi tertantang sendiri.
1: Betul.
0: Dengan mie yang dipilih.
1: Karena kan viral-viral tuh sempet yang pedes-pedes tuh ya.
0: Ih, enak nih. Langsung kayak bikin kamu kan melayang.
1: Oh, itu mie atau apa? Kok aku jadi takut?
0: Jadi kan banyak tuh ya iklan-iklan dulu tuh mie yang pedas tuh kayak enak banget, asik gitu ya. Tapi setelah itu kayak menyiksa. Semua pernah soalnya.
1: Oke.
0: Gak usah ya, nanti ke toilet aja kerjaan.
1: Aduh, terus.
0: Atau gak cukup satu bungkus.
1: Ya kadang gitu ya. Kadang-kadang satu, kurang, bikin lagi. Makanya ada dibuatin jumbo tuh.
0: Yang isi dua.
1: Kasih. Atau gak memang jumbo, ada yang kurang lebih jumbo. Gitu. Anda yang mana, sahabat Tungin FM? Atau ada drama lain yang terjadi saat Anda bikin mie instan?
0: Betul, boleh yuk cerita bareng kita sore hari ini. Pasti banyak banget ya cerita-cerita kalau makan mie instan ini.
1: Iya dong. Love and hate relationship lah mie instan.
0: Langsung cerita sama request lagu yuk, sahabat Tungin FM. Dikirim aja di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494.
1: Yes.
0: Kita juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook @Tungin FM Bali. Thanks at Radio.

0: Bigrain News.
1: Sahabat Penguin FM, Gunung Semeru di Jawa Timur tercatat erupsi sebanyak 8 kali selama 6 jam terakhir dengan tinggi letusan hingga 1,2 km pada Jumat 14 Agustus pagi ini. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto menjelaskan, saat ini aktivitas vulkanik berada pada status level 3 siaga, dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, setidaknya 4 orang meninggal dunia usai hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguyur Prefektur Chiba, Jepang pada Kamis 13 Agustus malam. Kantor Manajemen Bencana Prefektur Chiba melaporkan hujan ini merupakan intensitas hujan tertinggi yang pernah dialami di wilayah Chiba.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sumawuja dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Ayo, udah pre-weekend nih. Besok udah ada rencana rebahan gak seharian?
1: Iya, asik ya. Banget ya.
0: Memang, apalagi kalau rebahannya di atas kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Coba pilih Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia nih yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Iya, yes, benar banget. Jadi kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup, sahabat Twin FM. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia nih selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: banget ya, karena sudah 5 minggu jadi nomor 1.
1: Kuat banget ya, lama banget pertahannya.
0: Lagi tren soalnya teh hijau kan.
1: Iya.
0: Maca. Dari Tulus, Anda yang mau request boleh. Jangan lupa ikutan mini vote juga. Kemana sih orang-orang?
1: Iya loh, hey, sibuk banget.
0: Ini masih hari Jumat.
1: Iya, masih kerja.
0: Jangan tinggalkan kita.
1: Curi start ya jalan-jalannya.
0: Ih, jangan-jangan lagi pada sibuk prepare buat persiapan lomba besok, Su.
1: Oh benar. Oh iya, besok udah ada yang mulai lomba-lomba.
0: Iya, termasuk teman-teman kita loh. Semangat berjuang ya.
1: Kayaknya udah mulai latihan mulai dari hari ini ya. Udah makan pupuk di rumah.
0: Pokoknya mereka agak pressure. Karena tahun lalu kamu juara dunia
1: soalnya kan. Iya, benar. Sayangnya hari ini saya tidak turun gunung ya guys ya.
0: Tuh, juara bertahannya gak turun. Minggu ini, tahun ini. Jadi pressure teman-teman kita yang lain. Waduh. Suma tahun lalu bawa pulang hadiah hampir 80% dia borong tuh hadiah. Masa tahun ini gak dapet gitu.
1: Nah, kayaknya benar-benar ekstra banget ya hari
0: lagi
1: ini.
0: Lagi tambah kalau kamu WA besok mereka.
1: Oh, alah.
0: Ingat ya, pertahankan.
1: Jaga nama baik kita.
0: Takut.
1: Gak bercanda ya. Pokoknya apapun nanti yang dibawa atau buat keikhlasannya gak apa-apa. Kok yang penting seneng, happy ya dapet. Oh ya, keseruan, benar. Keikhlasan ya kan? Juga ya.
0: Dasar. Selamat sore dulu untuk Mbak Tian.
1: Halo,
0: yang
1: Mbak
0: tadi
1: Tian.
0: Request Celine Dion, That's the Way It Is, sudah kita play. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Nilo Sukartini.
0: Mbak Nil, salah orang.
1: Sambil tidur sih ngetiknya.
0: Hah? Lihat ada Kak Suma, kok aku belum di tag Mas Suma ya?
1: Oh iya, bentar.
0: Biarin,
1: lupa.
0: Biarin, gak usah di tag Sum, kan bisa tinggal repost.
1: Oh iya, bisa, nanti bisa-bisa ya. Ini udah menyapa juga, kalau Mbak Nilo ikutan mini food juga sahabat Pinafam, buka bumbu minyaknya muncrat sama Cici Betty ya.
0: Emang ya, ngeselin.
1: Muncrat itu ya minyaknya.
0: Betul.
1: Terus kalau digunting tuh mungkin karena plastiknya pas-pasan.
0: Iya, benar-benar.
1: Oh iya, emang dipasin gitu ya.
0: Dipasin, kalau mau buka di atas kena minyak, buka bawahnya kena endapannya, serba salah gitu loh, Sum.
1: Berarti untuk packagingnya harus di apa ya, dibuat
0: ulang.
1: Tapi
0: emang dari dulu
1: ya
0: begitu, mau gimana, udah resiko lah itu.
1: Iya, mungkin kalau mau diubah lagi harganya naik lagi kali.
0: Sengaja,
1: ya.
0: Sengaja biar ada dramanya. Oh, ya kan. Terus biar,
1: ya ada siapa lagi? Ada
0: terus Mbak, ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Noah Menghapus Jejakmu. Betty Suma, kalau aku kan jarang banget bikin mie ya, jadi jujur nggak paham takaran airnya seberapa.
1: Ya Tuhan. Ada nggak sih di baliknya?
0: Nggak tahu. Udah, aku
1: di TikTok aja. Nanti coba search TikTok Mbak Panca. Cara buat mie instan.
0: Betul, atau minta buat Mas Suma aja. Undang dia ke rumah Mbak Panca.
1: Oh
0: iya,
1: siap Suma, siap buatkan
0: mie instan.
1: Nah katanya
0: ada panduan dibungkus tapi males aja bahasanya, dasar netizen. Nah sekalinya bikin pasti selalu ada drama-dramanya. Drama paling sering keasinan karena kurang air, dan kematangan karena Mbak Panca selalu ngerasa ah belum matang deh kayaknya. Akhirnya tunggu-tunggu jadi gemuk-gemuk mie-nya. Kadang kayak setengah bubur. Yuh. Mbak, yuh, itu mie instan Mbak namanya.
1: Iya.
0: Bukan mie bikin-bikin sendiri, bikin jadi ya.
1: Iya loh, ini instan. Iya, nanti
0: instan itu apa ya, Sum? Paling lama tuh 3 menit enggak sih?
1: Benar. 3 menit udah jadi.
0: 3 menit itu udah lembek juga.
1: Udah lembek. Kan? Jadi kalau kelamaan juga itu kayak
0: gak enak
1: apa
0: memang
1: ya?
0: Kayak bubur kan dibilang.
1: Bubur. Iya benar. Itu kalau bahasa Bali lempok namanya.
0: Iya lagi. Lempok.
1: Iya, janganlah ya.
0: Oke, terus ada Rian Putra tuh.
1: Rian Putra tadi request lagunya adalah lagu dari Inau, Sesi Potret. Oke deh Rian, terima kasih. Ada Mok Rom-Rom juga yang udah muncul di sore hari ini.
0: Okay.
1: Kalau mie buat suami tuh kematangan marah, setengah matang manyun. Terus
0: gak usah dibuatin, Mok Rom.
1: Bener.
0: Yang paling benar. Buat
1: beli
0: sendiri.
1: Iya bener, buat sendiri aja kalau gitu ya.
0: Ribet amat.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wun, kamu gak pakai drama kan, Wun?
1: Semoga aja tidak.
0: Mending
1: ya.
0: Mending nonton drama deh, Wun, daripada kamu yang main drama ya.
1: Takutnya
0: kan?
1: Takutnya nanti kesel.
0: Bukan, takutnya duitnya tambah banyak.
1: Oh,
0: kan
1: gitu?
0: Main drama toh?
1: Oh iya.
0: Pasti dapat fee kan?
1: Oh alah.
0: Terkenal lagi nanti dia, janganlah, Wun.
1: Iya, iya, benar.
0: Sudah cukup, udah kamu terkenal di sini aja ya.
1: Iya, nanti takutnya Melang Buana lebih luas lagi. Takut kita nyari Unca kemana.
0: Iya, takut berbayar sih lebih luas.
1: Benar.
0: Kita kan suka yang gratisan ya kan.
1: Kita sudah nyaman dengan versimu sekarang ya, Un ya. Tolong tetap seperti ini, membumi ya.
0: Jangan pernah berubah kalau kata Marcel.
1: Kalau Unca hari ini tetap membumi sahabat Bina FM, di mana cuaca hari ini di suhu rentang di 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, terasa 32 derajat. Nah, untuk kemungkinan hujan 24% saja. Untuk kecepatan angin di 15 sampai dengan 30 km per jam. Dan untuk indeks UV itu ekstrim di 11. Jadi jangan lupa apply sunscreen. Terus untuk persiapannya pakai apa, payung kali ya, ayah, biar ma, aman.
0: Ma, payungan banget nih. Mau pemotretan masnya. Oh, iya,

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare,

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Bam Bam dari Camila Cabello dan juga Ed Sheeran.
1: Buat Papa Oki.
0: Papa Oci yang sudah request lagu ini, apa kabar Papa Oci? Lama tidak bersua kita.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh, kemana Papa Oki ini ya?
0: Sibuk mencari cuan. Wah, atau mencari validasi.
1: Wow.
0: Capek ya.
1: Atau mencari mie kali.
0: Wow, iya bisa jadi ya. Pertolongan pertama, perut lapar dan sat-sat masaknya.
1: Betul.
0: Tapi jangan sering-sering juga ya, walaupun enak. Karena yang terlalu enak itu kadang tidak baik.
1: Ada side effect-nya.
0: Ya, ada takarannya lah, Sum. Sebaiknya ya. Yuk Anda ikutan seputar mie instan.
1: Betul. Kira-kira apa sih drama yang terjadi ketika Anda membuat mie instan?
0: Ya, yang relate sama Anda.
1: Pasti banyak ya.
0: Ya, ada aja.
1: Yang paling relate tuh misalnya buncrat itu ya.
0: Iya, minyaknya. Karena ukurannya emang ngepas banget.
1: Bener.
0: Kata Nil tadi.
1: Bener, karena itu satu saset ada saus, ada kecap, minyak.
0: Itu mie goreng tuh kalau ada saus.
1: Oh, mie kuah gak ada ya?
0: Gak ada, oh, ngapain ada sausnya? Gak yeah. Tahu ya, kalau aku makan gak pernah ada sausnya.
1: Oh alay.
0: Saus tiram kali.
1: Tapi kalau ada yang mana, apakah karena kepedesan juga tapi karena enak tetap dimakan sampai habis.
0: Iya, biarpun keringetan, uah-uah kan ya.
1: Tapi tetap makan, yeah. Habis
0: agak
1: juga.
0: Agak serem ya kalau Suma kepedesan ya. Kenceng banget tuh tetangga depan gang rumahnya bisa denger uah-uahnya dia kan.
1: Kayak lagi ngapain tuh?
0: Ngapain sih Suma, heran.
1: Mau persiapan jadi manajer guys.
0: Apa coba? Terus apa lagi Sum?
1: Terus apa lagi ya? Ada nggak cukup satu makan?
0: Satu mangkok.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Dua mangkok.
0: Pokoknya atau nggak harus selalu ada nasi. Kalau nggak makan, ya kan?
1: Benar-benar.
0: Atau drama yang lain silakan kirim kemana?
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram kita di 0811-393-494. Bisa juga sosial media kita Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM.
0: Gustu, requestannya Bruno Mars, Karol G,
1: Hani?
0: Still ya.
1: Iya Hani.
0: Oke. Gustu dipanggil Hani itu.
1: Bukan mencontohkan ya. Jadi udah bisa
0: nanti
1: gak?
0: Nanti berubah nama dia.
1: Apa jadi, tuh?
0: Mau panggil dia Hani. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Papa Oki tadi belum dibacain ya
0: gininya. Belum.
1: Jujur Li, serba salah karena kalau Papa Oki ya.
0: Kenapa?
1: Makan mie itu tidak cukup satu.
0: Ah.
1: Satu enggak cukup. Tapi kalau dua kebanyakan.
0: Yang itu porsi jumbo beli Ki, ada kok. Itu paling ngepas. Kalau aku sih kebanyakan buat aku yang jumbo juga ya, kan satu sudah cukup aku.
1: Kayaknya udah full ya satu piring ya.
0: Lambungku mini Ki. Oh.
1: Tapi sama kalau buat mie sendiri itu tidak terlalu enak. Tapi kalau beli mie dagangnya bawa gerobak itu enak ya.
0: Tambahin sama micin.
1: Oh gitu.
0: Astaga mie.
1: Ada bumbu rahasia.
0: Menurut
1: ya.
0: Oke, mie instan itu tidak enak. Seleramu tinggi banget ya.
1: Beda seleranya gitu. Mie mewah gitu loh.
0: Mie yang tambah-tambah lagi.
1: Ada yang
0: penyedapnya dia lebih suka. Lebih gendang kali ya.
1: Iya ditendang gitu.
0: Awas
1: ya.
0: Ditendang kalam lain. Ngomong sering-sering Ki. Terus ada dari Abah Waisel di Samplangan Gianyar.
1: Iya.
0: Swastiastu Mbak Betty, Kak Suma. Kalau menurut Abah, dramanya itu adalah pas buka bumbu minyaknya tuh muncrat.
1: Oh
0: gitu.
1: Berarti Abah suka muncrat ya minyaknya.
0: Kotor, belepotan, Sum. Terus
1: ada Bu Guru.
0: Halo Bu Guru Juni.
1: Iya, Bu Guru Juni ini request Mother dari Sam Smith. Kalau masalah mie biasanya belum matang udah pingin makan. Nah,
0: sama kayak Suma nih.
1: Tapi jangan yang direbus ya, dimakan cukup yang sisa-sisanya.
0: Bu Jun kerasukan mie. Makan yang masih direbus lagi menggodong itu.
1: Kayak uji nyali gitu. Seberapa kuat saya langsung diambil.
0: Langsung. Wow.
1: Langsung panggil.
0: Tolong, itu bingung dia. Istri saya kerauan. Masa mie kuah dari pancinya langsung disebut.
1: Kaget orang-orang.
0: Jangan, Mbok Jun.
1: Jangan.
0: Nanti mertuamu juga ikut.
1: Cukup jadi guru bingung pelajaran yang biasa-biasa saja ya.
0: Suma kayak sering pengalaman nih. Tahu banget ya. Oke, terus ada Budayu Asriani.
1: Halo Budayu.
0: Lagunya adalah Jason Derulo, Duke and Jones, Louis Tero yang Jiggle Jiggle.
1: Oke.
0: Itu sama Jason Derulo ya. Coba tak cari dulu ya. Bener gak tuh Jiggle Jiggle?
1: Ya, ikutan mini food kalau Budai ini kepedesan tapi dimakan sampai habis karena nyalut tuh. pedasnya tapi enak. Kok ketagihan nih Bu Dayu.
0: Wah, iya deh.
1: Pedas-pedas keenakan.
0: Enak. Gitu Bu Dayu ya. Suka berhenti. Nanti Bu Dayu mikirnya tidak-tidak loh. Nyebur nanti Bu Dayu.
1: Waduh. Ada Pak Nyoman.
0: Ntar Bu Dayu kayaknya ini ya. Apa itu tuh? Dia Kopas yang sebelumnya. Jadi Jason Derulo-nya belum kehapus.
1: Oh gitu.
0: Gak ikut Jason Derulo di lagu
1: gak diajak
0: itu.
1: Ya Jason. Diajak,
0: iya. Udah terlalu banyak jobnya soalnya.
1: Iya loh.
0: Terus
1: ada
0: Dina, kamu dipanggil Dina, itu panggilan sayang ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Salah. Kurang D satu ya.
0: Iya.
1: Ada
0: putusin ya Din. Putuskan pertemanan kalian.
1: Oh, jangan. Semua mau kasih semangat Dinda buat besok soalnya ya. Semangat ya Dinda, BPJ mau gini.
0: Oh iya mau lomba.
1: Mau lomba.
0: Udah dia lagi jadi pressure katanya gara-gara Suma.
1: Jangan-jangan Dinda, apapun nanti hasilnya Dinda tetap juara.
0: Apapun hasilnya Dinda tetap
1: tetap ya.
0: Tetap memiliki hati Suma.
1: Iya, harus
0: harapannya
1: gitu ya.
0: Terus
1: ada Mama Yuna. Ini lagunya Charlie Puth ya.
0: Charlie
1: Puth. Ini benar Charlie Puth.
0: Iya Charlie Puth. Charlie Puth.
1: Home salam kompak ya buat Cebet dan Suma semangat.
0: Oh, oke. Okay. Keluarga negaraan ya Charlie Puth. Jadi ini dia RRC.
1: Oh kan? RRC.
0: Ya udah sabar ya. Lagunya satu persatu kita siapkan.
1: Betul.
0: Yang belum request, yang belum ikutan mini vote.
1: Silakan langsung gabungan bareng kita. Ceritakan hal atau drama apa sih yang terjadi ketika Anda membuat mie instan yang paling relate buat Anda. Apakah muncratan minyak atau mungkin karena pengen banget nih saking laparnya belum matang juga udah dicemil-cemilin, udah gak sabar buat dimakan atau karena minyak pedas. Kan banyak tuh mie pedas tapi Anda juga tetap habisin karena saking enaknya. Atau mungkin karena gak cukup satu bungkus atau hal lain. Boleh cerita sama kita sambil request lagu favorit yuk.
0: Yuk di mana?
1: Langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Formatnya kasih kita tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya sambil ikutan mini vote.
0: Karol G, Bruno Mars, sahabat Penguin FM, single baru mereka Still. Yuhu.

0: Banyak kejutan loh sahabat Ingin FM, suka kejutan kan?
1: Iya dong.
0: Bakal terjadi di Magic After Dark yang bakal diadakan di Moonlight Kitchen and Bar di tanggal 30 Agustus 2026 nanti.
1: Benar banget, jadi datang yuk dan nikmati pertunjukan live magician, live DJ, dan Twilight Cocktail Promotion dalam suasana rooftop yang memukau. Masa nggak datang sih? Yuk ajak teman dan pasangan Anda untuk menikmati malam yang tak terlupakan.
0: Reservasi sekarang di 0852 111 1132 32.

0: traffic light, traffic light.
1: Pada kemana sih orang-orang?
2: Mana-mana kayaknya.
1: Apakah jalanan juga sepi, Sum? Coba kita cek yuk.
2: Kita cek sekarang area arus lalu lintas seputaran Kelaten Pasar. Kira-kira apakah Anda ada di sana? Kita cek, oh dari Gatsu Barat dulu deh. Semua udah ada di Padang Luwi. Ini cukup macet sahabat Pink FM. Dari jalan Perumahan Dalung Permai, itu persimpangan ke selatan. Ada beberapa titik kepadatan, tapi agak macetnya itu di area Padang Luwi mendekati jalan Gatsu Subroto Barat. Kalau dari Kerobokan itu padat saja. Terus ke timur dari jalan Gatsu Subroto Barat, ini agak padat saja di persimpangan Kebo Iwa. Terus di persimpangan Kargo Permai Bulu Indah juga macet di persimpangan saja, tapi agak lengang dari biasanya. Terus kalau ke timur di Gatsu Barat menuju ke persimpangan di Simpang Ubung ya, di Cokro Aminoto, itu juga dari arah barat ke timur saja yang macet panjang, tapi kalau dari arah sebaliknya cukup lengang. Nah kalau dari Cokro Utara menuju ke selatan juga macet, arah sebaliknya lengang. Dari Cokro Selatan ke utaranya yang macet. Kalau ke timur di Simpang Ahmad Yani itu padat saja. Terus ke timur lagi padat di Jalan Gatsu Subroto. Dan Anda akan menemukan kepadatan di Jalan Nangka Utara. Ini ada kepadatan juga. Terus dari Jalan Seroja, ini macet sahabat Pink FM, dari arah utara ke selatan. Terus ada Jalan Kanyeri juga, dari selatan ke utaranya juga macet. Terus di Jalan Trengguli juga ada beberapa titik kepadatan. Kalau dari Jalan Gatsu Subroto Timur, ini dari arah timur ke barat, di Jalan Trengguli ini juga cukup macet, agak panjang sedikit ya. Terus dari Jalan Sekar Tunjung juga macet hari ini. Ke timur lagi di Jalan Gatsu Subroto, ini di Jalan W.S. Supratman dari arah Batu Bulan. Ya ini cukup macet ya hari yes. ini. Agak panjang juga, Cik. Karena ada apa di sana ya?
1: Biasa, pulang kerja
2: oh,
1: ya.
2: Alah.
1: Di WR Supratman, sahabat Tungin FM, ini sudah terpantau padat itu dari persimpangan Surabi sampai Wari, persimpangan ke Janti. Mm-mm. Itu macet satu arah yang mau, yang datang dari timur. Terus kalau kita, wow, Titi Banda ini macet banget. Yeah, ini yeah, macetnya yeah, yeah. dari Ide Bagus Mantra, dari Jalan Sekarsari loh, itu sudah macet satu arah menuju Denpasar.
2: Ya?
1: Sampai traffic light Pandanggalak lancar dikit, terus di Harbor itu ke

0: Selatan juga macet, arah sebaliknya cuma di traffic light-nya aja yang padat, tidak macet. Di Hang Tuah ini sudah macet dari Jalan Cempaka Putih 2, itu sampai Sedap Malam, itu dua arah bahkan macetnya. Terus dari bypass, ini dari depan, di seberangnya Bali International Hospital ya, yes. Itu ke arah utara juga macet banget, sahabat Wingin FM. Terus ke selatannya lagi sih lancar, cuma di Tirta Nadi itu sudah terpantau ada kepadatan. Nah, di Jalan Simpang Pemelisan di bypass ini juga macet banget dari sebelum kolam pancing teratai, itu sudah macet. Di Pesanggaran empat arah macetnya. Wah. Terutama yang datang dari Kuta. Wah. Itu dari Gang Bandeng ya, itu sudah macet banget Sum. Di Pemogannya juga dari arah utara mau ke selatan itu juga macet banget. Ada apa sih sama Twin FM?
1: Bener-bener.
0: Ini macet terus dari utara nih juga dari Jalan Diponegoro, bahkan dari Suweng Batan Kendal di Sesetan juga udah mulai macet. Yeah. Di Pulau Moyonya pun macet banget. Sidekarya ini persimpangan Sesetan juga terpantau macet. Kemudian di Jalan Raya Sesetan sih sepanjang jalan masih terpantau ramai ya. Yang ke utara di Watu Renggong juga lancar. Di Tukat Pakerisan di traffic light baru itu aja yang terpantau padat. Di Pemuda menuju Tukat TAY itu padat aja di perempatannya. Kemudian di Tukat Balian lancar. Di arah Puputan lancar. Padat di traffic light-nya aja. Di Simpang Dewi Sartikanya ramai. Kemudian di Jalan Diponegoro menuju Hasanuddin itu juga terpantau padat banget ya. Sampai depan BCA. Oke. Suma tolong
1: lanjut
0: bantu
1: deh di Imam Bonjol.
0: Suma tolong bantu dulu.
1: Oh, gitu.
0: Ini kayaknya paketnya ya.
1: Oke deh. Suma bantu dulu
0: bantu
1: ya.
0: Bantu dulu ya. Terus di Gunung Kawi ini juga terpantau padat sahabat Wingin FM. Kemudian di Gajah Mada sih ramai lancar aja. Di arah Setiabudi ini mulai dari pertigaan Sutomo menuju sampai depan Hotel Haris itu padat banget. Di Gunung Agung, di Simpang Mertejaya itu cukup padat. Kemudian dari lapangan Kompeng Sujana juga padat banget, empat arah. Di persimpangan Padang Udayana juga sore hari ini terpantau cukup padat. Kemudian di seputaran Gunung Sangyang ini di perempatan Muding itu cukup padat. Dan yang mau ke arah Kesambi itu macet banget. Dan juga persimpangan Kerobokan Canggu itu terpantau macet. Kita ke Teku Umar, sore hari ini di Simpang 6 macet loh. Di Pulau KW dari Jalan Satelit sampai Simpang Pulau Bangka itu macet dua arah.
1: Wah, wah, wah, wah.
0: Di Teku Umar, Sum, dari Simpang Pulau Adi itu sampai Simpang Buagan juga macet empat arah. Ternyata macet ya hari ini ya.
1: Iya, rame banget di jalan.
0: Lanjut. Mandradata Selatan itu juga padat.
1: Yeah.
0: Di Gunung Salak padat. Terus di Gunung Soputan macet banget
1: ya.
0: Itu ada car crash ya di perempatan itu, hati-hati tolong. Terus Imam Bonjol itu juga macet banget dari perempatan Sunset Road dua arah.
1: Dua arah ya.
0: Sampai Gunung Soputan di Kunti 2, terus di Gunung Athena juga macet. Di Pulau Galang juga macet. Wow, macet sekali hari
1: banyak
0: ini.
1: Banyak ya kemacetannya.
0: Iya.
1: Ya, hati-hati aja di jalan sahabat FM. Jalan perlambatan berlalu lintas dan budakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: Don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. I'd like to see you. Wiggle, wiggle.
2: Radio Penguin!
3: Serenity! Wih, tumben nih. Mukanya seger banget.
4: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
3: Hah? Serenity?
4: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
3: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
4: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
3: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
5: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
5: Serenity for comfort and healthy sleep.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: dan juga Ari Lesmana, sahabat Ungin FM, sesi yes. Potret.
1: Buat Rian Putra ya.
0: Oh, Rian Putra yang request.
1: Lagunya udah di player ya.
0: Iya, Anda juga yang masih pengen request, boleh banget. Ikutan mini food boleh, ikutan silahkan. Obre juga boleh.
1: Iya, udah muncul obre kita ya, sudah di spill-spill.
0: Betul, apalagi kalau denger lagu ini ya, Sumya. Kan ini tentang penyesalan seorang anak yang selalu menunda kepulangannya. Karena alasan gak belum punya uang lah, ada kerjaan lah, giliran pulang, orang udah tuanya terlambat. Sudah berpulang. Itu kan sebuah penyesalan. Betul, yang terkadang bikin overthinking, Sum. Iya kan?
1: Bikin kita kayak deep banget buat berpikir.
0: Melihat orang tua yang sudah semakin tua, terus belum lagi jauh dari kita gitu kan ya. Ya kalau Suma masih tinggal serumah, aku pun masih cukup dekat kalau mau pulang ke rumah orang tua. Betul. Tapi ada beberapa di antara Anda pasti yang punya orang tua yang di luar pulau.
1: Bener.
0: Atau di luar kabupaten lah, bilanglah begitu.
1: Jauh lah ya.
0: Itu dia. Jadi mikirnya kayak overthinking, kapan bisa pulang gitu.
1: Kapan ya? Bisa ketemu lagi, bisa bareng-bareng. Karena kalau jauh itu kan agak susah ya untuk ketemunya.
0: Syukur-syukur bisa video call, tapi tetap aja rasanya beda.
1: Beda.
0: Kalau gak ketemu, ya
1: walaupun
0: kan?
1: Teknologi udah canggih-canggih ya, kita udah bisa klik-klik-klik langsung lihat wajahnya.
0: Iya, tapi tetap aja rasanya berbeda di saat harus bertemu langsung gitu. Nah makanya ngomong-ngomong soal overthinking, sahabat Ungin FM, kita mau tahu nih siapa yang paling sering membuat Anda overthinking.
1: Betul.
0: Apakah pasangan Anda saking bucinnya ya sampai takut tuh nggak bisa kehilangan dia karena tanpa dia nanti hidup bagaimana gitu kan, cinta banget sama pasangannya. Apakah dia yang bikin Anda overthinking ataukah anak nih, biasanya kalau sudah jadi orang tua ya
1: yang
0: selalu bikin overthinking itu adalah anak.
1: Iya, kan cewek kita
0: juga
1: ya.
0: Aku akui. Walaupun sudah mencoba berdamai dengan situasi ya. Itu kayak tetap aja mereka yang aku paling prioritaskan dan paling bikin aku overthinking gitu loh, walaupun mencoba untuk mengikisnya
1: kayak
0: gitu.
1: Ya udahlah, tetep tapi tetap ya
0: naluri seorang ibu, Sum.
1: Naluri keibuannya Cece Betty ya.
0: Atau orang tua, sahabat Ungin FM.
1: Ini seorang anak, orang tuanya juga.
0: Iya, pastilah juga. Okay. Tiga-tiganya itu penting sih.
1: Penting
0: tapi
1: ya.
0: Tapi yang mana yang paling bikin Anda overthinking biasanya?
1: Jangan bilang semuanya. Ya, kita tahu semuanya penting ya.
0: Pasti.
1: Yang paling-paling.
0: Iya, dan alasannya apa? Apakah pasangan gara-gara ya mungkin pasangannya sering bertingkah
1: wow.
0: Atau kenapa, siapa gitu. Kalau kamu
1: kalau Suma sih sekarang
0: pasti.
1: Ya pasti ya,
0: pasangan belum ada, anak belum ada. Tapi selain orang tua ada gak sih kayak misalnya kamu mikirin adik mula atau
1: ponakan,
0: siapa tau ada ponakan favorit gitu.
1: Enggak. Pastinya sekarang sih masih orang tua aja.
0: Orang tua
1: ya.
0: Kenapa orang tua? Karena kamu seorang pewaris.
1: Enggak juga ya, karena seorang anak sulung ya guys.
0: Anak pertama.
1: Ya pastilah seorang anak pertama tuh tahu lah gimana overthinkingnya guys. Jadi emang enggak. Sebagai seorang kok enggak lah tuh dibantah. Cece anak pertama.
0: Aku anak pertama.
1: Oh tapi enggak
0: anak
1: ngerasain.
0: Anak sulung, iya. Kayak semua pada, bukan gimana ya, mungkin ya terima kasih kepada orang tuaku tidak pernah membebankan aku ke aku seorang gitu ya.
1: Kamu karena
0: laki-laki juga enggak?
1: Iya mungkin ya, tapi bukan beban sih sebenarnya, cuma tidak diberikan beban ya guys, santai banget.
0: Terus kenapa
1: banget.
0: Kamu overthinking kalau orang tuamu tidak membebanimu, Suma?
1: Karena mungkin kayak ke semuanya sendiri ya, kayak udah gini belum gini juga ya.
0: Lebih ke diri kamu sendiri target, yang lebih kecewa ke dirimu sendiri.
1: Iya benar-benar kayak overthinking, one day kapan? Jadi kita jadi agak sedikit overthinking nih, kapan nih bisa gini aja kemana, kayak gitu.
0: Jadi
1: punya planning sendiri yang artinya semua tuh pengen A B C sampai Z, cuma kayak bisa nggak sih waktunya kayak gitu, itu akan melihat keadaan tuh agak sedikit overthinking. Jadi ya semoga aja ya Tuhan memberikan.
0: Gini aja sih Sum, kalau misalnya ada dikit ya realistis aja dulu. Misalnya dikit ajak mereka jalan kemana ya masih bisa kamu gapai.
1: Kayak hari Selasa kemarin kak, Suma kan diajak tukaran nih artinya. Enggak ada, sama ada acara keluarga.
0: Ternyata lagi ngajak kita kali nih.
1: Kita ke gini ke Klungkung.
0: Nah, jadi, kayak gitu-gitu aja.
1: Simpel-simpel aja.
0: Aku yakin mereka enggak akan menuntut banyak kok.
1: Enggak
0: kok,
1: orang semua dibayarin. Nah.
0: Pada akhirnya begitu, orang kaya guys.
1: Bensin dibayarin, kan semua tinggal duduk.
0: Artinya kamu harus lebih sering ngajak mereka.
1: Waktu aja
0: itu
1: sih.
0: Iya, apalagi waktu kan, cuma. Ya. Nah kalau Anda, siapa yang paling sering membuat Anda overthinking? Apakah pasangan, anak, orang tua, dan alasannya?
1: Boleh cerita bareng kita, yuk. Sampai jam 8.
0: Eh, kok salah? Kan overthinking apa sih sekarang?
1: Kita mau rumors, mau gosip dulu.
0: Oh iya, kok salah kan? Enggak, aku naikin tuh. Gosip yuk.
2: Rumors. Rumors.
0: Padahal nih gosipnya oke banget. Ini bukan gosip ya. Ini sebuah informasi
1: fakta
0: untuk Anda yang penyuka konser, terutama
1: suka war-war.
0: The Script.
1: Bener.
0: Aku suka nasi war. Dani,
1: ya kan? Oh gitu ya.
0: Jadi The Script ini dipastikan bakal balik ke Indonesia tahun depan, di mana mereka bakal menggelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno GBK tanggal 3 April 2027 tentu saja di Jakarta ya.
1: Masih bisa nabung ya?
0: Bisa dong. Tapi war tiketnya kapan itu? Bener. Jadi kedatangan kembali Danny O'Donohue dan kawan-kawannya ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia.
1: Jadi Color Asia Live selaku promotor Sahabat Pinapa mengungkapkan konser berskala arena indoor ini terbesar di komplek GWK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan serta tata suara berkelas dunia. Nah, dalam aksinya nanti The Script juga disebut bakal membawakan materi lagu-lagu dari album mereka sekaligus hit mereka nih, seperti Break Even, terus ada The Man Who Can Be Moved, ada Hall of Fame, dan juga ada Superheroes. Tak hanya itu, promotor memunculkan gelaran konser ini bakal menjadi makin meriah luar penampilan band penampil tamu. Nah, siapa yang gak sabar ya?
0: Siapa?
1: Untuk...
0: Siapa? Oh, belum tahu ya?
1: Lambaikan tangan aja dulu ya. Saya mau nonton pokoknya gitu ya. Khusus special guest star yang sama grupnya masih dirahasiakan.
0: Oh, masih gak dirahasiain.
1: Masih secret, guys.
0: Baiklah.
1: Dan baru akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Nah, harga tiket, Sum. Harga. Ini yang penting.
1: Nah, harga. Siapkan kantong Anda. Tabungan dicek-cek dulu.
0: Ih, mursi lu.
1: Mursi.
0: Mursi ini dibanding K-pop.
1: Ya masih affordable K-pop lah. Jauh ya. Jadi promotor Color Asia Live menyiapkan penjualan tiket presale yang dibanderol mulai dari Rp650.000.
0: Kecil sahabat Win FM.
1: Bisa lah.
0: Gaji Anda 2 digit. Wah. Beli lah.
1: Iya, ini kayaknya buat jajan aja. Sementara itu, informasi detail mengenai seat plan dan juga daftar harga tiket konser The Script di Jakarta 2027 ini diumumkan dalam waktu dekat. Jadi pokoknya ditungguin
0: baru
1: aja.
0: Baru harga presale-nya aja ya. Ya kalau memang ada dana lebih gitu dan Anda memang ngefans banget, wajib sih.
1: Wajib paling depan pokoknya ya.
0: Paling depan banget enggak tuh? Enggak dapat sih 650.000 kalau depannya.
1: Beda ya, beda.
0: 6 juta. Oh, itu ya.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Mantai lagi yuk! Kali ini Beth Richardson mengajak Anda ke pantai yang terletak di Ungasan, Kuta Selatan. Lokasinya tersembunyi dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Ada yang bisa nebak? Yes, namanya adalah Pantai Green Bowl. Jadi awalnya, pantai ini dikenal sebagai Pantai Cliff karena adanya Hotel Bali Cliff di atas tebing pantai. Ada juga nih yang menyebut pantai ini dengan nama Hidden Beach Ungasan karena letaknya memang tersembunyi. Nama Pantai Green Bowl melekat karena saat air pantai surut terlihat seperti mangkuk dengan karang-karang hijau yang tertutup lumut. Cantik banget tuh. Pantai Green Bowl ini merupakan pantai yang memiliki suasana tenang karena lokasinya berada di balik bukit. Bagi Anda yang mendambakan suasana sepi dan nyaman layaknya private beach, Pantai Green Bowl dapat menjadi salah satu pilihannya. Keistimewaan Pantai Green Bowl ini adalah kawasan pantai dengan laut biru kehijauan dan pasir putih yang bersih. Pantai ini juga mempunyai keunikan dengan adanya gua di kawasan pantainya. Ada ratusan kelelawar loh dalam gua tersebut yang akan keluar pada malam hari. Gua berbentuk setengah lingkaran yang dapat menjadi spot foto yang menarik. For your information, pantai ini dulu jadi salah satu lokasi prewed saya dan suami saya loh. Tapi ada notes-nya nih, Anda yang ingin berwisata di Pantai Green Bowl perlu menyiapkan stamina khusus. Karena untuk mencapai bibir pantai, Anda akan menuruni anak tangga yang jumlahnya mencapai 328 anak tangga. Turunnya sih nggak seberapa, pas naiknya itu loh, lumayan ya. Tapi tenang, lelah perjalanan akan terbayar dengan pemandangan pantai yang indah. Anda juga disarankan menggunakan pakaian yang nyaman untuk menikmati keindahan Pantai Green Bowl. Di sini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung wisata seperti toilet, akses jalan, toko makanan dan tempat parkir sekitar pintu masuk dekat Pura Batu Pagah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: FM Your Sweet Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Charlie Puth, Hikaru Utada, Home.
1: Ya, buat nama Yuna ya.
0: Nama Yuna request.
1: Charlie Puth, apa tadi ya? Charlie Puth gitu ya.
0: Charlie Puth. Ya. Charlie Puth sudah
1: ya,
0: di-play
1: ya. Sudah nama Yuna ya, semoga happy di sana.
0: Sekalian ikutan obre dong,
1: kita sahabat ngobrol. Dunia FM. Sore hari ini jadi topik kita ini agak gini ya, agak sedikit deep juga bisa karena membahas overthinking sahabat Pink FM, tapi
0: alasannya
1: alasannya juga bisa dijelaskan. Siapa sih yang paling membuat Anda overthinking? Nah, apakah pasangan, anak, atau orang tua?
0: Betul sekali.
1: Boleh cerita sama kita yuk di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM.
0: Kita juga sudah live TikTok di at Penguin FM Bali I. Silakan semua bergabung.
1: Silakan.
0: Sudah ada Kakak Arimun Jegek dan Winayaka Ubud sudah bergabung di sini ya. Oke.
1: Pertama dapat apa ya?
0: Pertama dapat ciuman jauh dari Suma.
1: Muah,
0: tuh kan?
1: Iya, dapat ya.
0: Muah, bukan
1: tangkep,
0: nuah
1: tangkep.
0: Ya.
1: Ya, tangkap ya, tangkap.
0: Kak Ari, ikutan obre yang bikin kamu
1: yuk.
0: Bikin kamu overthinking biasanya itu siapa dan alasannya apa?
1: Nah, yuk.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Sudah ada yang ikutan, Sob?
1: Sudah.
0: Ada dari Mbak Iga Pancaneki.
1: Hula.
0: Yang paling sering bikin dia OVT sudah pasti anaknya yang cowok, Dewa Ananta. Apalagi sekarang jauh ya. Dulu masih di Bali, bikin OVT karena sering pulang malam, gak ngabarin, ditelepon gak aktif, di chat centang dua tapi gak jawab. Sekarang tinggal jauh tambah bikin OVT, ditelepon seringkali gak aktif padahal di chat checklist 2. Abis itu bisa seharian sampai besoknya gak telepon balik. Maka pernah 2 hari gak bisa dihubungi sampai-sampai Mbak Panca hubungi temen kantornya, ternyata dia lagi sibuk di lapangan. Pas bisa ditelepon, dia bilang memang lagi sibuk banget sampai kos sudah kecapean terus ketiduran. Hal ini sudah berkali-kali terjadi dan alasannya sama, tapi tetap aja masih OVT.
1: Ya, namanya seorang ibu ya.
0: Betul sekali.
1: Ada juga ibu yang lainnya, ada Mbak Dian Kesuma yang juga overthinking untuk anaknya.
0: Mana Mbak Dian Kesuma? Oh, di bawah.
1: Di bawah dia. Tapi memang benar sih ya, karena apalagi sekarang si Arya anaknya
0: cowok ya.
1: Oh, yang mau tampil tadi udah di-spill itu udah panas sekali, ganteng, gagah sekali ya. Yang beberapa hari belakang ini kan persiapan untuk tampil, jadi pulangnya itu larut malam, itu khawatir.
0: Udah terundur anaknya.
1: Iya loh.
0: Oke, Ari lewat WA katanya siap.
1: Oke.
0: Terus ada Bundo Titin ya, apa kabar?
1: Halo Bundo.
0: Tumben dia loh.
1: Iya, kemana nih?
0: Terus yang disapa Suma doang, oh enggak, Betty juga.
1: Awas loh.
0: Zuma soalnya.
1: Zuma ya.
0: Kalau Obre lagi ke... lagi kebayang...
1: Nah, kebayang instan.
0: Apa ini? Oh, dia ikutan
1: minifon.
0: Kebalik, Motin, Mimi, kamu baru muncul aja udah bikin kita pusing loh.
1: Iya loh.
0: Obrenya minifood, minifoodnya jadi obre. Makanya aku bingung loh, kok dia ngomongin mie instan. Obre katanya segala situasi ya dengan siapapun itu kalau mencurigakan pasti OVT. Wah, berat pikiranmu ya, Motin.
1: Kemana-mana ya.
0: Iya, gerak dikit OVT, gerak dikit OVT. Aduh, OVJ aja gimana?
1: Iya, ketawa kita ya.
0: Berapa jafal, tahu dia Suma tuh. Emang Suma?
1: Iya loh.
0: Memasukkan usia sepertinya dia.
1: Aman kok, usia kronologisnya masih sama ya. Kalau biologisnya masih 17 tahun.
0: Iya. Aduh, terus siapa lagi?
1: Terus ada tadi ada Erik.
0: Halo.
1: Kalau Erik kan obrik, kalau ditanya ya siapa sekarang sih yang di OVT-in sama Erik udah enggak terlalu ya, cuma yang masih jadi tanda tanya itu misalkan nih nongkrong ya di kafe atau kemana gitu sampai malam, terutama jam 9an malam ya. Hati itu kayak gak tenang, kayak gelisah, seperti di posisi gak aman. Padahal sebenarnya ya gak ada apa-apa. Sebenarnya makanya sekarang kalau jam 8an udah mulai balik ke kos. Oh, mungkin OVT sama situasi.
0: OVT sama dirinya sendiri juga.
1: OVT sama diri sendiri ya. Jadi biar selamat, takutnya diapa-apain gitu kali ya. Ya, bagus sih buat...
0: Itu udah jadi ini sih, Rick, kayak semacam warning. Dari dalam dirimu, pulang. Kalau emang disuruh pulang. Jangan bengkong gitu.
1: Ada feeling ya.
0: Jangan kepala ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Terus ada dari siapa nih?
1: Bonilu
0: katanya bikin slow overthinking tuh anak. Kadang dia ini katanya terlalu berlebihan, padahal anak-anak udah dewasa, tapi masih tak perlakukan kayak anak kecil, didikte ini itu, khawatir kalau dia gini gitu. Kadang berantem sama anak karena anak merasa tidak dipercaya.
1: Nah,
0: Kadang gitu ya. Kalau overthinkingan orang tua alasannya sih sayang tapi mengikat. Coba dibalik mau nih lu, kalau dulu digituin sama orang tuanya senang apa tidak?
1: Ya.
0: Gitu.
1: Kayak lebih gini ya, memposisikan diri.
0: Iya.
1: Kalau kita digituin gimana?
0: Supaya kita jadi lebih sadar. Oh, aku seharusnya gak seperti itu. Oh, aku tahu kenapa anakku marah gitu kan ya.
1: Tapi wajar sih seorang orang tua khawatir ya.
0: Tapi kadang kewajaran itu jatuhnya mengikat. Itu dia tadi.
1: Takutnya gak nyaman ntar minggat.
0: Nah itu. Saya lebih bijaksana. Emang tidak gampang jadi orang tua.
1: Apalagi sekarang ya. Anak get alpha ini.
0: Tapi malah sekarang jauh lebih. Harusnya lebih ini gak sih? Bisa lebih gampang dilacak apa.
1: Iya. Tapi kalau get alpha bisanya jawab terus. Agak susah.
0: Makanya. Tapi anaknya udah dewasa gak gen alpha, gen Z.
1: Gen Z ya. Coba deh sekali-sekali C sama gen alpha C.
0: Jangan, bahaya jogres itu. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada, tadi Manilu udah, Panca dokter juga Tama. Udah, dokter Tama. Hai dokter Tama. Kalau dokter Tama sebagai dokter anak ya, setiap hari aku sering menemui orang tua yang khawatir dengan tumbuh kembang, kesehatan, makan, tidur, sampai hal-hal kecil pada anaknya. Tapi ternyata ketika menjadi seorang ayah, aku juga merasakan hal yang sama. Oh, jadi udah ngerasain ya.
0: Iya, kira langsung dulu ya. Pasti agak ngejulit ya. Ih, cerewet banget sih. Giliran jadi papa, oh gini ya rasanya.
1: Udah mulai langsung di posisi yang benar-benar
0: merasakan sendiri.
1: Bedanya kalau ini nih keseret langsung ditimpa sama pesan yang baru. Bedanya kalau di klinik kita berusaha berpikir objektif berdasarkan ilmu dan juga evidence. Kalau sudah menyangkut anak sendiri, kadang sisi ayahnya lebih dulu muncul. Anak butuh batuk sedikit, mulai kepikiran. Makan berkurang sedikit, mulai evaluasi. Padahal kadang anaknya ya lagi ditimpa.
0: Aku yang ngasih tahu lagunya.
1: Oh iya iya iya, oke. Padahal kadang anaknya tetap aktif main seperti biasa. Tapi mungkin itu memang bagian dari menjadi orang tua ya. Karena rasa khawatir muncul dari rasa sayang dan keinginan memberikan yang terbaik untuk anak.
0: Oke, thank you dok.
1: Thank you.
0: Gus Bawa, terima kasih loh sudah mewakilkan kita untuk promosi Obre-nya. Keren loh dia. Kamu belajar di mana Gus?
1: Jadi jiwa
0: tiba-tiba ini banget ya, pesat banget ya.
1: Marketingnya bagus nih Bigus Bawa ya. Silakan wakilkan kita dulu ya, kita masih baca-baca. Bigus yang jadi pemandu di TikTok.
0: Betul.
1: Kita.
0: Nah, dia ikutan ternyata. Suma, Betty, kalau yang bikin Gus ini sering overthinking adalah orang tua. Karena setiap ada masalah atau beda pendapat gitu loh, dia overthinking. Kalau berantem lagi orang tuanya tambah dia overthinking.
1: Wah, semoga damai selalu ya kalau gitu ya buat Bigus. Semoga akrab-akrab aja. Anteng-anteng aja
0: ya, jangan kamu yang gak anteng nanti ya. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Mojun, Bu Guru. Ikutan Obres ya semuanya ya. Semuanya, anak, suami, orang tua, semua pokoknya.
0: Kayak berat dia kepalanya. Ntar sekalinya dicolek ngamuk dia.
1: Wah,
0: terlalu berat soalnya kepala su. Tanpa kita sadari loh.
1: Bener-bener, karena semuanya dipikul sendiri. Kadang menjadi hal yang bikin saya overthinking, terutama ketika mereka keluar rumah. Kalau otus saya takut nanti kata-kata apa ya. Terus kalau saya dengar, padahal mereka udah mulai menyadari, tapi saya kayak masih trauma. Jadi setiap mau pulang udah berpikir dekarib duluan. Maaf Bapak Ibu.
0: Kurangin Bojun.
1: Iya, ini jungkir balik ya, Bojun koprol abis
0: kadang
1: ini.
0: Kadang yang kita terlalu banyak apa, kadang itu semua dari pikiran soalnya.
1: Iya.
0: Terjadi, bisa terjadi atau enggak, malah negatifnya malah ke yang mikirin.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya
0: benar,
1: karena kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.
0: Betul.
1: Tapi kita udah kayak buat skenarionya. Bakal gini enggak sih? Itu berat banget sih. Ini sampai mau koprol loh stikernya.
0: Iya, itu sepertinya keadaan dia seperti itu sekarang ya.
1: Semangat ya Mojun ya. Semoga
0: bisa,
1: aja
0: pelan-pelan kok ya. Yang penting sudah ada usaha, itu bagus.
1: Betul.
0: Terus ada juga dari Ari Munmun.
1: Halo Mbak Ari Munmun.
0: Mbak Ari Munmun katanya yang bikin OVT itu kesehatan bapak. Soalnya dia bandel. Kemarin aja udah tahu hasil EKG jantungnya bermasalah, tapi masih aja sibuk sepedaan. Udah dibilangin gak boleh capek dan gak boleh olahraga. Itu-itu yang bikin Ari ini langsung naik darahku. Oh, Ariesnya keluar.
1: Wah.
0: Paham sih. Kadang gitu ya. Orang tua agak bengkok.
1: Iya sih. Mungkin karena udah fase balik ya.
0: Iya.
1: Ada yang
0: iya,
1: bilang
0: Bener. Aku juga ngerasa kayak gitu. Maksudnya kalau orang tuaku sih ya udah ada mama papaku, ada kan, mereka bisa saling ngingetin. Ada mama mertua gitu loh.
1: Alah.
0: Maksud aku tuh sayang gitu loh, ngasih mama jangan ngopi perut kosong nanti mama pusing apa, cuma masih tetap dilakukan.
1: Tetap ya. Emang mungkin pengen
0: nanti pusing
1: gitu kan.
0: Kalau udah sakit ya kasihan gitu sih, iya, lebih ke sana.
1: Dulu kita yang dikasih tahu, tapi sekarang kebalik ya fasenya.
0: Betul sekali, itu dia sama tungin FM.
1: Oke, terus lanjut ada Morom. Kalau Morom ya sering banget OVT anak-anak, WA dibaca, nggak dibalas, suami juga sama kayak gitu. Sebenarnya kompak bikin mamanya cemas.
0: Ya udah sekali-sekali lepaskan Morom.
1: Lepaskan.
0: Iya, masih ada Dilan yang masih kecil yang harus diperhatikan itu. Fokus ke sana aja dulu, yang lain sudah pada
1: besar,
0: ini
1: ya.
0: Besar-besar sudah bisa mengurus diri mereka masing-masing ya.
1: Sudah menentukan arahnya sendiri.
0: Nah, itu dia. Terima kasih banyak yang di TikTok boleh ikutan, kita sapa-sapa dulu.
1: Ada siapa nih?
0: Ada Gus Bawo tadi, thank
1: Halo,
0: you.
1: Bigus.
0: Ada Ari juga thank you, ada Sadu, selamat malam.
1: Halo,
0: ada Arkantin juga selamat malam.
1: Wah, udah banyak ya.
0: Iya dong.
1: Makasih loh yang udah ikutan, silakan yang belum joinan, kita udah live di @penguinfmbali. Silakan Anda join juga.
0: Yes.
1: Boleh cerita juga obrolan sore kita hari ini adalah apa sih hal yang membuat Anda overthinking? Apakah orang tua atau mungkin pasangan, bahkan anak ya. Jadi banyak hal yang bisa mungkin overthinking. Kalau yang paling-paling nih apa menurut Anda?
0: Dan alasannya apa? Kalau mau cerita juga silakan. Mau lanjut ngobrol langsung join di live TikTok kita.
1: Langsung yuk.
0: Curhatnya diperpanjang di situ ya.
1: Let's go.

0: Obrolan sore.
1: Kita ngobre lagi sahabat Tune FM. Jadi buat yang baru bergabung, kita ulang lagi apa obrenya Suma.
2: Jadi obrolan sore kita hari ini adalah siapa sih yang paling sering membuat Anda overthinking sahabat Tune FM? Apakah pasangan atau anak atau bahkan orang tua Anda?
1: Yes.
2: Nah, boleh juga dijelasin kenapa membuat Anda sampai overthinking itu?
1: Ada cerita
2: itu?
1: Apa gitu?
2: Apa backgroundnya?
1: Asik backgroundnya ya. Background masalahnya apa gitu ya? Kayak orang lagi mau ini ya Suma ya.
2: Sian. Jadi latar belakangnya apa? Yeah. Rumusan masalahnya apa?
1: Udah langsung A deh ya. Gua Suma biar gak perpanjang. Mam Ces, selamat malam.
2: Halo,
1: Mama Cesya. Katanya bikin OVT itu paling sering anak. Kalau keluar malam, selalu deg-degan nunggu sampai suara motor mereka bunyi di pintu gerbang. Berasa nyawa langsung ngumpul gitu loh. Apalagi anaknya nomor 2, hampir 2 minggu ikut pusdiklat paskibraka. Yang gak pernah tidur, pisah rumah, dan tadi pas pengukuhan dia pingsan karena berjemur, ketakutan, dan was-was itu tambah menjadi Betty katanya. Wah, memang
2: agak
1: sih ya.
2: Agak gini ya, worry juga ya kalau gitu ya.
1: Jadi ya, tapi ya gimana ya? Maksudnya kalau sudah diberikan izin untuk ikut seperti itu, kegiatan seperti itu, kita kan pasti artinya sudah harus siap dengan segala kemungkinan ya.
2: Ya, risikonya.
1: Jadi kalau memang takut kan sebelum kita memutuskan sesuatu pasti kita sudah tahu punya ini nih nanti bakal terjadi seperti ini dan seperti ini, jadi kita lebih siap gitu sih Mam Ces.
2: Jadi konsekuensinya
1: itu
2: harus
1: dia
2: dipertimbangkan juga. Tapi kalau emangnya anaknya emang suka,
1: didukung aja. Karena jadi terkadang was-wasnya orang tua tuh nular ke anak, akhirnya mereka ikut OVT gitu.
2: Bener. Karena Suma juga pernah merasakan Ce. Jadi dulu itu sempat ya pengen ikut guys, ini bener-bener ikut satu ajang. Satu saya lagi skripsi sian nih.
1: Sebut nih ajangnya.
2: Ajangnya juga bagus guys.
1: Suma mulai bagus genjeng.
2: Jadi itu benar-benar berat banget. Jadi mungkin sama-sama gini takutnya skripsinya keteteran atau enggak. Pokoknya banyak lah yang ditakutin, terus ditakutin lah kayak nanti takutnya gini. Kita juga jadi ragu-ragu.
1: Siapa yang nakut-nakutin orang tua?
2: Yes, betul. Tapi wajar sih sebenarnya kalau Suma difusi mereka juga oke lah. Tapi yang menjalankan Suma sendiri nih Kak. Suma tahu kapasitas Suma seperti apa. Malahan dengan diberikan seperti itu membuat kita agak sedikit agak ragu jadinya. Nggak seoptimal yang kita rencanakan. Dan banyak hal-hal yang harusnya kita benar catet-catet, jadinya kayak agak sedikit kurang
1: jadi
2: lagas.
1: Ini sebuah notes untuk para orang tua ya. Kadang kekhawatiran yang kita anggap sebagai bentuk kasih sayang, kalau jatuhnya berlebihan itu malah akan merugikan keduanya, baik orang tua maupun anaknya, gitu kan?
2: Benar, karena kalau kita berjuang juga nih, Ce. Kalau Suma sendiri ya saat itu membuktikan juga, oke lah, aku gas-gas aja, jalan, pokoknya skripsi harus selesai. Jadi kita punya sebagai anak tuh punya apa ya ambisi untuk menyelesaikan semuanya. Oke deh aku bisa. Terus jika bagus juga jalan saat itu, walaupun sampai semifinalis saat itu juga.
1: Semifinalis guys.
2: Ya 20 besar semua juga gak nyangka akhirnya semuanya dapat jalan loh. Artinya
1: akhirnya bisa. Suma membuktikan kalau aku bisa gitu ya. Nah takutnya Sum juga ya. Kalau misalnya kita kayak terlalu orang tua terlalu khawatir gitu ya, kadang
2: membatasi,
1: kadang bikin anak itu malah jadi diam-diam di belakang,
2: nggak
1: bilang, ya kan? Aku
2: Suma
1: pernah
2: sering
1: kayak gitu.
2: Suma sering.
1: Aku pernah kayak gitu.
2: Iya.
1: Kayak nggak dikasih nah gini, ya udah nggak usah bilang gitu kan?
2: Langsung jalan sendiri.
1: Iya, atau nggak kalau ada masalah diam aja deh daripada nanti malah tambah besar gitu kan?
2: Iya. Mungkin ini relate juga ya sama banyak
1: relate banget.
2: Mungkin next kita ngobrolin lebih dalam kalau yang itu ya.
1: Iya, buat podcast sih
2: gitu. Kayaknya panjang deh kalau diceritain, tapi bener sih kalau Suma sendiri real dari gini. Mungkin tujuannya baik, cuma ya kalau emang itu sama-sama bisa dikomunikasikan ya alangkah lebih baiknya ya. Biar sama-sama saling mensupport dan berkomitmen juga.
1: Belajar pelan-pelan bisa kok ya, kita sama-sama belajar gitu ya.
2: Merdeka.
1: Yes, merdeka menjadi diri sendiri. Tapi sekarang kita bahas nih sahabat Tune FM tentang anxious attachment style.
2: Yes.
1: Jadi ini ada istilah lagi ya, istilah baru, selalu deh muncul istilah-istilah baru.
2: Wow,
1: yang mungkin belum terlalu familiar. Ya, sadar buat banyak orang. Meskipun begitu, tanda-tandanya bisa aja pernah Anda alami saat lagi menjalin hubungan dengan seseorang. Kayak betul. Misalnya Anda sering takut merasa ditinggalkan, gampang overthinking, atau terus mencari kepastian dari pasangan kayak Darwin nih. Dia overthinking katanya sama pacarnya karena sering lihat berita penggerebekan selingkuh di sosmed. Kamu sih nakal, Darwin.
2: Bener sih, kalau berita-berita yang kita konsumsi itu juga bisa membuat kita overthinking ya.
1: Dia malah pelakunya, Sung.
2: Oh dia pelakunya. Oh iya.
1: Mana sih kamu?
2: Saya connect akhirnya. Cece Betty sempat mewanti-wanti saya, hati-hati ya Sum ya.
1: Iya, itu dia. Terus lanjut
2: ya. Jadi sahabat Pink FM, apa sih itu anxious attachment style? Uh-huh. Nah jika kondisi ini terus berulang, dan ini bisa jadi hal berkaitan dengan anxious attachment, itu pola keterikatan yang membuat seorang lebih sensitif dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Akibatnya, mereka lebih mudah merasa cemas, membutuhkan kepastian, dan khawatir akan ditinggalkan. Nah, pola keterikatan ini umumnya mulai terbentuk sejak masa kecil, di mana pengalaman bersama orang tua ini bisa mempengaruhi cara seorang membangun rasa aman dan percaya dalam hubungan saat dewasa. Kena nih yang tadi ya.
1: Nah, itu dia, sahabat Wingin FMD, mulai dari kecil, bukan orang tua.
2: Tapi,
1: jadi, apa?
2: Sebenarnya ini bukan mengojokkan ya, Cie ya. Enggak. Kayak kita
1: ini fakta. Kadang fakta itu memang fakta itu lebih sering pahit, menyakitkan ya? Dan pahit. Betul. Tapi harus kita terima ya. Jadi dikutip dari Cleveland Clinic, psikolog klinis Dr. Kendra Mathis ini menjelaskan kalau perhatian yang tidak konsisten dari orang tua itu bisa membuat anak tumbuh dengan rasa cemas dan tidak aman. Akibatnya mereka sulit merasa yakin pada hubungan yang sedang mereka jalani. Selain itu, pengalaman seperti di ghosting, putus tanpa penjelasan, atau mengalami trauma, ini juga bisa jadi penyebabnya, Sum. Peristiwa ini tuh bisa mengubah cara seseorang memandang sebuah hubungan. Meskipun penyebabnya beda-beda, kondisi ini tetap bisa dipahami dan diatasi, yaitu mengenali apa yang memicu rasa cemas, bisa membantu seseorang lebih memahami dirinya. Jadi coba pahami, jangan dilawan. Setuju. Kadang kan gitu ya, kita lebih seneng denial daripada meresapi, ini kenapa ya bisa begini.
2: Bener-bener gitu ya. Kita terus menolak menyangkal.
1: Aku gak boleh kayak gini. Enggak, ini salah. Nah itu salah
2: ya. Kayak pikiran Cie, kita disuruh, misalkan ada satu hal yang semua ingat ya, kita disuruh, jangan bayangkan gajah pink. Coba pasti kita bayangkan. Nah
1: simpelnya seperti itu ya.
2: Gitu ya. Okay. Yang paling penting, gimana sih cara kita mengatasi anxious attachment style ini, sahabat Pink FM? Jadi langkah pertama, kita bisa mengenali pola yang sering muncul dalam hubungan. Dengan begitu kita bisa lebih memahami penyebab rasa cemas dan perlahan bisa belajar mengelolanya. Selain mengenali penyebabnya, coba nih untuk berdamai dengan masa lalu. Cara ini juga bisa membuat kita lebih percaya diri dan merasa lebih tenang saat menjalin hubungan dengan seseorang. Saat rasa cemas datang, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, coba untuk terbuka dengan pasangan tentang apa yang kita rasakan agar komunikasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan salah paham. Terus yang gak kalah penting, coba untuk menjalin hubungan dengan orang yang mampu memberikan rasa aman, dimana seorang dokter Amir Levin ya.
1: Bukan Adam Levin ya,
2: ya bukan.
1: Amir Levin.
2: Mungkin beda ya.
1: Belakangnya aja sama.
2: Penulis Attach ya menjelaskan bahwa pasangan yang konsisten, responsif, dan bisa diandalkan bisa membantu seseorang dengan anxious attachment style membangun hubungan yang lebih stabil.
1: Semangat belajar, kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik
2: dan merdeka menjadi diri sendiri.
1: Iya, dan sehat secara mental.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Paddle pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

0: Yeay, Petal dari Arena Grande, spesial untuk kakak Darwin Bagus Genjeng.
1: Iya, tempat tujeng.
0: Yeay, yang akan segera melangsungkan hari bahagia. Semoga lancar semua Darwin. Senang loh aku dengernya.
1: Oh, lo berita bahagia hari ini.
0: Yes, itu dia.
1: Semoga lancar disegerakan ya.
0: Kita juga buka sesi curhat lebih deep lagi di TikTok @PenguinFM Bali.
1: Boleh.
0: Silakan ya, kita buka dari perspektif ini yang berbeda-beda. Mencoba untuk membalik perspektif.
1: Yes, benar.
0: Supaya ini tuh lebih lega gitu loh, enggak overthinking ya.
1: Aku juga
0: sedang belajar itu, Sum.
1: Iya ya, karena sebagai orang tua, kalau Cici Pitik kan udah merasakan sebagai orang tua dan sebagai seorang anak ya. Kalau cuma tadi kan sebagai POV seorang anak, tapi saya yakin kok orang tua saya luar biasa. Jadi nggak ada orang tua yang pengen anaknya sengsara kayak gitu. Ya pokoknya semangat aja. Buat yang mau ngobrol silakan, kita masih ada sampai jam 8 malam sambil request lagu favorit atau mau juga ikutan mini food kita tentang permimian.
0: Iya benar, mi lagi mi.
1: Miss you.
0: Yes, like crazy. Dimin gak like crazy.
1: Iya. Boleh silakan kalau yang mau curhat, ya overthinking karena minyaknya muncrat-muncrat terus pas bikin mie, boleh.
0: Drama lengket.
1: Ya, kuku saya ini udah ratusan ribu pedikur-medikur. Itu sekejap kotor gara-gara perminyakan.
0: Untung
1: atau mungkin
0: bau minyak.
1: Catnya hilang langsung, C.
0: Aduh, itu jelek banget itu. Setauku tidak mudah hilang kok.
1: Iya. Tergantung harganya ya, guys ya.
0: Ada harga ada kualitas.
1: Oke deh, boleh langsung dikirim aja yuk di WhatsApp Telegram di 08113939494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFMBali. Kita juga lagi live, boleh langsung di @PenguinFMBali di TikTok kita ya.
0: Oke, selamat sore dulu untuk Gus Bawo yang tadi request lagunya Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Kalau Gus Bawo drama saat makan mie instan terlilit adalah kepedesan tapi tetap makan. Pompen. Wakannya forever. Terus
1: ada siapa lagi ya?
0: Gustu,
1: ini
0: Gustu.
1: Oh, Gustu ya, asik huha-huha tadi ya. Gustu ikutan Obre. Juga mana nih obrenya? Saya selalu overthinking sama almarhum papaku Anom dan Mika, si Coyki, Anabul Kita Mani dan mamaku Dayutri Kanye, karena merasa sayang yang besar dan peduli ya pada kesehatan orang tua dan insting teritorial serta keaktifan anjing Kita Mani. Wah, ini benar-benar bahasa saya
0: dibaca semua dengan baik dan benar sama
1: semua. Hati-hati banget nih untuk bacanya karena istilah-istilah baru banyak.
0: Iya,
1: teritorial kayak laut teritorial ya.
0: Gustu terlalu pintar untuk kita semua.
1: Makasih Gustu.
0: Iya,
1: thank you ya. Kosakata bertambah jadinya.
0: Betul. Ada Kadek Giri Mahendra dari Sanur Kaje, lagunya Maroon 5 Daylight.
1: Wah.
0: Sudah disiapkan satu-satu ya. Yeah. Kita lagi ngantre soalnya juga yang lain.
1: Satu-satu.
0: Yes. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mama Cia udah tadi.
0: Dokter Tama.
1: Oh iya, tadi lagunya diganti Westlife LA My Love.
0: Abis
1: on
0: ini
1: you.
0: Dok, tungguin.
1: Terus untuk ikutan gini tadi apa namanya, untuk mini foodnya mana ya? Oh, bumbu. Buka bumbu minyaknya muncrat.
0: Bukan?
1: Juga sama. Ini drama kecil tapi sering terjadi. Baru memakan dengan tenang tiba-tiba.
0: Hebat tuh kalau gak sampai kena tangan tuh. Hebat banget. Gimana caranya coba?
1: Ada yang pernah berhasil mungkin bisa kasih tahu kita tips-tipsnya. Buka dari sebelah mana. Atau mungkin
0: caranya
1: ada...
0: gimana. Karena itu ngepas banget, Sum.
1: Benar-benar biasanya ada di TikTok itu apa namanya, cara-cara
0: hack.
1: Untuk hack ya, hacknya untuk bisa kita menanggulangi biar nggak terjadi hal seperti itu. Kan bencana banget ya, muncrat kemana-mana.
0: Bencana banget sih enggak, muncrat dikit di tangan tuh loh, biasa kadang mengganggu
1: gitu
0: loh.
1: Bener.
0: Atau enggak digunting, jadi guntingnya minyakan ya.
1: Iya, bener. Jadi banyak ya drama-drama. Kalau Anna juga pernah mengalami drama, boleh dong cerita sama kita.
0: Yes.
1: Ada udah siapa lagi? Ya? Gusto tadi.
0: Tadi lagunya Dokter Tama, Ale My Love On You.
1: Okay.
0: Dia lagi OTW pulang setelah visit pasien anak di Balangan bareng Mbak Fia dan Pak Heri.
1: Oh, ala.
0: Halo Mbak Fia, Pak Heri, selamat malam. Kalau Dokter Tama ngebut, tolong cubit aja ya.
1: Ya, cubit ya. Jangan keras-keras.
0: Enggak apa-apa, biar enggak ngantuk dia.
1: Oh,
0: perlu
1: gitu.
0: Cubit. Aku kadang gitu kalau suami nyetir jauh, dia bilang, "Aduh, ngantuk, aku cubit ya."
1: Oh,
0: cet gitu dia marah kan. Hei, sakit mah. Nah itu udah kan hilang ngantuknya, aku bilang.
1: Iya benar-benar. Tapi benar sih, kalau kita ngantuk kadang-kadang itu bisa
0: harus dikagetin.
1: Dikagetin. Kalau nggak sakit ya nggak berasa.
0: Karena itu adalah cara temenku waktu kuliah
1: untuk
0: menghilangkan menghilangkan kantukku. Tiba-tiba aku bilang, aduh aku ngantuk banget.
1: Cubit.
0: Aku gak bawa permen, dicubit aku sama dia.
1: Ya Tuhan.
0: Hai Lasma kalau dengerin ya.
1: Lasma. Terus kalau mau itu juga ikutan tadi.
0: Belum
1: selesai. Oh belum.
0: Katanya hari ini cukup padat, tapi senang bisa tetap nemenin anak-anak.
1: Ya, sih.
0: Semoga malam ini semuanya lancar, yang masih beraktivitas tetap semangat, dan yang lagi di perjalanan selalu diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin.
1: Amin. Amin. Siap, sekarang ke dalam rutin ya. Tadi yang katanya Obri, ternyata ini mini food sahabat Pink FM. Kalau dia lagi kebayang makan mini mie instan, cus buat tiba-tiba lagi makan kok kurang rasa ya. Apakah ini KDR? KDR apa ya?
0: Kadar.
1: Oh kadar, ya. Hah? Tuhan.
0: Apa KDR?
1: Apakah ini kadar agak kurang masuk ya?
0: Maaf gak ngerti. Apa KDR?
1: Kesannya, kesana pikirannya akhirnya mie-nya gak habis. Terus masuk, malah lihat bumbunya gak ikut masuk. Yeah. Oh, berarti hambar mungkin kali ya?
0: Botin kurang, dia tuh lupa masukin bumbunya.
1: Oh, mungkin ini hambar gitu kali ya, kadar itu ya. Oh, kita menerka-nerka loh Motin, agak berat berpikir hari ini ya.
0: Betul.
1: Makasih lah kalau gitu buat Moditin. Buat Anda yang mau berpikir, berpikir lagi, boleh berpikir sedikit ya, jangan berat-berat. Jadi pas lagi buat mie, apa sih hal-hal atau drama yang terjadi ketika Anda buatnya? Apakah memang muncrat-muncrat minyaknya atau yang lainnya?
0: Terus ini Gustu ikutan lagi katanya mini food. Kalau mie yang dimasak, drama yang sering relate sama dia itu saat mie yang dimasak malam-malam berasa paling nikmat, tapi berujung rasa bersalah karena bumbunya suka loncat.
1: Wah Tuhan. Ya. Ini kalau Bigus Bawa juga tadi
0: meledak ya bumbunya.
1: Duar-duar ya, sama kayak Bigus Bawa juga kepedasan.
0: Bumbu memercon kamu masak
1: tuh. Bener-bener kayak langsung jedar.
0: Terus bawah udah dibaca.
1: Udah dibaca ya. Iya. Ya sama berarti ya.
0: Iya. Okay, yang belum.
1: Silakan kasih tahu kita yuk sahabat Pink FM ngobrol di malam hari ini. Tinggal 1 jam lagi buat kita nemenin Anda. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ngobrol mini food kita hari ini. Apa sih yang membuat Anda nanti
0: doar.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC

0: Radio 1's new music show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sign Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Radio Play.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Kita ke Denmark, sahabat Tungin FM.
0: Jauh kita hari ini ya.
1: Aku salah satu orang yang pengen kesana, Su.
0: Oh iya?
1: Karena aku gak salah di... Oh, di, itu Finlandia sama Norway ya. Jadi negara paling bahagia kayak Denmark juga deh. Karena kan Skandinavia, toh.
0: Bener-bener.
1: Iya
0: bener.
1: Kan?
0: Pengen lihat bunga tulip.
1: Oh, wow.
0: Ada kincir-kincir.
1: Mau laki-laki.
0: Oh iya, beda ya. Beda preferensi ternyata kita ya.
1: Guys, jadi Denmark ini punya inisiatif yang cukup unik dan belum banyak ada di tempat lain, yaitu Human Library atau Perpustakaan Manusia. Jadi jangan berpikir ini dulu ya, negatif dulu ya. Jadi didirikan di Copenhagen, konsepnya ini sederhana tapi nggak biasa, di mana pengunjung bisa dalam tanda kutip meminjam manusia, bukan buku. Wah. Jadi para buku manusia ini adalah orang-orang dari kelompok yang sering disalahpahami atau terpinggirkan, yang dengan sukarela ini berbagi kisah hidup mereka dalam sesi ngobrol terbuka sekitar 30 menit.
0: Ih, bagus loh.
1: Iya, jadi denger dari orangnya langsung, karena kan orang malas baca ya.
0: Ini
1: bagus loh, sebagai apa, nggak ada lagi istilah malas baca, ini udah ada langsung bukunya yang ngomong nih.
0: Langsung ya orangnya ya, tanpa edit, tanpa sensor.
1: Asik, betul.
0: Jadi yang bikin ini beda, sahabat Pink FM, dari seminar atau talk show biasa adalah nuansanya yang jauh lebih personal. Anda nggak baca tentang pengalaman seorang dari artikel atau scroll media sosial, tapi Anda langsung duduk di depannya dan ngobrol bebas. Nah, tujuannya bukan debat atau ceramah, tapi benar-benar mendengar, mengganti asumsi dengan percakapan nyata, dan membuka cara pandang baru yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hingga kini, Human Library sudah ada di puluhan negara dan pusatnya tetap berada di Denmark.
1: Wow, keren, siapa tahu nanti ada di sini. Ini seru bisa. Sih.
0: Mau coba deh.
1: Mau jadiin konten ya, Sumia. Tapi kita dengerin satu single paling baru, premier Gusti Raka, Bodoh.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: Bien bonita, bule, bien bonita, bule. Nana de mayo, nana, nana, nana, nana, nana de mayo. Vea pa' que aprendas.
1: Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Gak kerasa.
1: Bener
0: sudah 7:55.
1: 5 menit lagi.
0: Hey, aunya yeah, dong, yeah. Aunya dong. Coba.
1: Au.
0: Dia mau-mau aja lagi. Suma.
1: Ya, udah selesai kita au-au sekarang ya. Ya,
0: nanti tunggu kejutan apa lagi yang dibuat Suma di hari Rabu ya.
1: Yeah.
0: Ada kejutan dari Suma minggu ini, dia siaran quality time ya.
1: Yes,
0: tapi
1: betul.
0: Kita tidak bertemu ya.
1: Oh iya benar.
0: Iya, aku yang di hari Sabtu, kamu hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Iya.
1: Yeah. Dan nanti juga hari Senin Suma ada.
0: Hah?
1: 17 Agustus Suma ada siaran.
0: Oh iya, siaran pagi kamu.
1: Nah, tidak. Hah? Nanti tungguin aja, ada kejutan lagi.
0: Tuker lagi nih? Koko yang pagi ya?
1: Bukan.
0: Oh ya?
1: Ada Aji kita.
0: Oh, Ji Gongbrang.
1: Yeah.
0: Kamu yang di sore.
1: Iya.
0: Yeah. Cocok deh orang semua diajak tukeran. Mula.
1: Tapi thank you banget buat semuanya sahabat Pink FM yang udah nemenin kita, udah ke menipot, obri, request lagu, udah ngobrol. Pokoknya thank you banget ya.
0: Oke, selamat malam untuk Kum-Kum juga sebelum kita pulang. Ini sudah menyapa kita.
1: Wow, ganteng sekali, ya. Pangus sekali loh Ji Kum-Kum ya.
0: Beh, bungkus.
1: Wes.
0: Kum, Suma minta dibungkus. Dibungkusin babi guling.
1: Iya, yeah, babi guling ya.
0: Ya udah, kita pulang dulu.
1: See you.
0: Happy weekend. Dadah.
1: Da.
0: Ini buat aku Sade ya.
1: Wow.
0: Bertrand Putra Onsu.
1: Okay,
0: diam-diam.
1: Dadah.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Walter, sahabat Win FM, ya, I love you so. Kalau misalkan ke pasangan sudah jelas, ke keluarga itu juga sudah jelas banget ya. Tapi kalau ke hewan peliharaan, biasanya kita jarang mengungkapkan rasa sayang kita. Iya gak sih ke hewan peliharaan Anda ini ya, saya sahabat Win FM. Tadi kayak sedih banget ngelihat anjing saya dijemput sama pet hotel. Ya karena saya mau tinggal sebentar gitu. Tapi kok kayaknya sedih ya. Anda juga kayak gitu gak sih? Kalau misalkan hewan peliharaan Anda tinggal keluar kota, kepikiran gak sih? Tenang aja, bukan tema malam hari ini kok. Malam hari ini kita santai, relax. Tadi kan habis capek banget bekerja ya, hari Jumat, besok weekend. Digas dari sekarang yuk weekendnya dengan mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Saya temani sampai nanti jam 12 pas, oke? Okay? Langsung aja kasih tahu mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya itu ada di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. TikTok jangan lupa di follow di @penguinfmbali. Yang mau streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 12 pas, oke? Okay?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Malang Suantai sayang. Ya, ini lagu dari Sal Priyadi, sahabat Pin FM. Jadi pingin ke Malang ya kalau dengerin lagu ini. Memang sih kalau di situ khasnya salah satunya adalah kata dibalik-balik. Kayak Malang dibalik jadi ngalam kayak gitu deh. Terus baksonya, percaya deh kalau misalkan Anda ke Malang, Anda beli bakso di mana aja sudah pasti enak, beneran. Cuma yang paling enak yang sudah terkenal, cuma di mana aja tuh rasanya beda. Yang sekarang lagi siap-siap ya untuk menyiapkan liburan, karena kan lumayan cukup panjang ya, tanggal 17 hari Senin itu libur panjang, yang ada kegiatan di sini dan berencana buat ke luar kota buat pulang sebentar ya, silakan persiapkan sambil dengerin lagu favorit Anda. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram ya sahabat Pin FM di 0811 393 494, kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya sudah update, jadi tinggal di komen aja mau dengar lagu apa. Oke, okay? Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat malam, ini ada Bawa Aisel, ada Gus Bawa, tadi lagunya sudah ya. Terus ada juga Kade Giri Mahendra, selamat malam, mau request lagu ini, saya siapin dulu lagunya, oke? Okay? Yang lain, saya masih tunggu sampai nanti jam 12, WhatsApp, Telegram, langsung deh 0811 393 494, saya tunggu ya.
1: Penguin News.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini mengatakan kalau pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terus berjalan di DPR. Ia menyebutkan kalau saat ini Komisi 3 DPR masih meminta masukan dari masyarakat terkait rancangan aturan tersebut. Ia mengatakan kalau animo masyarakat tinggi untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Pingin News di Nuansa Malam. Radio.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
4: Naon, kudu maraton lah misalnya.
3: Bah, bapak lurut yang lapanak ke?
4: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
3: Gelam ya, Dek, udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
4: Gelam kenapa?
3: Capatin memedih kan, Dek?
4: Kan memberi mencapatan, good morning, Dek.
3: Bah, ini marah ya. Liu ku anak yang ngiriang, Dek, marah megain di kapal pesiar ya.
4: Wih.
3: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
4: Sunrise.
3: Oh, ada tadi buka di door nih, tuh tahu lagi.
4: Sunroof ada di sunrise saya mikirin lo.
3: Coba cek di TV nih, Dek.
4: Ada di TV nih, cek mana lari?
3: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
4: Wih,
3: iya, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih, yo.
4: Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
3: Iya, kenapa, Dek, gelam?
4: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
4: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
3: KPI.

Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sign Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

0: All City sahabat Wind FM ini featuring Carly Rae Jepsen. Ya, good time. Ini hari Jumat malam memang selalu good time. Ya enggak sih, karena besoknya Sabtu weekend, Minggu juga. Jadi kayak Senin itu masih agak panjang, tapi sekarang kayaknya sangat-sangat good time ya, karena Senin kan tanggal merah. Tapi ini teman-teman saya sekarang lagi menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan teman-teman kantor, karena di tempat saya bekerja beberapa cabang gitu lagi lomba 17-an kali ya. Saya di Canggu tadi sudah saya lihat di story teman saya. Terus di Ubud juga sudah lomba. Gimana lombanya saat Min FM sudah menang berapa lomba? Apakah belum lomba? Ya udah, semangat aja. Ini saya masih temani Anda di Nuansa Malam sampai jam 12 nanti. Yang mau request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 08113939494, 08113939494. Kalau media sosialnya ada di @pingunfmbali, fanpage Instagram ya, @pingunfmbali. Kalau X-nya di @radiopingunfm. TikTok di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya.
1: Now I know.

Sahabat pengen FM, ini ternyata otak manusia itu tetap sangat aktif dan bahkan bekerja lebih keras saat tidur daripada saat santai di siang hari.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Surayunita, sahabat Pin FM, dunia tipu-tipu. Semoga gak ada yang kena tipu ya di malam hari ini. Saya jadi kepikiran nih, sahabat Pin FM, kalau misalkan kita berbohong dengan seseorang gitu ya, dan berbohongnya itu adalah untuk kebaikan orang itu bisa dimaafkan apa enggak ya? Kalau saya sih yang namanya bohong tetap salah ya, tapi kalau buat kebaikan gimana dong? Tapi saya sekarang ini gak bohong, sahabat Pin FM. Ini nuansa malamnya kali ini ditemani sama Dimas Satria sampai jam 12 ya. Semoga saya tidak tertidur, oke? Okay? Kasih tahu saya mau denger lagu apa dong, sahabat Pin FM, ya biar bisa saya siapin di playlist. Jadinya semuanya keputar deh sampai jam 12 malam nanti, oke? Okay? Langsung aja saya mau sapa deh yang sudah masuk ya di sosial medianya Pin FM. Dari WhatsApp ini, selamat malam, ada Gus Bawa tadi request lagunya siapa ya, saya lupa, The Moffats yang Girls of My Dream tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak ya Gus Bawa. Salamnya ada nggak ya? Oh, pokoknya gas kan, Hood Eri sudah di depan mata, siap. Lanjut ya, ada Ari Dinamika, selamat malam. Kalau Ari Dinamika katanya hadir dari Topati, terima kasih banyak. Ada Kadek Giri Mahendra, request lagunya Good Time dari All City featuring Carly Rae Jepsen, sudah saya puterin tadi, terima kasih banyak. Ada Bu Nana, selamat malam Bu Nana, apa kabar? Lama banget kita gak ketemu ya, chat-chatan juga lama banget loh, kita gak chattingan gitu di malam hari. Sekarang pagi gitu ya, biasanya pagi nih Bu Nana kalau mau sepedaan gitu. Pas saya siaran mutiara pagi weekend dulu, Bu Nana sering tuh. Apa kabar Bu? Request lagunya Shallow, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Abah YSL juga hadir, terima kasih. Ada Gus Traditya, terima kasih ya. Request lagunya Gusti Raka yang Bodoh. Hati-hati di jalan kalau saya siaran. Semangat siarannya, beli ngurah di masa tria. Siap, Gustu, ditunggu lagunya. Ada Edo juga, selamat malam. Request lagunya John Mayer yang New Light. Katanya selamat malam Dimas, tumben nih dengerin Dimas siaran malam. Edo, dulu itu saya siaran malam. Katanya udah ikutan lomba apa aja Dimas di kantor. Sebenarnya tadi tuh di cabang Canggu tempat saya kerja. Kok Canggu, Ubud. Itu lagi lomba, ya saya kabur, alasannya adalah saya harus siaran. Padahal males ya. Katanya kalau Edo ini gak ikutan lomba, maklum anaknya mageran. Salam buat teman-teman yang lagi dengerin Penguin, selamat malam. Buat Dimas, semangat siarannya, jangan lupa ngopi. Sudah, saya tadi ngopi sebelum berangkat ke sini dan sekarang sudah mengantuk. Gak bohong deh. Masih semangat dong temannya, ada di Nuansa Malam sampai jam 12, oke? Okay? Ada Bunda Ayu juga, selamat malam, mau request lagunya Gaya Indrawari yang 1000 kali. Saya sudah siapin habis ini langsung spesial buat Bunda Ayu, oke? Okay? Ada Mbak Juni, Mbak, apa kabar? Mau request lagunya Sam Smith yang Love Me More, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Saya sudah bacain yang dari WhatsApp dulu ya. Ini ada Ryan Putra di Telegram, nanti saya bacain di sesi berikutnya. Yang belum request, saya masih tunggu sampai nanti jam 12 malam. Masih panjang nuansa malamnya sampai jam 12, masih ada 3 jam. Masih banyak sekali lagu yang bisa saya siapin buat Anda. Ya, makanya kasih tahu dulu pokoknya lewat WhatsApp, Telegram di 08113933494, media sosial juga boleh di @pinguinfmbali, ada fanpage Instagram. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Langsung deh, ini lagu yang sudah di request ya, Gia Indrawari, 1000 kali.

0: Di Penguin ya, sahabat Pin FM, Gusti Raka Bodoh sudah di request sama Gustur Aditya di WhatsApp, namanya hampir mirip nih. Gustur Aditya sama Gusti Raka, ini lagunya sudah diputer, terima kasih banyak. Sekarang sudah jam 9 lewat 19 menit sahabat Pin FM. Ada yang baru aja selesai makan malam. Ini ternyata sahabat Pin FM ada beberapa kebiasaan yang lebih baik jangan dilakuin setelah Anda makan.
1: Be that help.

0: Vida and Health. Vida and Health.
1: Ini setelah makan kan pasti ada aja kebiasaan yang gak sengaja kita sering lakuin. Padahal itu gak bagus buat tubuh, sahabat Win FM. Ya, ini saya baca dari CNN Indonesia. Ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan ya setelah makan. Tapi ini seharusnya itu dihindari. Oke, yang pertama adalah melakukan olahraga berat. Ini saya setuju. Jadi melakukan olahraga berat ketika tubuh sedang mencerna makanan dapat menyebabkan kram, mual, atau rasa tidak nyaman pada perut Anda. Jadi sebaiknya tunggu sekitar 1 jam sebelum melakukan olahraga. Ini tergantung jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Saya pernah sebelum basket, biasanya kan saya setiap Jumat itu ikut komunitas basket tuh ya. Jam 8 mulai, jam 7:15 itu saya makan batagor Sabin FM karena lapar. Pikiran saya adalah setelah makan saya jadi kuat untuk olahraga. Ternyata tidak. Perut saya ikut berolahraga di dalam. Jadi kayak kurang maksimal gitu olahraganya. Jadi jangan, lebih baik dihindari kalau misalkan Anda makan sebelum melakukan olahraga berat. Kedua adalah langsung tidur. Jadi rasa kenyang dan juga mengantuk setelah makan memang dapat membuat seorang itu ingin segera berbaring. Namun langsung tidur setelah makan dapat membuat makanan lebih sulit bergerak melalui saluran pencernaan dan bisa meningkatkan risiko munculnya keluhan seperti kembung atau refluks asam lambung. Jangan langsung tidur, ngobrol dulu lah, curhat dulu gitu baru tidur ya. Berikutnya adalah langsung mandi. Ini ternyata juga gak baik saat Win FM. Jadi mandi setelah makan terutama dengan air yang sangat panas dipercaya dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian aliran darah ke permukaan kulit untuk membantu mengatur suhu. Kondisi ini berpotensi membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika sedang mencerna makanan. Itu dia beberapa kebiasaan yang mungkin sebagian orang melakukan setelah makan dan ternyata itu sebaiknya dihindari saat Win FM. Oke? Biar gak nanti apa yang Anda makan jadinya percuma, ya gak sih?

0: CNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: Alicia Keys, sahabat Win FM ya. No One, ini lagu yang enak banget buat didengerin di malam hari menurut saya ya, sambil nyetir pulang dari keluar sama teman-teman gitu kan. Sekarang sudah cukup lumayan malam nih, jam 10 kurang 15-an lah ya, di jalan menuju pulang terus dengerin lagu ini. Ini lagu yang saya pilihkan buat Anda sahabat FM. Jadi kalau misalkan Anda yang milih lagu sendiri, boleh deh kasih tahu saya mau denger lagu apa. Saya masih tunggu sampai jam 12 nanti ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram itu di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, ada Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 12 nanti.
1: Now I know. Now I know.

Sahabat pengen FM, Selandia Baru ya, ini ternyata menjadi negara dengan kepemilikan hewan peliharaan terbanyak di dunia dihitung per kapitanya ya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
2: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Radio Penguin.
3: Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu.

0: akan ku dapat.
1: Tewik sahabat Win FM. Mantap, lebih darimu ini sudah di request sama Agus Ade ya. Selamat malam Agus Ade, belum tidur, sudah jam 10 loh ini. Anda biasanya tidur itu jam berapa sih saat Win FM? Kalau misalkan, kalau Jumat itu kan besoknya Sabtu. Biasanya kalau kayak gitu kan agak-agak malam karena besoknya agak libur. Buat yang Sabtu libur ya, mungkin jam 1, jam 2 ya gak sih? Kalau kerja jam 10. Kalau saya sih itu. Kalau Anda gimana saat Win FM? Jam berapa biasanya tidur? Ini jam 10 kayak sih pada masih bangun ya. Request lagu dong ya, temani saya atau kasih tahu saya mau denger lagu apa di malam hari ini. WhatsApp, Telegram itu di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Di Telegram, ya tadi kan belum saya sapa ya. Selamat malam, ada Rian Putra mau request lagunya Raim Laude yang Ikro, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Kalau di WhatsApp itu tadi ada Agus Ade mau dengerin lagunya Dewik yang Lebih Darimu, sudah saya puterin. Salam buat sahabat Win FM, buat Dimas, terima kasih. Ada Mbak Romi, lagunya sudah ya, tadi sesi potret, semangat siarannya buat Dimas aja. Itu Marvel juga sudah, Mbak Juni, Bunda Ayu, lagunya kayaknya sudah diputar semua deh. Saya masih nunggu nih yang mau request, saya tunggu sampai jam 12. Saya mau sapa dulu deh sambil nunggu request dari Anda ya. Yang sudah masuk di fanpage. Selamat malam, ada Wayan Sukerti, ada Anissa Nur, ada juga Ida Bagus Widiantara, Igede Sudana, Nyoman Landung, ada Ricky. Oh, kalau Ricky request lagunya Eklat yang Shape of Love, saya cari dulu. Greetingnya untuk Devi Rosmalasari, buat Dimas, thank you. Ada Nilam Wija, ada Tumiari Dawati, ada Roy Kane, ada Yan Lolet, ada Rai Sukerti, Tumiam Virgo, ada Made Hendra, Sang Tuketut, ada Papa Nando, ada Bobo, ada Uka Mulyarta. Katanya selamat malam Sabtu dari Bobo. Oke, siap-siap. Yang belum request, belum ngantuk, sebenarnya sih pingin banget tidur. Dimas, tapi kok nggak bisa ya, banyak sekali sih pikiran. Ya udah, mending di lepaskan, ceritakan saat Win FM biar nggak jadi beban banget tuh di pikiran. Lewat lagu boleh, Anda bisa request lagu yang bisa bikin Anda kayak melepaskan semua yang sesuai dengan mood Anda sambil nyanyi gitu saat Win FM. Kalau saya sih biasanya gitu. Kalau sore-sore kerjaan sudah banyak banget, saya pasti setel musik sambil nyanyi dikit-dikit. Tanya deh teman saya. Ya udah, saya tunggu ya. 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di Penguin FM Bali, ada fanpage Instagram. Saya tunggu sampai jam 12 nanti.

0: Di pemimpin Hot Music Chart sahabat Pindai FM masih tulus ya Teh Hijau. Kalau jadi jawara di hati Anda jelas pasangan ya. Ini pingin apa ya, memuji pasangan tapi Anda bingung kata-katanya seperti apa. Mumpung pasangan sudah tidur, pingin deh rasanya kayak besok itu dia bangun, Anda sudah siapin kata-kata yang bisa bikin dia itu berbunga-bunga. Bingung kata-katanya seperti apa? Ini saya kasih rekomendasi ya.
1: Roman Tips.
0: Kalau saya sih sukanya kalau misalkan ucapan selamat pagi itu yang simpel aja, jangan terlalu gombal. Malah ih apa sih gombal? Gak sih, yang santai aja gitu. Ini saya baca dari Cosmopolitan, ya, .co.id. Ada beberapa apa ya, ucapan romantis di pagi hari. Saya kasih Anda beberapa, mungkin bisa dipilih dari yang gombalnya kebangetan sampai yang bagus. Yang pertama, ini selamat pagi cintaku, semoga hari ini membawa senyuman manis seperti dirimu dan kehangatan seperti cinta kita. Ini sih gombal ya, tapi ya oke lah kalau dinilai 7 kali. Kalau saya sih 7, kalau Anda boleh langsung dinilai ya. Berikutnya, pagi ini begitu indah tapi tidak seindah wajahmu yang selalu hadir dalam mimpiku semalam. Ya gombal lagi. Berikutnya itu, pagi yang cerah ini mengingatkanku padamu yang selalu memberikan sinar kebahagiaan di hidupku. Aduh gombal. Tapi ini ada yang bagus Admin FM, kalau saya sih ini mungkin saya akan pakai ya. Lucu, bagus. Selamat pagi, semoga kopi pagimu itu semanis senyumanmu. Kopi kan pahit ya. Jadi ini nih gombal yang saya suka nih. Ada lucunya, terus enggak terlalu membual ya gak sih? Kalau saya ini tak kasih nilai 8. 9 deh kalau saya ya. Ini yang terakhir deh. Saya kasih rekomendasi buat Anda. Tapi yang tadi saya ulangi ya, ini bagus loh. Semoga kopi pagimu semanis senyumanmu. Cialah kopi gitu, masa manis ya. Pahit. Oke, lanjut. Yang terakhir katanya, jangan lupa sarapan ya, biar kuat menunggu aku datang menjemput hatimu. Wah ini sih enggak kalau saya sih, umur-umur kita ya, enggak sih ini. Ya udah, itu dia sahabat Win FM, beberapa rekomendasi dari cosmopolitan.co.id, ucapan-ucapan selamat pagi yang romantis. Mumpung sekarang sudah malam, mungkin dia sudah tidur, disiapin besok pas dia sudah bangun, kasih deh nih ucapan biar apa ya, biar makin disayang gitu loh, nggak pudar cintanya, ya nggak sih?

Kami absolut music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina Farm, selamat pagi. Oh, pagi-pagi ya. Sudah ada Anggun Zanita seperti biasa di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti.

0: istriku.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

dan merdeka menjadi diri sendiri. Shakira, Burner Boy dengan JJ. Sudah terputarkan sabar pengen apa. Mengawali Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zanita di tanggal 15 Agustus ini. Selamat pagi buat Anda yang sudah bergabung. Thank you Allah ya, pagi-pagi. Setidaknya saya tidak sendiri pagi ini ya. Sudah ada yang di perjalanan. Ini sahabat pengen apa, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Anda mau kemana sih pagi hari ini? Tapi biar gak sepi-sepi banget tuh di perjalanannya. Ya biar gak ngantuk gitu ya, bahaya tuh ngantuknya. Mending request lagu favorit aja deh buat menemani perjalanan Anda. Atau mungkin Anda yang baru bangun, sudah mulai harus menjalani aktivitas masak, bersih-bersih nih para ibu rumah tangga biasanya ya. Atau mungkin bapak-bapak sudah bangun juga karena perlu mempersiapkan anaknya yang mau ikut 17-an. Rangkaian acara 17-an kan udah mulai ya dari tanggal kemarin, mungkin di tanggal 10 udah banyak tuh yang mulai nih. Nah siapa tahu ada yang di tanggal 15 ini bangun paginya karena ada acara 17-an gitu ya. Pagi-pagi biar nambah semangat sambil menemani sarapannya, sambil menemani prepare-nya. Ayo kita buat pagi ini biar semangatnya up lagi, narik tambangnya biar makin semangat nanti ya. Yuk request yuk lagu favorit Anda mengawali pagi hari ini lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 39 3494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Pagi hari ini ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 10 pagi ya sahabat Pingin FM. Jadi yang berangkat hari ini untuk lomba-lomba 17-an, semangat, nanti jam 10 saya tanya lagi nih, gimana hasilnya? Menangkah? Udah dapat door prize kah? Atau pulangnya cuma bawa keseruan aja, cerita seru aja? Nah, ditunggu ya cerita barunya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
2: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: merdeka menjadi diri sendiri, Harry Styles dengan Adore You. Sudah terputarkan sahabat Pingin FM buat Anda yang sudah menjalani aktivitas, lagu Harry Styles-nya sudah menemani pagi Anda gitu ya. Tapi sebelum Anda keluar rumah nih, mari kita cari tahu dulu bagaimana sih ramalan cuaca hari ini di tanggal 15. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu gitu ya. Waktunya weekend, waktunya Anda buat keluar rumah, entah itu bersama keluarga atau orang terdekat Anda, atau mungkin tadi ya yang sibuk hari ini karena ada acara mempersiapkan 17 Agustusan gitu kan. Biar ya biar aman, jaya dan lancar acaranya hari ini, mending kita cari tahu dulu ya info dari Mbak Wuwun dengan keadaan cuaca hari ini.
1: Weather forecast. Weather forecast.
0: Ini kalau dilihat-lihat dari tampang yang membawa kabar gitu ya pagi hari ini sahabat Pingin FM, mukanya ya lempeng-lempeng aja nih. Ini nggak tahu nih, senyumnya juga nggak terlalu lebar. Tahu nih artinya nih, berawan kan hari ini kan. Tuh kan, bener sahabat Pingin FM. Ini dikutip dari wonderground.com. Jadi cuaca hari ini seputaran Denpasar khususnya ya, itu diprediksi berawan dengan suhu sekitar 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Dan kemungkinan hujan itu ada di 7% ya. Masih ada kemungkinan hujan. Kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Now I know.
1: Pingin FM Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, jadi kulit nanas itu disulap jadi busana desainer asal Bogor ya, raih award di Australia. Nah, ini desainer asal Dramaga Bogor, yakni Laras Adriani, berhasil meraih Event Gardy Award di Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karyanya yang berjudul Silent Luminous, yang ini dimana karya ini tuh makin menarik ya, karena busana tersebut terbuat dengan memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian yang diolah menjadi benang lalu kemudian dirajut. Nah, ini luar biasa ya sahabat Pingin FM. Jadi sebelumnya kayaknya saya pernah membahas ini di Intermezzo Weekend tentang serat nanas yang dimanfaatkan di area mana ya waktu itu ya bahasnya. Dan sekarang ini ada seorang desainer yang membawa itu untuk go internasional gitu ya. Kemudian setelah dirajut itu akan menjadi sebuah busana gitu kan. Material tersebut juga dipadukan dengan kain jack quart, daur ulang, dan berbagai sisa produksi lainnya. Jadi ini pure bahannya itu dari hasil-hasil sisa produksi dan juga bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Untuk menyelesaikan Silent Luminous ini, Laras menghabiskan sekitar 1.700 jam sahabat Pingin FM atau sekitar 7 bulan melalui berbagai eksperimen dan juga revisi tentunya ya. Kini karya yang berangkat dari Bogor dan go internasional itu berhasil tampil dan mendapatkan penghargaan di panggung Australia.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Dengan November Sud Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Makin siang ya, sahabat Pina FM, sudah jam 7 pagi. Selamat pagi dulu buat yang baru bergabung. Sudah sejam Anggun Zenita di sini menemani Anda dan menyapa Anda ya, baru dua kali sih naiknya tadi ya. Anyway, sahabat Pina FM yang baru bergabung, selamat pagi. Ada Anggun Zenita menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend ini di hari Sabtunya ya. Semangat kemerdekaan tentunya semakin mendekat, semakin membara. Hari ini kayaknya banyak nih yang lagi lomba 17-an ya. Atau mungkin ada yang lagi preparing buat upacara hari Senin. Atau mungkin ada yang lagi di rumah aja mempersiapkan pakaian buat parade. Nah, rame lengkap lah itu ya aktivitas weekend ini. Ibu-ibunya juga sibuk gitu ya, karena anaknya ikut parade gitu biasanya. Ada anak-anaknya juga sibuk mempersiapkan dirinya mau tampil gitu. Nah, apapun aktivitas Anda di weekend ini, sahabat Pingin FM, mari buat weekendnya makin rame lagi, makin semangat lagi dengan request lagu-lagu favorit Anda. Biar rame juga gitu kan, lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 4 94. Atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Kita mau sapa dulu yuk yang sudah menyapa di WhatsApp pagi hari ini. Selamat pagi. Ada Gus Bawo nih, sahabat PinginFM, menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Ge Anggun. Pagi, semangat menyambut HUT kemerdekaan RI ya. Hadir hari ini dari Batu Bulan seperti biasa ya, request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Lagunya sudah terputarkan tadi. Terima kasih banyak. Itu lagu yang masih ya, masih bernaung di Pingin Heart Music Chart kita nih. Udah berapa minggu ya? 3 minggu ya? Ih, lama banget nih Tulus. Tulus kayaknya emang rajin banget ya. Lama-lama ada di tangga itu gitu. Selain Gus Bawa ada Bu Ana hari ini menyapa Anggun Zenita dari Wongaya Gede. Selamat pagi Bu Ana, happy weekend. Terus ada Abah Waisel hari ini menyapa di Gianyar ya. Terima kasih. Oh itu aja, disapa aja ini Anggunnya, gak ada lagu-lagu requestnya. Selamat pagi, ini ada siapa nih? Gak ada namanya lagi nih, tapi minta lagunya Nabila Taqiyah ya. Terima kasih buat kakaknya yang sudah menyapa. Nanti lagunya saya siapkan dulu. Terus ada yang request lagunya Fajar Noor dengan Salah. Yang Salah ada gak ya di playlist kita tuh? Coba sebentar saya cari dulu ya. Ini Yeni yang request. Selamat pagi buat Yeni ya, happy weekend. Thank you sudah menyapa hari ini. Lagunya saya siapkan dulu. Terus itu dulu deh sahabat Pingin FM. Nanti kita sapa-sapa lagi ya, makin siang semoga makin rame gitu ya, makin banyak juga requestannya nih, biar ada gitu di playlist saya gak bingung weekend ini patutnya ngeplay lagu apa gitu ya, biar sesuai sama Anda nih, apalagi biar sesuai dengan semangat kemerdekaannya gitu kan. Bentar, ini di Telegram ada loh, ternyata ada Rian Putra di Uluwatu hari ini menyapa Anggun, minta lagunya Peggy Go bersama dengan Are You Star dengan Who A Man. Oke, ditunggu ya. Thank you buat Rian Putra, happy weekend. Buat sahabat Pingin FM yang lain yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi di jam 6 pagi tapi masih bingung mau request lagu apa, ya masih panjang sih memang perjalanan kita sampai jam 10 pagi ya, Mutiara Pagi Weekendnya. Tapi kayaknya bagus deh kalau misalnya requestnya dari sekarang. Ya kan? Boleh banget dong beritahu Anggun Zenita lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 4 94. Atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Untuk Anda yang mau ngikutin kita di TikTok, boleh banget di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming, nah itu langsung aja kunjungi di website kita di live.radiopinginfm.com.

Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri Sobat Pin FM. Di bulan Agustus ini, mumpung masih ya masih pertengahan Agustus ya, ke Toyota Fascia yuk Sobat Pin FM. Apalagi yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toyota Fascia hanya dengan Rp2.300.000. Anda itu akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toyota Fascia, dan tentunya gratis sunrise jeep tournya. Wow, lengkap ya itu ya. Atau mungkin Anda pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 untuk berdua ya, itu dapatkan juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Toyota Fascia. Terus selain itu ada juga nih promo untuk banyak paket-paket favorit, dan juga tentunya ada family fun package hanya dengan Rp340.000, bisa masuk sekeluarga tuh untuk 2 orang dan 2 anak-anak di Toyota Fascia, plus gratis 1 loyang pizza. Nah sekalian nih nongkrong di kawah Big and Brew, itu nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Atau mungkin nih Anda maunya sama rekan kantor, nah bisa, Anda bisa perkuat kekompakan tim Anda dengan tim building package cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, dan makan siang serta akses penuh ke semua kolam serta water slide-nya ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan kontak aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow Instagram di @toyadevasya.

0: Sport Update.
1: Pingin FM Sweet Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Sobat Pingin FM, Timnas Hong Kong Putri U16 bakal memaksimalkan proses adaptasi jelang lawan Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Yang dimana janji tersebut disampaikan pelatih Hong Kong Putri U16 itu, yakni Chan Siuk Chi, itu setelah menahan imbang 0-0 lawan Malaysia ya. Malaysia Putri U16 pada laga pembuka Grup A di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat kemarin di tanggal 14 Agustus 2026. Hong Kong itu akan lebih dulu melawan Arab Saudi pada Minggu di tanggal 16 besok, lalu Indonesia pada hari Selasa di tanggal 18 nanti. Jadi setelah hari kemerdekaan ya, sahabat Pingin FM, keberanian tetap berkobar untuk menghadapi dengan kubu tuan rumah tentunya. Kepercayaan diri melawan tuan rumah Indonesia juga disampaikan sang kapten yakni Chang Chingyan, dan ia mengaku sudah lebih terbiasa dengan cuaca di Indonesia karena mirip dengan negaranya. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
1: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Fresh single on Penguin FM.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Pion FM Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pion FM, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mencabut gelar kerajaan atas menantu perempuannya, yakni Pangeran Ra'abi Atul Adawiyah Pangeran Haji Bolkiah, itu pada 8 Agustus lalu, yang dimana dia merupakan istri dari Pangeran Abdul Malik Hassanal Bolkiah. Jadi menurut laporan RTB News, pencabutan gelar itu dilakukan menyusul perilaku Pangeran Ra'abi Atul Adawiyah yang dinilai tidak pantas bagi seorang istri anggota keluarga kerajaan. Selanjutnya, sahabat Pion FM, kita masuk ke berita nasional. Ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran BUMN yang dimana seperti Pertamina dan juga PLN untuk memangkas anak dan cucu perusahaannya. Arahan ini disampaikan Prabowo saat menerima sejumlah menteri serta Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon itu mentiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Agustus lalu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengungkap arahan soal penyederhanaan struktur tersebut dimaksudkan guna menciptakan BUMN yang lebih lincah dan tentunya produktif. Kemudian selanjutnya, sahabat Pion FM, ada Menteri Dalam Negeri Malaysia yakni Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui pemeriksaan barang di Bandara Internasional Kuala Lumpur tidak fokus mendeteksi barang selundupan seperti narkoba. Hal itu diungkap Saifuddin menyusul kasus pilot Malaysia Airlines yang ditangkap otoritas Indonesia lantaran berupaya menyelundupkan 26 kg atau sekitar 70 ribu pil ekstasi dan juga metapetamin saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di bulan ini. Jadi ini dikutip dari cnnindonesia.com dan kompas.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.